Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: lewat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng, balik maneh kalih kula Mbak Yaya kembali hadir ya menemani panjenengan di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Luar biasa niki pun wonten sing gabungan ya. Ya wes langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
1: Waalaikumsalam warung gaul.
0: Warung paling gaul sak Malang Raya lho, Kung.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Nggih, betul sekali. Maksudnya niku. Wow.
1: Warung gaul.
0: Walung walung. Warung paling gaul sak Malang walung Raya.
1: Aku paling sampai
0: lah nggih niku. Anu lek aku iki anjene senengane ngeceng. Nggih, kula lek ben wonten salah di ngeceng ngeten niku.
1: Langsung oleh salam saking Bunda Riatin.
0: Bunda Riatin monggo gabungan Bunda ditunggu.
1: Ikan hiu, ikan pati. I love you Riatin.
0: I love you Bunda Riatin, monggo gabungan sudah ditungguin sama Agung Iswoyo. Agung, pripun kabare hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ini ada salam dari Ning Marlena juga.
0: Ning Marlena, salam sehat ya. Salam ayo sehat. Monggo gabungan ditunggu biar rame.
1: Yang Kakung ini habis sarapan olahraga
0: tadi kebalik. Lah napa mboten suduken to wetenge jenengan iki habis maem malah olahraga ngeten iku lho. Harusnya kan olahraga ada dulu baru kuali. Sarapan.
1: Dunia ini terbalik.
0: Oh nggih, betul. Pun kata niki sing kualik-kualik niki. Pokoke niki kaosnya aja sampai kualik, Kung. Nggih, blaen
1: mangke. Lek kaos kualik kate rezeki biasa.
0: Oh nggih, betul. Mungkin ya. Tapi anu, pernah ta Kung kaos kualik kemudian nopo dapat tiba-tiba dapat rezeki uang 1 miliar ngeten niku, bae menawi.
1: Paling ngipi paling
0: ngimpi, oh tahunnya ngimpi.
1: Iya,
0: maunya tahunnya ngimpi.
1: Anu, Mbak Yaya ini
0: dalam
1: pantun dulu nang jenengan.
0: Nge, biar semangat pantun nih, siap.
1: Burung gelatik, burung kakak tua.
0: Cakep.
1: Hei cantik, nomor di WA-nya berapa?
0: Aduh, nomor WA-nya nggih cuma satu. Nggih, lek kebanyakan iki nggih bingung kula, lek kebanyakan nomor WA mboten apal mengki.
1: Lek WA-ne enggak punya nomor rekening aja.
0: Boleh nomor rekening mumpung ini akhir bulan, Kong ya. Butuh asupan, wis akhir
1: enggak,
0: bulan.
1: Enggak, soalnya hati perempuan dibagikan bang katanya.
0: Waduh gitu. Kok bisa bagaikan bang nih
1: ya
0: teman ini?
1: Ya bisa dong. Hati wanita tidak akan berbunga kalau tidak ada saldo.
0: Oh benar, itu benar. Jadi wajib punya saldo ya biar kita berbunga-bunga.
1: Mbak Yaya dapat dalam salam dari teman saya yang di Batu ini.
0: Oh siapakah itu?
1: Namanya Mbak Ria.
0: Mbak Ria, salam Ria sehat Batu. Ya Mbak Ria Lionya Batu.
1: Jualan bakso enak.
0: Waduh enak di sebelah mana Kung? Barangkali kalau ke Batu bisa mampir ya.
1: Ya di Pasar Batu katanya.
0: Oh di Pasar Batu lah, Batu ini kata pasar loh Kung.
1: Cari aja namanya Cak Di Bakso gitu.
0: Cak Di Bakso, nggih siap. Waduh malah pengen pentol kula Kung. Waduh. Lah jenengan iki lho.
1: Salam dari Mas Oke.
0: Mas Oke, salam sehat Mas Oke, monggo gabungan.
1: Kebalik lagi Mas Eko.
0: Oh Mas Eko, salam Pak Eko. Siap Pak Eko ya.
1: Mbak Yaya, lagunya genrenya apa ya?
0: Genrenya niki nggih sembarang kalir, pokoknya nggih dangdutan. Berot nggih mboten napa-napa. Jenengan pengennya napa to, Kung?
1: Kula pengennya niku. Waduh sih, angsal salam saking Bu Rizky alias Bu Sri Rahayu.
0: Bu Sri Rahayu, salam sehat juga ya. Monggo gabungan.
1: Yang laki udah pensiun dulu di pegawai Loh, kok
0: bagaimana?
1: Oh, pegawai RRI sudah pensiun, Pak Basuki.
0: Nggih, siap. Nge. Salam untuk Bapak di rumah, nggih.
1: Nggih, sehat selalu.
0: Semoga sehat selalu, nggih. Amin.
1: Baya, amin. Lagunya anu aja.
0: Apa?
1: Rujak
0: manis napa rujak cingur?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Rujuk.
0: Oh, rujuk. Bayo, tak kira lah ya makman. Ternyata rujuk lah niki jenengan pengen rujuk kali sinten.
1: Lah jenengan purun bawa aku ke Penghulu.
0: Oh, tak dia dibawa aja ini, dibawa aja maksudnya. Mungkin nyampe Penghulu kalau tinggal.
1: Modus. Dibayar ya salamnya untuk semua pendengar RRI Perumpan nggih.
0: Siap. Kong niki lagune kok mboten enten nggih rujuk nggih. Sinten to penyanyi ini?
1: Biasanya Elvi.
0: Elvi Sukaisih.
1: Jenengan asal salam saking Cak Arifin Landung Sari niki.
0: Cak Arifin Landung Was. Oh, Landung Sari nggih.
1: Landung Sari.
0: Kula ngirone Arjosari.
1: Ustaz Dawidi.
0: Oh, ala nggih, salam Pak Arifin nggih, sehat selalu.
1: Kalau enggak ada itu aja.
0: Napa?
1: Pantun cinta.
0: Waduh, pantun cinta. Ini bukan
1: banyak
0: pantun rujuk nggih.
1: Bunga di taman. Cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma Kak Yaya yang cantik.
0: Halah. Iso ae.
1: Wis, ini dapatan dari
0: ini.
1: Cucunya Mak Lampir alias Grandong.
0: Loh, Kang Grandong kok ya gak gabungan langsung toh? Tak tunggu lo padahal.
1: Iya, ini miskol-miskol mungkin habis ini.
0: Siap, monggo ayo. Bisa di miskol juga ini.
1: Ada lagunya ada ya?
0: Pantun cinta nggih ada ini sedang saya carikan.
1: Matur sembah nuwun, Mbak ya, nggih.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Semakin disayang sama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten akongi swaya baru saja nggih. Kemudian Kang Grandong, ayo Kang Grandong, ini tadi mau gabungan ya, kok terputus gitu loh. Mau saya angkat loh, gak bisa ternyata. Aduh, iki ternyata karena ini ya. Ini sinyal siapa nih yang lemah nih? Atau mungkin sinyalnya kita ya. Ini mau ada angkat telepon juga kenapa gak bisa gitu ya. Ada Bu Pandan juga, monggo Bu Pandan gabungan. Ini Kang Grandong sama Bu Pandan balapan ya. Ayo, siapa yang menang. Loh, tiba-tiba yang menang Kang Grandong. Ya wes, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih Bu Pandan. Kula trombol nggih.
0: Lah nggih ditromboli Bu Pandan wau niku. Ternyata sing menang Kang Grandong. Ya wes mboten napa-napa. Lah jenengan niku lho miskoli Agung Iswoyo niku nyapa? Kan mending miskoli Pro 4 mawon.
2: Lah ya iku. Anjene kepengin miskol nang Pak Ismoyo.
0: Oh ala, anu to jenengan cek dikei pantun ngeten niku to. Lho, kok tiba-tiba terputus? Ya wes mboten napa-napa, mungkin karena gangguan nggih. Lah niki gabungan maneh. Halo Kang Grandong.
2: Halo.
0: Apa
2: putus?
0: Lah nggih niku kula nggih mboten ngertos, tiba-tiba terputus nyata niku kula kaget niki. Tapi untungnya sudah terhubung kembali.
2: Opo,
0: warung gaul masa nggih jenengan niki mboten apa.
2: Warung gaul Pak Ismoyo kok njuk lagu dangdut campur sari ta wae.
0: Nah, lah nggih niku. Pantun cinta iku wau makane kok mboten nenten. Kula sampe golek pantun.
2: Anu iku acara campur sari, Pak.
0: Anu pantun cinta
2: ya,
0: tapi versi ini.
2: Ya diputerno.
0: Versi campur
2: gelang
0: sari.
2: Kalau kalungku ya gelang kalunge ndek toko emas.
0: Kula sampe napa golek sing anu nggih, versine campur sari ngeten iku lho Kang Grandong. Tak akali ngeten iku. Tapi dibae nggih mboten nenten.
2: Bu Pandan, sugeng enjang.
0: Nggih.
2: Sugeng makaryo ten dalem ten dak wonten dapur. Nggih, kok sik masak lene. Bupandan, okay. Terus wadana Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
2: Terus wadana Malih wadana Bu Sri Ponco. Mbak Sri Bella. Terus wadana Butun, Mama Yuda.
0: Mama Yuda.
2: Mbak Indah. Terus Bu Widi.
0: Ning
2: Leha. Terus Bu Yatemi. Terus wadana Mama Dika. Tante Marlen, Tante Riatin.
0: Tante Riatin Bayo, ini lebih muda sekarang Bu Riatin ya. Dipanggilnya Tante ya, udah ya, bukan itu. Bunda.
2: Ya wis salame. Ana Pak Iskumang.
0: Nggih, siap.
2: Ya wis salame kabeh tanpa terkecuali.
0: Nggih, siap.
2: Salam sehat. Sedaya brum. RRI saya doakan tidak ada halangan suatu apapun, banyak rezeki dan barokah.
0: Amin, matur suwun kang Mbak Yaya yang ngono,
2: sehat.
0: Amin, amin, matur suwun.
2: Keluarga di Omayo sehat.
0: Amin, amin.
2: Salam sama ibu, bapak di Omayo.
0: Nggih, siap kang Grandong.
2: Saya sehat,
0: ya, amin, salam juga Kasi buat keluarga.
2: Sehat ya, awet-awet ketemu sama anak putu nih.
0: Amin, amin, siap. Lagunya aja lali loh kang Grandong.
2: Iya. Aku lagu ini
0: napa?
2: Karangkates Ninggal Tresno.
0: Karangkates Ninggal Tresno. Nggih, siap.
2: Lagu ini spesial kanggo Bu Pandan yang tak trombol man.
0: Biar terhibur nggih.
2: Iya, cek muring-muring ku nang aku.
0: Lah ngene iku, blaen mengkele muring-muring. Ngambek.
2: Bu zaman munggah, Bu. Gue tak ngandap. Oleh iki Bu jenenge Pak Karyo.
0: Nggih, monggo Bu Pandan.
2: Kita bersama Pak Karyo Bu saking kula, Bu.
0: Lah ngene iku, atas-atas nggih Kang Grandong.
2: Cuit ya, Mbak ya.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, jenengan juga.
2: Iya wes, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Grandong dari Turen ya, ditunggu lagu nih Karang Kates Ninggal Tresno Niken Salindri mengke bakali tak putar ke spesial kagem panjenengan. Wonten Pak Suharnoto niki jarene ngopi-ngopi lho, lan jenengan niki kok mboten ngopi ten warung kula to. Jan enak kopi ireng ini kula menggugah selera. Rasane mripat kula seradok kiyep-kiyep niki lek misalkan lihat kopi langsung melek. Aromane niku lho pun kebayang kula. Ya wes niki lek ngomongno soal kopi malah gak entek-entek nggih. Langsung wae saniki kita sapa dulu ada Ibu Riatin ya yang telah gabungan di WA. Halo, I love you Bu Riatin.
3: Halo, I love you Pul.
0: I love you Pul. Nggih, Bunda Riatin pripun lo kabare?
3: Kabare sehat-sehat, tambah ayu-ayu ae lho.
0: Alhamdulillah, Bu Riatin iki awet nom, seger ya. Sehat-sehat selalu Bu Riatin wis pokoke.
3: Sekarang kan tanggal 1 kan Hari Pancasila. Apa nyanyi Garuda Pancasila boleh?
0: Oh, boleh, monggo Garuda Pancasila dari Bunda Riatin.
3: Hey, temanku semuanya, dengarkan ya di luar negeri, di Malang semuanya. Bunda Riatin akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Karena kan tanggal 1 kan lahirnya Pancasila. Harus
0: betul.
3: Hafal, harus bisa, betul?
0: Betul.
3: 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pandukamu. Patriot proklamasi, setia berkobar untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju,
0: ayo maju. maju-maju tapi nggele maju-maju nggih di delok nggih Bu nggih. Pon suarane enak banget Bu Riatin muar dupol niki kaya Bu Riatin dulu kudune ikutan niku lho audisi nyanyi niku lho Bu ben dadi penyanyi nggih.
3: Ah, masa.
0: Nggih, Priatin. Aduh, dalem.
3: Sekarangipun perahu layar.
0: Perahu layar siap. Heeh, salami.
3: Ayo, bayaya perahu layar. Ayo nang nang luar negeri ayo wong loro mbek aku ayo.
0: Lho, ten pundi to, Bu Priatin?
3: Iki kira gunakan perahu layar.
0: Oh, nggih.
3: Enake nanti mbak ya. Ayo
0: enake. Enake nanti nggih. Enake ten ten Australia niku lho. Mengke numpak kanguru. Oh,
3: kali penjenengan lho.
0: Oh, nggih. Kula jemput nggih Bu Riatin nggih, tapi menang-menang wae. Mengke aku Iswoyo niku lho. Aku Iswoyo mengke melok menang-menang wae. Siap. Numpak perahu.
3: Iya, Mbak ya. Siap. Lagu perahu layar kula parengaken dateng Bu Anggi.
0: Nggih.
3: Bu Marlena, Bu Sumiaten, Bu Sri Gati. Bu Devi yang mau ngarep.
0: Nggih.
3: Kapan aku mau nggo wajik maneh?
0: Waduh, wajike ditunggu.
3: Kemarin. Bu Sri Konco.
0: Nggih, siap.
3: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Yana, Sri Sri Akel.
0: Lah nggih niku.
3: Mama Dika, Mama Ati, Mama Trian. Ada Pandan. Ayo Bu Pandan.
0: Bu Pandan, ayo gabungan lagi. Dalam.
3: Bu Pandan. Anu saya nomor 3 ya.
0: Nomor 3. Mungkin lek wonten Bu Pandan nggih nomor 4.
3: Ya senengi, senengi.
0: Alhamdulillah.
3: Ayo, Pak Ismoyo aku mang nomor 3, jenengan nomor 2 ya.
0: Pak Ismoyo nomor 1 lho, Bu Riatin.
3: Ya.
0: Nomor 2-nya tadi
3: Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo.
0: Siap.
3: Makasih jenggolanipun. Salam I love you kembali, Bu Riatin.
0: Oh nggih, siap. Salam I love you pul.
3: Ayo Pak Eko Rembun. Mau puisi apa nyanyi Garuda Pancasila.
0: Pak Eko Rembun monggo ditunggu pantune.
3: Iya. Ayo Faris, nyanyi Garuda Pancasila, Faris.
0: Mas Faris ini masih olahraga kayak
3: Iya, Bu Indah. Pak Jono Coban Blota.
0: Nggih.
3: Hereru, penyiar iki lho ayu
0: mau Mas Heru, ayo gabungan request lagu.
3: Iya. Bu Umi Tebo Utara. Bu Yatemi.
0: Nggih.
3: Bu
0: Deno.
3: Bu Supatmi, Bu Ningsih. Ada
0: Buleha.
3: Buleha. Saya SMS sama nggih. Ayo Buleha,
0: untuk sampai dari sini. Biasa nih SMS.
3: Bu Bunda Wangulan.
0: Nggih.
3: Ceng Aceng. Ada Aceng, Aceng gerung anu
0: belum.
3: Mas
0: Aceng Pak belum menampakkan batang hidungnya. Dalam?
3: Pak Grandong mang nomor piro?
0: Nomor 2 Kang Grandong.
3: Oh, Pak Grandong nomor 2.
0: Betul.
3: Aku 3.
0: Juara 3.
3: Aku nomor 3 lho, ayo tak anteni.
0: Monggo ayo.
3: Taiwan, Amerika, Pak Satewo, Pak Sari, Pak Bambang. Semuanya.
0: Semua pendengar nggih.
3: Para sedene ya. Semoga jaga kesehatan.
0: Siap.
3: Ya. Ya, minum air putih 8 gelas sehari, betul.
0: Nggih, betul sekali Bunda Riatin.
3: Betul.
0: Betul sekali.
3: Iya, sing eman-eman awake iku jeman-eman.
0: Nah, ya. Betul sekali
3: nggih. Hati-hati jaga umur.
0: Nah, betul. Timur, barat-barat.
3: Timur hati-hati jaga umur. Selatan, iku kutu baca selawatan tiap hari.
0: Utara-utara Bu Riatin.
3: Utara, iku ujub ki sementara, sing hati-hati ya ke amali, ya ke dono wewe karo tonggo-tonggone ya. Barat, iku awake dhewe iku bisane besok ku nang akhirat.
0: Oh, nggih.
3: Hati-hati ono alam dunia, betul.
0: Nggih, betul sekali.
3: Karo koncone karo tonggone karo anak putu nih, betul.
0: Betul. Timur-timur Bu Pandan, timur dereng.
3: Timur iku jaga umur.
0: Jaga umur
3: ngelak luwe ndang mangan, ngelak ndang ngombe.
0: Siap.
3: Turu, betul.
0: Betul.
3: Jaga umur, betul
0: sekali.
3: Nanti balik layar diputer ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala, dadah Bu Riatin. Kemudian ada lagi yang bergabung via telepon, langsung baik kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Warung gaul.
0: Warung wong gaul. Wis, pokoknya Lek Bujri Purnomo itu ya sekarang ya menjadi orang yang lucu ngeten niku lho. Dulu itu Bu ya, saya itu pertama kali kenal jenengan, tak kira Bujri Purnomo ini orangnya kalem, lemah lembut. Nggih, ternyata nggih saged iki goyang senggel lalala nggih saged iki warung gaul lalala nggih saged ternyata nggih.
4: Mas Taufik sing marai kok Mas Taufik.
0: Lah nggih jane Mas Taufik ngawur kok niki wong-wong sepuh nih kalau kok malah di kengkeni lololong nggih Bu nggih. Nggih. Nggih nggih. Bu, Sri Purnomo pripun kabar Ibu? Sehat nggih.
4: Alhamdulillah kula sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Kedengaran nggih ngoten lho. Sak keluarga, putra Tasung. Ayah Ibu sehat sedaya.
0: Amin, semoga sehat selalu untuk kita semuanya, Ibu Sri Purnomo nggih.
4: Nggih. Mbak Yaya kula tak nyuwun tembang nggih.
0: Oh, monggo, tembang napa niki?
4: Tembangipun Terminal Wonogiri menapa wonten?
0: Terminal Wonogiri, sebentar tak carikan dulu. Terminal Giwangan, Tirtonadi, Bali, Tuban, Gayatri, Juanda. Pundi Bu, wau, mudune ten pundi njenengan? Terminal pundi?
4: Wonogiri.
0: Oh, Wonogiri.
4: Nggih.
0: Oh, wonten Wonogiri niki. Oh, wonten di bawah-bawah ternyata niki Wonogirine. Heeh, pun ketemu. Wonosari ternyata Bu ngapunten. Oh, Wonogiri wonten ngapunten. Kula niki lah Wonogiri kali Wonosari kula mek baca ini ku wono-wonoe ngeten niku lho, Bu.
4: Nggih. Dan kula rantos dateng Terminal Wonogiri mangke
0: dengan. Nggih, mengke le habis naik dari terminal niki Wonogiri mengke numpak perahu layar nggih, Bu.
4: Kali
0: Bunda Riatin, betul mau diajak ke luar negeri ngaten niku lho, jalan-jalan kali Bunda Riatin. Wis tenang ae pokoke. Mumpung libur, betul sekali. Nggih. Salame kagem sinten Ibu?
4: Kulo tak kirim salam kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumato, lajeng Bu Marlena, Bu Wisi sekalian, Bu Siki Utami, Bu Nawangulan, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, lajeng Pak Grandong Kolowau, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Surato, Pak Iswan, lajeng Mas Anu Aceng.
0: Mas Aceng, nggih siap.
4: Kalian Mas. Sinten kok biasa sitokno?
0: Mas sinten?
4: Kok lali aku
0: kok kene Mas lali. Lho kok lali to Bu, pripun jenengan iki? Lah niku saking katae dulure nggih sampai lali.
4: Sampun kagem sedaya
0: kemawon. Nggih siap.
4: Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
0: Sugeng enjing Bu Sri Purnomo. Nggih.
4: Sugeng boten saya.
0: Nggih siap.
4: Semangat dan ikhlas.
0: Amin matur suwun sanget nggih. Sehat selalu Ibu. Ditunggu lagune semoga terhibur selalu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki lagune Akung Ismoyo pantun cinta, kula cari dulu yang campur sari nggih Kung, soalnya lek dangdut niki ternyata nggih mboten nenten. Mengke lek misalkan wonten sing campur sarian nggih kula puter, tapi lek mboten nenten bae menawi jenengan badhe ganti lagune campur sarian nggih mboten napa-napa, soalnya waktune tasik panjang nggih. Warung Gaul akan menemani panjenengan sampai nanti di jam 10 siang. Lah niki sing ditunggu-tunggu akhirnya bergabung nggih wonten Mas Faris. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung Gaul. gaul dalam.
2: Warung gaul.
0: Wah, langgih niku Bu Sri Purnomo saiki iki pinter pisan.
2: Kayake Bu sing bener sing dising. Gak ngerti.
0: Langgih. Wis ngeten niku pokoke sesuai anu ae kemampuane kita Mas Haris nggih.
2: Tapi lek kula lebih seneng kali Mbah ganteng Tejo niku.
0: Oh, aduh.
2: Warung gaul, gaul, gaul, gaul banget.
0: Oh, warung gaul. Gaulnya ditekan sampai 3 kali nggih.
2: Nggih, sampai 3 kali.
0: Sampai 3 kali. Niki ibarat bel niki sing duwe napa griya niki pun sampai keluar loh Mas Haris nggih. Pun dipencet 3 kali.
2: Gaul, gaul, gaul.
0: Gaul, gaul, gaul. Siap,
2: Pak. Gaulnya sak Malang Raya.
0: Lah nggih niku pokoke paling top niki warunge nggih sak Malang Raya, sak Indonesia Raya loh Mas Haris. Betul. Jadi dengan pripun kabar sehat nggih?
2: Alhamdulillah suger mari siram niku Mbak Yaya.
0: Waduh enake. Ancen ya lek jam segini bangun tidur kemudian langsung mandi rasanya suweger.
2: Suweger. Ditambah maneh sak durunge siram sarapan win-win cek mboten kelebonan angin ngoten Mbak Yaya.
0: Walah nggih jenengan tenang mawon kan lek sarapan kan nggih saged ten warung kula.
2: Nggih, anu sarapan ping pindho.
0: Oh aduh, aduh aduh lah niki perute sampean niku nggih napa muat to Mas Mari.
2: Nggih anu nek ten griya sarapane syarat mawon.
0: Oh nggih. Syaratnya 1 sendok ngeten iku ta. Nggih. Pokoke kelebonan nasi nggih. Baiklah.
2: Kelebonan nasi. Terus engko lek sik luwe mbune ni Mbak Yaya.
0: Oh iya iya ya wajib to. Lah niku mek gawe syarat nggih mongso kenyang nggih. Nggih. Jenengan bad pengen sarapan apa to niki?
2: Niki lek jenengan kan biasanya komplit nggih Mbak Yaya. Anu mawon pun boto tempe kali toro kali menjes niku enak niku.
0: Oh aduh tenan boto
2: tak golekno sing gak tau di suwun kali pendengar.
0: Nggih nggih nggih nggih boto kemudian. Lah nggih niki tapi botoke dibungkus kali duit ya Mas. Mboten kali duit pisang, heeh.
2: Oh, duit.
0: Kali duit ya, enggak pakai daun pisang. Heeh, lek pakai daun pisang niki kula gak kober napa goleke niku lho Mas.
2: Angel lah golek.
0: Angel soalnya betul. Jadi wis ndamel duit mawon lah, soalnya kan kemarin kan habis dikasih sama Bu Niki, Bu Sumiatun.
2: Bu Sumiatun.
0: Heeh, kan niku wong paling sowoge. Dalam
2: Bu Sri Purnomo mboten maringi.
0: Mboten Bu Sri Purnomo niki lali bayar kok wau. Langgi padahal kula pun napa nyepakne soto kali rawon niki lho.
2: Langgi. Heeh. Sampeyan terlalu semangat selakati badhe makari.
0: Oh, nggih, nggih pun mboten napa-napa wis nggih. Mboten napa-napa.
2: Mboten napa-napa nggih.
0: Lah jenengan niki pengen diputerke lagu napa to Mas?
2: Nggih, kula anu mawon jenengan paling lak ngertos sing senengane Mas Fari sing
0: remix ya, jedak jeduk.
2: Jedak jeduk. Nggih. Anu mawon pun Mbak Yaya.
0: Napa?
2: Sambel terasi mawon pe enak nggih.
0: Oh, aduh enak ancen sambel terasi.
2: Nggih. Padha joget kabeh ya.
0: Siap sambel terasi.
2: Sing teko Happy Asmara nggih Mbak Yaya.
0: Happy Asmara nggih.
2: Pokoke lagune sehati Mbak Yaya. Heeh,
0: seneng aku wis iki Mbak Happy.
2: Ndang niku. Anu mawon iki bathoke kula dem-demaken kali sing sampun mlebet wae nggih.
0: Nggih. Sinten wae yo. 12
2: bungkus nggih Mbak Yaya ya.
0: Oh, 12. 12 bungkus nggih berarti per orang ini dapat dua lumayan lah
2: dapat dua lumayan.
0: Pun warak niku Mas kalian nasi anget-anget ngeten niku
2: di mami. Jenenge bagi-bagi rezeki ngoten ya Mbak ya.
0: Betul sekali.
2: Wow sing mengawali sinten Bunda Riatin ya.
0: Wow, pertama Akung Iswoyo.
2: Oh, alhamdulillah. Wis mulai sregep bapakku sing ganteng dewe sak Semeru.
0: Lho ya harus to niki masa ya gak sregep.
2: Mbak Yaya sanes Bapak Besti.
0: Oh, Bapak Besti. Berarti manggile napa Babes nyata to?
2: Nggih, saniki tiyange anu niku nyuwun ditimbali Akung niku.
0: Akung
2: nggih. Biasane kalih Mas Bagas nggih
5: Agung.
0: Tak kira Agung niku mek ten napa ten kula.
5: Oh boten.
0: Oh boten nggih ke semua berarti.
5: Agung Iswoyo.
0: Agung Iswoyo. Waduh, kembali muda berarti Agung iki. Lagi.
5: Aku jan kuangen lho mek Mas Bagas kangen lek Agung Iswoyo
0: badhe
5: niku parikan biasanya pantunan ngoten
0: kok ya.
5: Terus kok pirang-pirang dinten iki Mas Bagas jarang napa kepanggian ten request pro kali dadi ini mari suwi aku gak ngandani aku iso.
0: Lah ini aku
5: ketok siangi siaran ngoten niku aku ngiswayo langsung kula konfirmasi Mbak Yaya. Langsung anu ana orang Jogja gantengnya Jogja.
0: Waduh, gantengnya Jogja. Lek cantike Malang sinten cantike Malang ayo.
5: Cantike Malang nggih sing siaran iki.
0: Oh, nggih yang bener, gak salah toh cantike Malang nggih hanya satu the one and only Mbak Yaya. Ponakane budhe urang kaya lho.
5: Kecintane
0: Lek Mbak Ayu ne Pro 1 niku ayune Lombok ngeten iku lho Mas. Nggih
5: niku wis gak usah ditakokno lek iku Semarang.
0: Ayune Lombok nggih ayu-ayu pedes hot nggih Mbak Ayu niku.
5: Nggih, Mbak Ayu iku jan poale nggarai aku. Suwe gak mari-mari.
0: Lah nggih wis Mbak Ayu, kula nggih malih. Napa lama gak ketemu jadi kangen ngeten iki. Lah
5: nggih. Kula jan weran Mbak Yaya lek kadung kepanggi kali Mbak Ayu duh jan ngecuwi pris gak mari-mari.
0: Lah nggih niku wis koyo sak niki iki gak mari-mari wis kali Mas Faris. Iki
5: ngomongin ngalor gitu.
0: Ngalor ngidul gak mari-mari. Ya jenengan iki pengen oh lagune kan sampun nggih mau Happy Asmara sambal terasi dimakan pakai botok.
5: Pagi-pagi betapa niku aku botok ini ya.
0: Nggih siap, heeh.
5: Nggih, wis rolas tak langsung tak dom-domno niku wau buriate.
0: Nggih.
5: Terus aku ngiswoyo. Terus niki nggih kula paringaken anu Mbak Lasiem niki saken niki.
0: Oh iya, Mbak Lasiem niki lho dhewean.
5: Dhewe iki ya.
0: Betul, Joko Warung Duro. Joko Warung Durone sapa Samirun sakniki.
5: Samirun, lha nggih niku.
0: Ya wis.
5: Nggih wis. Kali anu nggih Mbak. Niku nggih Mbak Laras nggih
0: dia. Mbak Laras nggih siap.
5: Napa Abdul ngeten lho.
0: Heeh.
5: Sing Lasiem gak disenggol, sing sijine gak jenggol gak pen.
0: Nggih, nggih ya harus rata Thomas Faris ya, semuanya kena. Padha
5: sing di kru-krune sing lagi bertugas ngeten ya.
0: Siap. Terus wonten
5: anu nggih Pak Suranto nggih. Suranto, terus wonten mali Bu Sri Purnama wau nggih.
0: Nggih.
5: Terus wonten Bu Sri Utami. Lek Bu Sri Gati ngeten iki mboten mesti kadang nggih medhangetaken kadang mboten biasane sonten nek Bu Sri Gati niki. Dadi nggih kula paringaken kali Bu Pandan kali Bu Sumiatun ya.
0: Baik,
5: nge. Siap. Nggih, spesiale kagem niku nggih Mas Bagas niku wau. Mas Taufik Misbun.
0: Nggih, siap.
5: Mas Dian Taufik. Mas Ruli. Mas Aji Santoso.
0: Nggih.
5: Kalian Mas Ari Jawari, kalian Mas Arka pun sampun komplit.
0: Oh, pun sampun komplit. Pun komplit. Wes pokoknya lengkap lek sama Mas Faris ya semua disebutkan.
5: Penyiari dikenakno kena pisan marono pendengar ya kena pisan.
0: Nggih, siap Mas Faris. Nggih, matur suwun nggih.
5: Dibayangno kali Bu Sumiatun mawon
0: nggih. Nggih, saleh niku wong paling suwe nggih sak Batu. Mosok nggih niki tanggone ten Batu mboten dibayari tok cek nemene.
5: Heeh. Jare ini orang kaya.
0: Lah nggih urang kaya lek niku. Ya wis matur suwun nggih.
5: Heeh,
0: siap.
5: Matur suwun dhateng panggenipun.
0: Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis niku wau nggih yang sedang gabungan ditunggu mawon lagune habis ini bakal saya putarkan lagu-lagu untuk menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini biar makin semangat. Pokoknya pastikan panjenengan tasik mirengakan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya.
6: Pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
0: Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepolisian Resor atau Polres Malang berhasil mengungkapkan kasus pencurian spesialis kotak Kamal Masjid dengan menangkap seorang pria berinisial ASF usia 30 tahun di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Warga desa Turi Rejo tersebut diringkus oleh petugas setelah teridentifikasi membobol kotak amal di Masjid Jami Nurul Huda Desa Sidodadi. Di mana korban mendapati dua kotak amal berpindah dari tempat semula, yang salah satunya dalam kondisi terbuka dan uang di dalamnya sudah tidak ada. Setelah menerima laporan, anggota langsung melakukan penyidikan berdasarkan rekaman CCTV. Aksi pencurian tersebut awalnya diketahui oleh pengurus masjid setelah melaksanakan sholat asar berjamaah pada hari Selasa 19 Mei 2026. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dari rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di rumahnya pada hari Minggu 24 Mei 2026. Sementara itu, saat menjalani pemeriksaan, pelaku mengakui telah membongkar kotak amal tersebut dengan cara merusaknya menggunakan alat bantu. Selain di Masjid Jami Nurul Huda, ASF juga mengaku sudah 3 kali melancarkan aksi serupa di rumah ibadah lain, yakni di wilayah Kalianyar dan Desa Turi Rejo. Babang pun menjelaskan bahwasanya motif utama pelaku melakukan pencurian tersebut didorong oleh faktor ekonomi demi memenuhi kebutuhan pribadi. Dan saat ini tersangka telah dijebloskan ke dalam sel tahanan Polsek Malang, Polsek Lawang maksud kami, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan atas tindakan kriminalnya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan, sementara penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya lokasi penggalangan dana lain yang pernah menjadi sasaran pelaku. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
6: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam Songo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kangpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Asmara, baru saja Anda dengarkan ya. Luar biasa, duh, cek enak lagu nih. Pokoknya lagu nih Mbak Happy ini kayaknya semua anak-anak ya, gak ada yang gagal gitu lah pakai suaranya Mbak Happy di lagu apapun ya. Ya wes, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu Cedangdut Campur Sari yang sudah kami hadirkan ya di pagi hari ini untuk Anda semuanya. Dan kali ini saya pengen menyapa pendengar yang ada di WA nih. Ada Ibu Pandan kembali bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warung gaul.
0: Pripun kabare? Wilujeng enjang. Alhamdulillah baik. Njenengan pripun kabare Ibu?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan nggih Bu Pandan.
1: Amin.
0: Panten
1: ugi Mbak Jaya.
0: Nggih, amin, matur suwun sanget. Ini Bu Pandan, sudah masak apa pagi ini?
1: Saya masak utus.
0: Utus apa? Utus daging pasti.
1: Utus daging.
0: Mas ini ya, menikmati euforia hari raya Idul Kurban kemarin, Idul Adha kemarin ya. Masya Allah, baiklah, semoga sehat selalu nggih Bu Pandan. Amin. Salam buat keluarga yang mungkin sedang menikmati soto di pagi hari ini. Amin. Iya, baiklah Bu Pandan, sambil menikmati otos ya, ini mau diputarkan lagu apa?
1: Lagune pring kuning.
0: Pring kuning. Kenapa gak warna abang itu Bu?
1: Dalam?
0: Kenapa gak warna abang wae? Abang niku kan abang berenang langsung kelihatan nggih.
1: Lepring abang kan betul wonten, lepring kuning kan wonten.
0: Wonten toh Bu Pandan dicet dhewe kan nggih dadi abang toh niku pringe. Pring kuning nggih, siap. Salami buat siapa ini?
1: Cedam malih Mbak Yaya lagi dicet abang yuk.
0: Oh lagi
1: Agustus
0: niku. Agustus lagi niku. Biasanya wonten ten gang-gang.
1: Lagi kan belum.
0: Gang-gang perumahan, gang-gang kampung. Ya ten kan mesti ono wonten apa tiang-tiang bendera.
1: Umbul-umbul
0: nggih. Niku pringe mesti warna merah.
1: Merah putih.
0: Merah menyala. Betul sekali. Salamnya kagam sinten.
1: Nggih, badhe salam nggih kagam Bu Sri Purnomo Kalawau Bunda Riyati. Ingkang sampun minggah-minggah nggih. Bopo Ispoyo. Mas Fadis, kagam Bu Sri Tri Utami, Sri Gati. Wonten Pak Eko, Pak Bambang. Pak Widi, Bu Widi, Pak Suharnoto, Pak Jono, kagem Kang Grando, Kang Anteng, Bu Leha, Mbak Indah, Pak Tarmanto, Bu Tati, kalau mau Mas Faris nih,
0: Mas Faris siap,
1: Bu Sumiatun. Gembu Asih, Gembak Sari'i, Ibu Satiah, hingga wonten Karang Kunci, kagem Mas Ari nggih, Mas Ari Jawari, nggih wonten Pademen tak bentol.
0: Nggih.
1: Sampun Mbak Yaya kagem Mbak Yaya piyambak. Nggih, matur nuwun wekdalipun.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Nggih, ditunggu lagune. Nggih, siap. Matur suwun nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, pring kuningnya ditunggu nggih. Mengke pring kuningnya kula puterke. Ini pring kuningnya cukup didengarkan saja nggih, mboten dimasak saoleh pringi. Ya wes, saniki kembali kita sapa lagi wonten Ibu Marlena. Halo Mbak Marlena, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang nyeloke Ibu, saiki nyeloke Mbak. Ya wes tak celok Mbak ae yo. Soale Marlena niki kok jenenge Mbak-mbak ngeten iku lho. Mbak Marlena niki badhe request lagu Sane Tiwul Wonogiri, siap. Mang wonten terminal Wonogiri, saniki wonten Tiwul Wonogiri, nggih lengkap pokoke per Wonogirian ditunggu mawon nggih. Wonten Bapak Widi juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini lagi telepon nggih. Ya udah kita sapa bareng sekarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, Pak Ustaz, Pak Widi.
2: Gimana kabarnya Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Jenengan gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu nggih. Amin, ya, ya, amin. Nggih, matur suwun sanget Pak Widi. Nggih, Bu Widi pripun kabare saat juga nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap salam buat keluarga. Niki lagune mau tetep yang di WA atau mau ganti Pak Widi?
2: Pun kula tak manut mawon, salame kagem sedaya mawon.
0: Oh nggih, siap.
2: Buat Mbak Yaya, moga-moga diberi kesehatan.
0: Nggih.
2: Rezeki ingkang barokah.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun doane nggih, doa terbaik juga untuk Pak Widi dan keluarga. Semoga diberikan kesehatan selalu, rezeki yang lancar dan selalu terhibur ya bersama dengan Perempat RRI Malam. Letan WA niki Pak Widi request lagune Kembang Kopi. Siap Kembang Kopi niki sudah tak siapkan ya, tinggal diputer mawon. Dan kemudian salami untuk Mas Faris, Pak Suranto, Mr. Maisera, Bu Pandan, Bu Fatimah, Bu Titi, Bu Sumiaten, Bu Sri Purnomo dan semuanya. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau mampir ke warung gaul, warung paling gaul Semalang Raya, monggo silakan bisa ditelepon nggih di 0341 404 504. Kemudian bisa juga di WA kami, di WA-nya Perempat di 081 555 69 1053. Tak tunggu ya, bagi panjenengan yang mau meramaikan acara warung gaul atau yang mau request lagu di pagi hari ini sampai nanti merapat di jam 10 siang. Ya wes, saniki langsung wae kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan bersama, kita joget bareng biar makin semangat untuk beraktivitas di hari Sabtu ini. Ada Pring Kuning, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Tiwul Wonogiri dan Kembang Kopi nggih. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good. Keep it up.

0: pas jam 09. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, aksi kekerasan jalanan kembali diungkapkan oleh jajaran Polres Malang, di mana seorang pria parubaya berinisial KE, usia 51 tahun, warga desa Kelampok Singosari, terpaksa harus berurusan dengan hukum setelah nekat membacok seorang pemuda menggunakan sebilah galok di sebuah rumah makan. Insiden berdarah ini pun dipicu oleh masalah sepele yang berujung fatal. Pendengar, peristiwa terjadi pada hari Jumat 22 Mei 2026 Malang, bertempat di Warung Seafood Mufus, Jalan Raya Mondoroko, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Korban adalah pemuda berinisial DTP, usia 26 tahun, seorang warga yang berasal dari Kabupaten Ngawi. Keributan bermula ketika korban dan teman-temannya sedang berada di lokasi, dan diduga terjadi salah paham spontan antara pelaku dan korban yang memicu adu mulut hebat. Akibat dari emosi pelaku yang tidak terkontrol, korban diserang menggunakan senjata tajam hingga menderita luka sobek serius di bagian lengan dan juga kiri telinga, telinga kiri maksud kami. Kemudian pelarian KE tidak berlangsung lama, di mana menindaklanjuti laporan yang masuk, unit Reskrim Polsek Singosari bersama dengan tim Resmo Polres Malang langsung bergerak cepat dalam memburu pelaku. Pelaku akhirnya diringkus tanpa perlawanan pada hari Selasa 26 Mei 2026. Selain menangkap KE, petugas juga mengamankan sebilah golok sepanjang 37 cm dengan gagang kayu yang digunakan pelaku ketika menyerang korban. Dalam keterangan resminya pada hari Jumat 29 Mei 2026, Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku kini tengah berjalan, di mana pelaku sudah ditahan dan beberapa saksi mata di lokasi kejadian telah dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan. Demikian Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sedoso.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magic ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Karong paling gaul Samalang Raya. Dan barusan ini sudah Anda dengarkan ya lagu-lagu campursari, lagu-lagu dangdut Jawa sing enak-enak pol, sing bakal membuat Anda semangat untuk beraktivitas di hari Sabtu ini. Hari Sabtu biasanya kebanyakan orang-orang tuh udah pada libur ya, bagi yang liburnya hari Sabtu Minggu. Nah, bagi yang liburnya hari Minggu tentu nih hari ini masih kerja ya. Atau mungkin bagi orang-orang yang tidak pernah libur ya, baik itu Sabtu Minggu gak pernah libur, ya tentunya masih kerja. Wes, pokoknya apapun aktivitas Anda, baik itu masih kerja atau mungkin lagi santai aja di rumah, semoga apapun itu dilancarkan dan dimudahkan, ge. Oke deh, kali ini kita sapa dulu dari telepon ada Niki Longge. Rangkanya Sak Batu, ada Bu Sumiaton. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Sugeng Enjang, Mbak
0: Elang. Sugeng Enjang, Bu Sumiaton, tak golek iket mang lo padahal.
1: Niki kok kula peningo-ingok, termare kula medal mboten sios.
0: Lah jenengan. Jenengan iki lho, kok ya ingok-ingok tok koyo ati utang ae.
1: Lan iku kuwatah tiyang terus kula bali. Aku wis kadung masak kaya ngene
0: dadi
1: akeh wong. Kula niku wae kula medal malih. Kula anu jalan-jalan terus hari niku wae.
0: Lah jenengan niki lho kata wong kok malah wedi. Wedi diutangi napa pripun to jenengan iki sakjane?
1: Mboten kula wedi ning anu mboten wedi.
2: Perwira polisi ya.
1: Kalih tiyang meke kula mundur dengan teratur soale nggawa duwe akeh Mbak Yayang.
0: Lho alah. Sampeyan ki lek nopo nggawa duwe akeh niku nggih mbok WA kula dhisik tak cepaki kresek nopo koper ngeten niku nopo toren ten griya kula tak cepaki damel nopo adae duwe jenengan iki lho.
1: Niku wau kula gandulne teng tower ngajeng niku.
0: Oh, nggih nggih pun. Lah kula meneke pripun iki lek jenengan deleten tower iki.
1: Waduh. Bayo.
0: Lah kula bingung to, jepuke niki lek ten tower atau warni iki dawure sondo langit dari.
1: Niki kula ngenteni kersane rada awan sing pun sarapan niku lek rada awan teke iso akeh ngoten lho.
0: Oh nggih, soalnya lek kari-kari biasane kan teke akeh to.
1: Nggih.
0: Tak kei akeh tak bonusin ke.
1: Karek rencekane, karek gogrokan dadi rambayan.
0: Lho, ya tenang wae lek ten warung gaul niki masuk sampai awan daging-dagingan kita sik wonten tak ingai spesial niki pokoke gawe wong sugih situ iki.
1: Saya suka bikin ringtone lagu. Nggih, niku wau jenengan sik isuk wau mpun sik plari sik Pak anu Sudarekmo niki wau nggih. Sinten?
0: Napa ni?
1: Sing bapak sing ngasih nganun jenengan pantun napa niku wau lho.
0: Oh ala pantun. Agung Iswoyo niku to iku wau. Wau jam pinten nggih jam 7 niku Agung Iswoyo pun gabungan anu, langsung.
1: Napa niku kakean garuk-garuk mawon sampai brundul.
0: Lah niku sakjane niku
1: nganu tiange sakjane sae pomono lek kan damel week lek ni medal. Tapi lek ning omahe paling ya diumbah paling
0: ya. Oh, wike nggih waya diumbah to Bu Sumiaton mengke lek udan to nggih wike mboten garing nggih. Dadi ni lek ten napa keluar rumah ngeten niku damel topi ditutupi niku gundulane niku.
1: Anu kong, aja garuk-garuk kae aja nyisik kae lho kong
0: ngono. Nah nggih.
1: Teng ngono iku malah brondol.
0: Malah
1: ngono iku malah kinclong.
0: Malah telas niki rambuté.
1: Ora apa-apa, aku masih kinclong ngene iki aku pede ae derene. Bagi ketarane kaya wis sepuh. Lah masih wis sepuh ngene tapi aku jiwane muda dadi niki malah awet nom main.
0: Bae, ya awet nom niku lek ndamel week. Bu Sumiaton lek mboten enteng weekend niku nggih langsung ilang to nom-nomane.
1: Anu napa niku? Niku biasane disontek. Niku kula suntik kali sing abang-abang ngoten niku kula ken ngamplok ngoten wis awet nom
0: nek. Oh alah, kula nggih gelem kok Bu Sumiaton disontek kali abang-abang niku pen awet nom ngeten niku. Kula nggih pengen awet muda.
1: Ngoten niku mlaku ning ngumpul seje. Biasane mlakune Pak Iswoyo niku lek mek entuk-entuk ngoten. Tapi lek nggowo abang-abang niku kathah niku mlakune
0: langsung.

0: Eko napa niku kersane kaya Pak Iswoyo tadi isuk ndang ndang harapan ndang tangi ngono harapan mari ngono masih di apa-apa awan pokoknya lah isu itu wis pareng
1: nggih betul nggih padahal nggih wonten warung nggih contoh nggih warung gaul niki lho jam 7 niku pun buka siap dilarisi kan masakane
0: benten nganu Mbak Yaya niki masakane benten lek kula
1: oh,
0: kan
1: benten pripun to
0: biasa-biasa saja lah lek jenengan kan luar biasa tau
1: ya,
0: biasa
1: iya to lek ponakane Bu Demi niku enggak mungkin biasa wae pasti luar biasa masakane niki lho jenengan ngerti tos to bumbune niku tumbas ten pundi lek ten Malang nggih mboten nepu lek nemu bumbune niku tumbas ten Amerika kemudian
0: kenganu saos Inggris nggih
1: saos Inggris dadi lek masane budhe niku auto dadi bule kaya londo-londo ngeten niku
0: masih yo nganu lompong rasane niku rasa daging
1: masih yo betul tempe rasa daging sapi premium
0: lele tempe kan asale lek sing masane niku kan asale ora teko dele nggih tempe
1: nggih daging niku kula tempe
0: ampas kambil
1: lah niku, ampas tahu, ampas sedele tau bu, lek
0: halal malah leluru.
1: Oh ya ini ki malah omong-omongan ampas to pripun. Wes Bu Sumiaton pripun kabarnya jenengan sehat to?
0: Oh pulang dia sehat.
1: Sehat tong Bu Sumiaton hari. Langi kene kok.
0: Ini kula dongakne niku lebundangi nandak geran iki kula dongakne mbundangi nang sarapan nggih ayo sarapan bundangi sarapan wis sampe di barang sing penting dikunyah telen kunyah telen
1: ngopo kunyah telen nggih dirasakno to Bu masakane
0: anu budhe Mbak Yayahe masak banyak bebek mentok iki anu Bu Anggi monggo sarapan Bu Anggi.

0: Nggih.
1: Mari ngono isine watu, malah dijenengne Celo.
0: Oh, kula kinten dijenengne Seri Watu.
1: Mboten. Celo sing watu. Celo mangku prodo malah jenenge ngono.
0: Oh, nggih leres.
1: Heeh. Lah wong mbiyen iku jeneng semua ada artinya.
0: Nggih.
1: Lah nek wong saiki kan best the best terus mari ngono. Ese
0: gile larisan iki namine wonten linggis ngeten niku lho Bu Sumiaton.
1: Wonten linggis sesanten ese niku dadi adem.
0: Adem wis pokoke nyawang nggih adem.
1: Ning niku wonten linggis kan wonten linggis terus wonten dhuwit mbiyen inggrit-inggrit ngoten niku dhuwit ringgit ben ngoten niku.
0: Leres.
1: Ora ora paimen, paino, paijem ora mboten enten.
0: Oh, mboten enten saniki pun telas.
1: Pun jeneng, padahal jeneng niku jeneng
0: apik nggih.
1: Jeneng riyen niku jeneng olehe Mbak Batalas niku nggih dijenengne apa ngoten kok riyen. Heeh. Saiki mangane kan kaya piyanton saiki dare ora sayur wong biyen kan sayur.
0: Nggih.
1: Saniki nganu dare kaya tepung-tepung ngoten iku nggih.
0: Ayam geprek.
1: Terus crispy niku nggih kanu glepung diuntel-untel ngoten diuntel dibeber nganu digoreng
0: diuntel-untel lah niki dikirane kemul to pripun to diuntel-untel tepung.
1: Diulet-ulet ngoten ya.
0: Diulet to. Walah lah diuntel-untel e basane jenengan iki. Terus kayak bongsone gombal mawon diuntel-untel. Lah niki Mak Eman tambah diuntel-untel pripun to Bu Sumiaton niki?
1: Lah nggih. Wis pokoke perbedaan jauh makane wong ayo.
0: Nggih.
1: Wis yuswa 50 ke atas iki dahare ya kudu kaya mbiyen ae ora
0: usah rene-rene nggih.
1: Ane glepung.
0: Glepung dihindari glepunge. Nggih.
1: Monggo bundangi tak tungakne ndang taras masih yo.
0: Amin. Amin.
1: Kanu. Masih cengkring ngono tapi nek lek waras ngoten niku kula nggih seneng krungu suarane.
0: Betul, kita doakan nggih.
1: Nggih, muga-muga sing nandang geram nggih sedaya mawon ora tak sebut namanya. Satungane ndang waras engko arep pecoano masih yo apa iku cengkre-cengkre sing penting padha waras ngono lho wong.
0: Siap.
1: Nggih. Nek sadene nek gelem nang batu ngene yo anu Mbak Yaya kula sukani tombo.
0: Oh, nggih kula gelem ta Bu niku lho tombo awet nomen niku lho.
1: Nggih lho, lateng mriki niku wong wingi niku didoni ngoten cung ngoten anu.
0: Langsung waras nggih.
1: Masyaallah. Langsung waras pembuah nek tengkelak mlewu ayu bali kok.
0: Ayo.
1: Makane wong lek nganu sarene gampang Mbak Yaya lek gelem rene. Sarene ngertos anjenengan punan.
0: Napa nih mboten?
1: Oh, lek pokoke lek kepengin rene waras iki nggawa wedhus kendhit ireng niku lho Mbak Yaya 7.
0: Waduh kok katamen to. Didamel napa niku?
1: Lho, iku kan nganu saren. Lek kepengin waras apa ora?
0: Oh, aduh lah kok berat lah wedhuse 7.
1: Sapi rambon barang iku siji.
0: Waduh, piye. Lah niki badhe dikurbanin apa pripun to, Bu? Cek katae niki. Berat. berat iki waduh wis syarate Bu Sumiaton iki berat tenan demi awet muda iki.
1: Wong kepengin waras wong lek kepengin waras lho sembarang ditempo.
0: Lanu
1: gulane sak kintal beras sak kintal wis ngono tok ae ambek sapi ambek wedhus.
0: Bu niku sendet lho. Niku wedhuse diganti kucing niku mboten napa-napa to.
1: Lho, engko sing dahar awake dhewe kok gelem ayo.
0: Ya wis diganti ayam ngeten mawon lah enak to digeprek mengke kali sambel.
1: Ayam pun cemani lho Mbak Yaya sing sikile.
0: Aduh, cemani.
1: Cemani.
0: Kula mboten doyan lek cemani niki, Bu. Ireng yang soalnya dagingnya. Eh, sesusunya tau niki.
1: Tungane yo.
0: Nggih.
1: Rumpah, tadungannya seger waras puwabe
0: amin
1: nge. Terus oleh sing akeh.
0: Amin, amin.
1: Aja lali karo pangeran mek iku tok siji.
0: Siap, Bu Sumiaton.
1: Aja lali karo pangeran sing gawe urip Gusti Kang Murti. Lho, terus mari ngono Mbak Yaya yo tak tungakne nganti sampe loro.
0: Amin, nggih Ibu.
1: Terus dono blas cekine.
0: Nggih.
1: Karo lah nyambut gawe. Ya do nganu dawa tangan dawa sikil ngono ae wong iki gampang Mbak ya.
0: Nggih, betul Ibu. Wis mandang mugi selamat terus. Dawa
1: tangane dawa malah kang elang.
0: Lek dawa kabeh niki lak malah kaya badut to Bu Malia.
1: Wis ape mbakku.
0: Lah nggih, anu wis jenengan niki badhe request lagu napa saniki?
1: Lagune lah nganu iki ku lho nyang aturi sate mbange lho di aturne Mama Lingling Pak Bambang iku.
0: Oh nggih, siap.
1: Waya kemawon nggih pamireng iki ayo wong. Sate tapi iki seje sate Mbak Yaya sate mbange.
0: Nggih, oh, enak niki satene.
1: Pak. Wis sekone anget ngono ae wis sing penting. Ini unae bisa enak.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun sanget pedalipun gojekan anu Mbak Yaya gawe semangat hidup.
0: Nggih, betul.
1: Hidup biar ada artinya.
0: Ben mboten tegang ya niku lho Bu Sumiaton nggih.
1: Pokoke wong aja mikir nemen-nemen overthinking lho wong.
0: Aja overthinking niku apa to?
1: Aja wong, ya apa salah iku overthinking.
0: Betul.
1: Santai ae.
0: Santai wae.
1: Banyak dar-dar sari-sari.
0: Betul, setuju kula.
1: Aja ya aja nyambut gawe leren.
0: Lah kok malah bingung to Mak Tun, niki lek napa leren-leren ngeten niku damel makmi pripun
1: niku. Ceng niku nggih kersane anu nglangi mriki kersane sarapan
0: teng. Nglangi tekan Kalimantan ten Malang nggih, nglangi niku ben sarapan ten mriki.
1: Oke. Nggih. Daya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, Mak Tun.
1: Sarang heo.
0: Sarang heo. I love you, Mak Tun, sehat selalu.
1: I love you, you waini.
0: Aduh, aduh, niku basa napa to, Mak Tun, niki aneh-aneh mawon. Kula bingung to niki basane.
1: Iki nganggo basa Eropa, Mbak Yaya. Yo kadang kene nyabrang nang Eropa nanggone.
0: Wong biasane ngelangi kok nyabrang-nyabrang barang.
1: Matur nuwun sanget
0: nggih. Matur suwun nggih, Mak Tun. Ditunggu lagune nggih sate bangil. Nggih mungkin bakal kula puterke kagem panjenengan. Kemudian saniki wonten Mas Helos berarti Mas Soleh nggih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu ya. Request lagunya yang pasti nih Selendang Biru. Nggih, siap kula pengennya Selendang Biru niki sinten nyanyine lek napa terserah kula kula pilih no mengke penyanyine sinten nggih. Lek niki pun kula siap no Selendang Biru yang nyanyi Happy Asmara ya. Semoga berkenan nggih. Dan kemudian salamnya untuk semuanya aja. Kemudian kita sapa lagi ada Ibu Rukminingsih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul dari Ibu Ningsih di Sumber Sekar Dau. Mau kirim salam buat Bu Pandan, Mama Diga, Mbak Riatin, Mbak Tanti, Bu Purnomo, Bu Purwani, Bu Demi, Mas Galu Aji, Mbak Nemin, untuk Mbak Yayanya selamat tugas. Semoga sehat selalu nggih. Lagune Cewek Lumajang. Siap nggih Cewek Lumajang mangke bakal menemani panjenengan. Wonten Mas Aceng, Mak Tun jarene wis mesti nyeluki Mak Tun jarene dikengken ngelangi Mas Aceng jenengan iki ya dari Kalimantan ten Malang buat sarapan. Mengke lek pun napa selesai sarapan udah kenyang nggih ngelangi maneh dari Malang ten Kalimantan ngeten niku. Ya wes, saniki langsung wae kita dengarkan lagi lagu-lagu Jawa campur sarian di pagi hari ini nggih. Wonten sate bangil kemudian dilanjut ke kali Selendang Biru lan Cewek Lumajang sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

niki wau lagu di request kali Babe Mus nggih, request lagu ne Ulai Rasa wis tak puterne. Mandar mugi terhibur selalu nggih Babe. Sedaya pamir enggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba udah mau jam 10 aja. Ya wes lek ngono, waktune Warung Gaul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Soalnya di jam 10 mengke bakali wonten dongeng anak ditemani kali Mas Haji nggih, ya bakali menemani panjenengan dari jam 10 sampai jam 3 sore. Dan sakniki kula pengen mengucapkan pokoknya matur suwun sangat lah bagi panjenengan yang sudah meramaikan acara Warung Gaul di pagi hari ini, kemudian yang ikut bergabung ya, dan juga sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ngeteniku. Saiki kula waya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, kepolisian Resort Polres Malang berhasil mengungkap kasus pencurian spesialis kotak amal masjid dengan menangkap seorang pria berinisial ASF 30 tahun di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Warga desa Turirejo tersebut diringkus petugas setelah teridentifikasi membobol kotak amal di Masjid Jami' Nurul Huda, Desa Widodadi. Aksi pencurian tersebut awalnya diketahui oleh pengurus masjid setelah melaksanakan sholat asar berjamaah pada Selasa 19 Mei 2026. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dari rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di rumah pada hari Minggu 24 Mei 2026. Saat menjalani pemeriksaan, pelaku mengakui telah membongkar kotak amal tersebut dengan cara merusaknya menggunakan alat bantu. Selain di Masjid Jami' Nurul Huda, ASF juga mengaku sudah 3 kali melancarkan aksi serupa di rumah ibadah lain, yakni di wilayah Kalianyar dan Desa Turirejo.
1: Kapten Pawarto Enggal, Ro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Dari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara.
3: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang adik-adik di rumah, gimana punya kabar? Semoga tetap setia, tetap semangat, dan tentunya tetap sehat. Oke, jumpa lagi bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Kok sore sih? Masih pagi. Masih pagi, udah bilang sore. Di pagi hari ini ya, di hari Sabtu, kalender siar 30 Mei 2026, di acara Dongeng Anak. Nah, saya ngaji gak sendirian. Kayak biasanya ada sahabat-sahabat pendongeng yang akan menghibur adik-adik di rumah ya. Dan sesuai dengan tema lagu tadi nih ya, Fun Holiday. Karena hari ini hari liburan ya kak ya?
1: Iya betul.
0: Wah, libur panjang sekali ini. Si bocil sampai tanya kapan sekolah. Libur dari hari apa ya? Hari Rabu sampai ya, Rabu. Nanti Rabu depan. Sampai Rabu depan.
1: Masa?
0: Iya.
1: Wow.
0: Karena hari Senin, Selasa, Rabunya saya ada perlu.
1: Oh, bapaknya yang kasih tambah.
0: Jadi aku kasih tambah 3 hari. Iya, iya. Oke. Gimana kabar Kak Mora?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya? Lama gak ketemu ya Kak Mora?
1: Iya,
0: ya?
1: Iya lama.
0: Berapa tahun? Bertahun-tahun kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, kayaknya Kak Mora gak sendirian.
1: Iya.
0: Ini adiknya yang dibawa. Siapa ini?
1: Ini malah anaknya temen.
0: Oke.
1: Besti dari sejak jadi guru gitu. Iya, Kak Mora 2004 kenal sama mamanya dia ya.
2: Saya terlahirnya 2006 kan. 2 tahun
1: iya.
0: Dengan kakak siapa nih?
2: Halo, jadi teman-teman, aku Kak Hana.
0: Kak Hana. Kalau boleh tahu aktivitasnya sekarang Kak Hana apa nih?
2: Sekarang aku sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang semester 2 di jurusan Sastra Inggris.
0: Wih, Sastra Inggris. Seperti nanti dong yang bahasa Inggris.
2: Swiss. Sun ya Kak ya.
0: Maafun. Terus nih yang kecil siapa nih namanya nih?
3: Ya Allah, saking namanya aku gak ketemu Mas Aji sampai lupa nama aku Gasi Kak.
0: Lah iya, sampai lali sampean. Temenmu sampai rusak.
3: Ya Allah, iya pasti cewek-cewek ya. Kalau aku kan kalau selesai disimpan.
0: Itu si apa namanya, si kecil nih kemarin sempat agak emosi jadi ditarik-tarik deh. Yang dulu itu lu.
3: Berarti butuh si Mincis, dijahit.
0: Hah? Ya, si Mincis perlu dijahit. Oke deh. Oke, Bapak dengar adik-adik di rumah, saya Kak Haji dan Kak Mora dan Kak Hana ini akan menemani adik-adik di rumah hingga nanti menjelang pukul 11 siang. Ada dongeng-dongeng menarik yang akan disampaikan oleh pendongeng kita. Oke, kali ini siapa dulu yang mau mendongeng nih?
3: Aku Kakak.
0: Wih, udah bisa mendongeng?
3: Iya, karena aku ikut Kak Mora jadi ya rata-rata bisa.
0: Oh iya, harus bisa ya Kak Mora ya.
1: Iya.
0: Masa Kak Mora terus yang dongeng, capek.
1: Bener, tapi sebenarnya semua bisa kok Kak.
0: Gitu ya.
1: Iya, semua orang bisa bercerita. Tinggal yang mau diceritakan apa.
0: Nah itu dia. Ya. Oke, kali ini mau menceritakan apa nih judulnya Kak Mora?
1: Kalau sekarang kan masih
3: aku kak yang ngomong. Oh iya. Sekarang ini kan masih suasana Idul Adha, jadi aku mau cerita tentang Mimi Dombi yang baik hati.
1: Mimi Dombi yang baik hati.
0: Mimi Dombi yang baik hati.
1: Iya.
0: Oke, ada di rumah penasaran? Yuk kita simak sebuah cerita yang akan disampaikan oleh Kak Mora. Silakan Kak Mora.
1: Baik, terima kasih Mas Aji. Assalamualaikum semuanya. Anak Indonesia yang luar biasa, apa kabarnya?
3: Waalaikumsalam. Aku baik Kakak.
1: Oh baik, kasih baik. Terus kemudian kalau anak-anak yang di rumah bagaimana semuanya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia tentunya ya. Dan pastinya dalam seminggu ini kita banyak sekali liburnya.
3: Iya. Aku seneng soalnya ke sekolah.
0: Astagfirullahaladzim. Masih ingat gak nih alamat sekolahnya?
3: Loh, ya inget dong.
0: Oh, akhirnya lupa.
1: Nah, sekarang kita masih dalam rangka Idul Adha nih ya. Teman-teman yang ada

0: Bukan, bapaknya Juleha.
1: Loh, bapaknya Juleha, anaknya bukan Juleha lah. Terus anaknya siapa namanya?
0: Loh, namanya anaknya itu Fatimah.
1: Loh, bapaknya Juleha, anaknya Fatimah. Gimana sih maksudnya?
0: Kakak marah, ngerti gak sih Juleha itu ada kepanjangannya?
1: Apa?
0: Juru sembelih halal.
1: Oh,
2: kirain nama orang.
1: Iya, aku pikir juga begitu. Jadi gimana nih ceritanya?
0: Jadi, judul cerita yang hari ini mau kasih bawakan adalah Mimi Dombi yang baik hati.
1: Wuh, Mimi Dombi yang baik hati. Siapa sih Dombi itu? Teman-teman yang ada di rumah, pernah gak sih kalian melihat binatang korban? Ada binatang apa ya yang boleh dikorbankan?
0: Yang pasti adalah binatang yang halal dimakan.
1: Bener, kalau begitu ayam, bebek itu boleh ya?
0: Loh, kakak marah ya? Gak boleh toh.
1: Lah terus apa?
0: Ya sapi.
1: Terus
0: domba.
1: Terus
0: kambing. Terus unta.
1: Oh gitu, gajah-gajah boleh gak?
0: Ya Allah kakak marah, gak boleh.
1: Oh gak boleh, baiklah. Terus kita mau cerita apa nih?
0: Mimi Dombi yang baik hati.
1: Masya Allah, oke kita simak deh kasih yang cerita.
0: Nanti aku dihantui ya kak.
1: Oke.
0: Teman-teman, tahu gak kalian kalau ada Dombi kecil itu namanya Mimi? Mimi itu punya ibu teman-teman.
1: Wah, Mimi itu adalah domba kecil yang memiliki ibu yang baik hati. Maka dari itu gak salah kalau misalnya Mimi juga jadi anak yang baik hati juga. Mimi setiap hari bermain dengan teman-temannya, baik di sekolah maupun di rumah. Dia suka sekali membantu teman-temannya. Sampai suatu ketika,
0: eh teman-teman, Mimi kemana ya? Sudah seminggu ini kita gak kelihatan. Iya ya, Mimi hilang. Sepertinya dia tenggelam dari peredaran. Ayo kita cari ke rumahnya.
1: Dua bersahabat, si Dori dan si Dora, pergi ke rumahnya Mimi Dombi. Ketika sampai di rumah Mimi Dombi, mereka mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam.
0: Assalamualaikum. Halo Mimi Dombi, apakah kamu di rumah?
1: Tidak ada jawaban. Dori sama Dora kemudian pergi ke halaman belakang. Ternyata mereka sedang menemukan Mimi Dombi dengan ibunya sedang bercengkrama. Mereka pun menyapa Mimi Dombi beserta ibunya.
0: Assalamualaikum Mimi Dombi. Assalamualaikum Ibu Mimi. Hah? Waalaikumsalam. Dori sama Dora, apa kabar kalian? Ayo sini-sini gabung sama aku.
1: Mereka pun bergabung dengan Dombi beserta ibunya. Kemudian si Dora bertanya,
0: eh lama ya aku gak kelihatan kamu, hampir satu minggu. Jujur aja aku kangen. Kalian ternyata bisa kangen sama aku, padahal suka biasanya ngusilin aku. Bukan, kamu kan baik hati. Jadi kalau gak ada yang kamu tuh kayak gak ada asik-asiknya deh.
3: Iya, aku juga nyariin kamu loh. Biasanya kalau aku gak bisa beresin bajuku, kamu yang bantuin kan.
0: Ha gitu, jadi kalian kangen karena aku baik hati sama kalian.
3: Emangnya kamu kenapa sih satu minggu ini kok gak pernah keluar?
0: Gini, aku mendengarkan cerita ibuku. Ibuku sedang memberikan pesan-pesan yang sangat luar biasa.
3: Pesan-pesan yang luar biasa bagaimana?
0: Gini ya, ibuku bercerita tentang sebuah kisah di mana ada seekor domba yang turun dari langit.
3: Apa? Domba turun dari langit?
0: Tunggu, domba turun dari langit, bagaimana ceritanya? Begini, dulu ada seekor domba. Domba itu tinggal di langit. Nah, ketika itu dia melihat ada seorang ayah dan anak yang berjalan di dunia di gurun pasir yang sangat gersang. Mereka berjalan menuju satu tempat yang sangat lapang. Dan ketika di perjalanan, bahkan dia melihat ayah dan anak itu menghadapi begitu banyak godaan. Terus kemudian di sana, dia melihat ayah dan anak

0: begitu semuanya pantang menyerah, mengalahkan semua godaan yang ada. Mau tahu godaannya seperti apa?
1: Wah, aku jadi takut. Godaannya bagaimana ya?
2: Di perjalanan, kamu tahu gak teman-teman? Di perjalanan itu, ayah dan anak itu bertemu dengan sosok yang menghalangi perjalanan mereka sambil berkata,
1: "Hei, Ismail, jangan mau diajak ayahmu, karena kamu sebentar lagi pasti akan dibuat sengsara. Ayo, cepat lari, jangan mau diajak pergi sama ayahmu."
2: Namun, Ismail kecil tidak menghiraukan godaan dari sosok yang tidak dikenal. Kemudian dengan diajari ayahnya, mereka mengambil batu, melemparkannya sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 7 kali. Ternyata godaan itu tidak berhenti di tempat pertama. Ada tempat kedua, ada tempat ketiga. Sampai kemudian godaan itu pergi. Sampailah mereka di tanah lapang yang dituju. Sekali lagi, sang ayah bertanya kepada putranya, "Wahai anakku, bagaimana menurutmu? Apakah kita lanjutkan perintah Allah untuk menyembelihmu?" Maka sekali lagi putranya berkata bahwa dia adalah insya Allah termasuk dengan orang-orang yang sabar. Segera saja dengan hati bergetar tapi penuh keikhlasan, ayah pun mulai membaringkan putranya di batu yang besar. Kemudian mengasah parangnya yang panjang, shing, shing, shing, shing. Dan kemudian sudah bersiap-siap untuk meletakkan parangnya di leher putra kesayangannya. Namun, miau, gak ada ya. Ada sesuatu yang terjadi dan itu luar biasa. Ada suara yang menghentikan sang ayah untuk menyembelih putranya. Dan kemudian suara itu berkata, bahasanya kita ya, "Wahai Ibrahim, Allah sudah melihat ketaatanmu. Allah sudah melihat keikhlasan hatimu. Maka hentikan olehmu menyembelih putramu, karena Allah menggantikannya dengan seekor domba yang sangat besar." Domba itu turun dari langit dan kemudian oleh sang ayah disembelih sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nah, setelah itu akhirnya sang ayah dan sang anak kemudian mulai menguliti kambing itu dan kemudian membagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar rumah mereka. Sejak saat itu kita akan memperingatinya sebagai Hari Idul Adha. Demikian cerita Mimi kepada teman-temannya.
1: Begitu teman-teman. Jadi aku ini sedang belajar bersama dengan ibuku bagaimana nanti aku menjadi orang yang suka berbagi kepada semuanya. Dan aku merasa sangat bersyukur punya ibu yang luar biasa. Bagaimana dengan kalian teman-teman?
2: Wah, Mimi keren ya. Mimi yang baik hati, suka berbagi. Dan juga pastinya dia punya teman yang banyak sekali. Teman-teman, kalau kalian punya sesuatu, apakah dibagi?
0: Kalau kalian punya sesuatu, apakah suka berbagi sama orang lain?
2: Kalau kasih ya suka kak, paling enggak bagi senyum.
0: Bagi senyum, emang kamu bisa tersenyum?
2: Loh, lihatlah mulutku yang besar. Lihat sekalipun aku enggak tersenyum, orang bilang kayak tersenyum.
0: Nah, sejak saat itu Dori sama Dora ngikut sama Mimi. Mereka juga menjadi anak yang baik hati, suka berbagi, dan pastinya mereka untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Begitu teman-teman, cerita pertama dari Kak Mora.
3: Ah, keren sekali ceritanya. Iya. Dan ini memang masih di suasana Idul Adha ya kak ya.
0: Iya.
3: Kemarin abis nyate atau enggak nih?
2: Kalau Kak Mora itu giginya udah hampir habis pamnya, jadi enggak nyate.
3: Terus kamu yang ngabisin?
2: Iya.
3: Loh kok ya enak.
4: Nyate sapi atau kambing nih kira-kira gak sih kak?
2: Kalau kasih sate ayam.
3: Oke. Baik teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk pendengar di rumah jangan kemana-mana, kita akan dengarkan satu buah lagu dulu. Habis itu kita akan mendengarkan cerita berikutnya yang mungkin akan disampaikan oleh Kak Hana. Oke.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang mendengar dan dikadik di rumah. Nah, itu tadi lagunya Kelinci. Wah, kelinci itu binatang yang lucu ya. Pasti banyak yang suka dengan binatang ini karena jinak ya Kak Mora ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Kelinci itu jinak, terus warnanya juga bersih gitu ya. Tapi kalau enggak dirawat dengan baik, ya, misalkan adik-adik punya peliharaan nih, iya. Bukan cuma kelinci ya. Semua peliharaan kucing, kelinci apalagi iya.
1: hamster.
0: Nah, kalau tidak dijaga, tidak dirawat, ya nggak akan bersih.
1: Betul.
0: Ya kan, dimandiin tuh pasti.
1: Jadi kumel.
0: Jadi bener.
1: Iya, makanya salah satunya kan kalau misalnya mau disembelih tuh mandiin dulu.
0: Oh kan. Gitu Kak ya?
1: Iya.
0: Oh jadi biar binatang bersih. Binatang kurban itu sebelum disembelih dimandiin dulu. Wih,
1: iya,
0: di spa gitu ya.
1: Iya.
0: Kan kalau kambing banyak bulunya.
1: Iya, dimandiin.
0: Dikeramasin gitu.
1: Iya, dimandiin.
2: Kok pakai sabun Kak Mora?
1: Kalau itu tergantung
0: ya. Tergantung sama petugasnya ya.
1: Petugasnya, tapi yang kita tahu itu kalau di desa masukin di sungai, digosok tuh.
0: Digosok. Iya, kan kotorannya keluar semua ya.
1: Kalau kita masukin sungai digosok
0: gitu. Ah, gitu. Jadi supaya kotoran-kotorannya keluar.
1: Iya, benar. Iya, kan paling enggak nanti ketika mohon maaf nih ya, ketika dipotong-potong itu kan kadang kalau kambing enggak harus dicuci ya, Kak.
0: Iya,
1: kalau dicuci malah jadi keluar bau perbusnya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Iya, salah satunya itu, Kak.
0: Jadi sebelumnya baru dibersihkan ya.
1: Betul. Okay.
0: Karena itu juga mungkin bisa menjaga kesucian juga.
1: Yes, good.
0: Oke, okay, untuk kali ini yang akan bercerita ada Kak Hana.
1: Iya, Kak.
0: Oke, mau cerita tentang apa ini?
2: Ini nanti tadi masih berhubungan sama lagu kelinci-kelinci dan hewan
0: gitu?
2: Nih Kak.
0: Kok pas sekali ya.
2: Cuman bedanya ini kucing.
0: Oh, kucing.
2: Iya, hewan kesayangan sejuta umat gitu sih Kak, katanya ya.
0: Bener.
1: Juga termasuk kesayangan Rasulullah.
2: Oh iya bener, Masya Allah.
0: Bener banget.
2: Betul.
0: Oke, adik-adik di rumah, yuk kita simak sebuah dongeng yang akan disampaikan oleh adik Hana. Kak Hana, silakan Kak Hana. Okay.
2: Ya, jadi cerita kali ini berjudul Millions of Cats atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Jutaan Kucing. Nah, cerita ini merupakan cerita yang klasik banget, Kak. Dibuat pada tahun 1928 oleh Wanda Gogh. Oke, jadi Kak Hana mulai ceritanya ya. Di sebuah rumah terpencil di dalam hutan, sepasang nenek dan kakek hidup sendirian di rumah yang hangat. Rumah kecil yang ditanami begitu banyak bunga oleh nenek. Mereka adalah sepasang kekasih yang menyayangi satu sama lain. Tetapi mereka kesepian karena hanya hidup berdua di rumah.
3: Andai saja kita punya kucing ya kek,
2: kata nenek dengan sedih.
3: Seekor kucing,
2: tanya si kakek.
3: Iya, kucing lucu dengan bulu yang lembut,
2: tambah si nenek. Si kakek pun berpikir sebentar menghadap jendela, lalu berkata,
3: meski aku sudah tua, aku akan membawakanmu seekor kucing, istriku tersayang.
2: Kakek berkata dengan semangat. Keesokan harinya, kakek pergi menuju bukit untuk mencari seekor kucing. Dia mendaki bukit di bawah teriknya sinar matahari yang sangat menyengat. Siang-siang, jam 1 siang, kakek berusaha untuk mencari kucing terbaik dan paling cantik untuk dibawakan kepada istri tercintanya. Kakek berjalan untuk waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya dia sampai di bukit dengan banyak sekali kucing di sana. Kucing di sana, kucing di sini, kucing dewasa dan anak kucing. Mereka ada di mana-mana. Ada ratusan kucing, ribuan kucing, jutaan, miliaran dan bahkan wow, ada triliunan kucing di sana.
3: Aku bisa memilih satu kucing yang paling cantik untuk diberikan kepada istriku.
2: Kakek berseru gembira. Lalu kakek menggendong seekor kucing berwarna putih cerah. Ketika kakek sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kucing berwarna hitam putih menghampiri kakek.
4: Meong, meong.
2: Kucing itu sama cantiknya dengan kucing putih yang sedang kakek gendong. Jadi kakek berencana untuk membawa si kucing hitam putih pulang juga. Kemudian dalam perjalanan, kakek kembali menemukan kucing berwarna abu-abu. Nah, itu juga kucing yang cantik. Maka kakek berniat membawa kucing abu itu pulang.
3: Wah, ini kucing abu juga cantik. Aduh, sudah punya warna putih, hitam putih, ada abu-abu juga. Gak apa-apa, yang penting nenek bahagia nanti punya banyak kucing.
2: Kini ada 3 kucing yang kakek gendong. Lagi-lagi di perjalanan pulang, kakek menemukan kucing berwarna oranye yang mempesona. Oranye itu artinya bahasa Indonesianya apa, hayo adik-adik? Yes, orange juga bisa disebut warna jingga ya. Salah satunya ada di pelangi. Tahu kan teman-teman? Oke, kembali ke si kakek.
3: Kucing ini cantik. Warnanya cerah. Aku bawa ini pulang juga deh.
2: Kata si kakek sambil meraih kucing keempatnya. Sepanjang perjalanan pulang lagi, kakek terus menemukan kucing-kucing baru yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba saja, kakek sudah membawa 8 kucing. Duh, kakek yang tua kan tidak sanggup membawa lebih dari itu. Wah, ternyata di belakang kakek sudah ada barisan dari jutaan kucing yang memenuhi jalur perbukitan.
3: Oh my God, banyak sekali kucing-kucing di belakangku.
2: Kakek terkejut melihat pemandangan di belakang. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah danau.
4: Meow, meow, meow. Meow, meow, meow, meow. Kami haus, kami haus.
2: Kata jutaan kucing itu.
3: Ada begitu banyak air di sini. Ini minumlah kucing-kucing.
2: Kata kakek. Seketika kucing-kucing itu membuat danau kosong. Airnya habis terkuras. Tandas diminum kucing-kucing. Oh my God, sebanyak apa kucing-kucing itu minum ya? Kemudian setelah meminum air danau sampai habis, mereka melewati hamparan rumput hijau.
4: Meow, meow, meow, meow, meow. Kami lapar kakek.
2: Kata jutaan kucing.
3: Ada banyak rumput di sini. Ini kucing-kucing, makanlah rumput-rumput ini ya.
2: Balas kakek. Dalam sekejap saja, rumput-rumput itu yang tadinya banyak sekali habis tak bersisa. Dimakan oleh siapa? Tentunya oleh jutaan kucing. Ya ampun, kakek bergeleng-geleng heran melihat kucing-kucing yang dengan rakus makan rumput-rumput itu. Akhirnya setelah melewati bukit-bukitan, mereka sampai di rumah. Nenek terkejut bukan main melihat kakek dan jutaan kucing di belakangnya.
4: Oh sayang, apa yang telah kamu lakukan? Kan aku hanya meminta satu anak kucing. Tapi ini apa?
2: Tanya si nenek melihat kucing-kucing di sana. Kucing-kucing di sini, kucing dewasa, anak kucing, ada di mana-mana. Bahkan dia melihat ratusan kucing, ribuan kucing, dan juga miliaran, bahkan triliunan kucing.
4: Kita tidak bisa merawat semuanya, kakek.
2: Ucap nenek.
3: Kalau begitu, nek, mari kita biarkan kucing-kucing ini memilih satu kucing untuk kita rawat.
2: Usul kakek.
4: Iya kakek, aku setuju.
2: Balas nenek. Kakek mengumpulkan semua kucing-kucing di satu tempat yang sama.
4: Ayo, ayo kucing-kucing, sini berkumpul dulu.
1: gitu ya.
2: Kucing-kucing pun berkumpul. Wah, kalau misalnya dibandingkan stadion sepak bola nih, kucingnya bisa lebih banyak lagi. Karena bayangkan teman-teman, kucing-kucing itu memenuhi bukit. Bukit kan sangat lebar ya, sangat luas. Itu saja sudah dipenuhi kucing. Wah, wah, wah. Lalu kakek lanjut bertanya kepada para kucing.
4: Siapa di antara kalian yang punya bulu paling cantik? Nah, yang punya bulu paling cantik, kami berdua akan merawatnya.
5: Aku.
6: Akulah kucing yang paling cantik.
5: Bukan kamu. Akulah yang paling cantik.
2: Jutaan kucing itu berteriak, berebut, menganggap dirinya masing-masing yang paling cantik. Kucing-kucing mulai bertengkar, mencakar, dan menggigit satu sama lain.
5: Aduh, kakek, gimana ini kakek? Nenek takut kucing-kucingnya pada berantem.
4: Nenek, jangan khawatir nenek. Ada kakek di sini, ayo kita masuk rumah.
2: Kakek dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah untuk menghindari pertengkaran kucing-kucing. Mereka berdua tidak menyukai kekacauan. Saat ini, tiba-tiba nenek mengintip dari jendela. Tiba-tiba, secara misterius, kucing-kucing itu yang tadi ada triliunan itu menghilang.
4: Sepertinya kucing-kucing itu telah melarikan diri, Nek, kata kakek.
5: Hei kakek, tapi lihat kakek, ada satu kucing kecil yang tertinggal,
2: kata nenek. Ternyata di balik rumput tinggi di depan rumah mereka, ada satu kucing kecil yang kurus, rusuh, dan kotor meringkuk ketakutan.
4: Kucing yang malang, kamu datang bersama ribuan kucing tadi, bukan?
2: Tanya si nenek kepada si kucing kecil.
5: Halo nenek, kakek. Aku hanya kucing kecil yang menyedihkan. Jadi ketika kalian bertanya siapa yang paling cantik di antara kucing-kucing itu tadi, aku diam saja. Soalnya kan tidak ada yang peduli kepadaku. Aku kucil, kotor, rusuh,
2: jawab kucing kecil yang malang itu. Kakek, nenek, akhirnya iba melihat si kucing kecil. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk merawat si kucing kecil itu. Nenek memandikannya dengan air hangat, menyisir bulunya, syok. Diberi sampo dan sabun agar wangi. Setiap hari mereka memberi kucing begitu banyak susu dan makanan.
5: Nyam. Enak sekali ikan ini,
2: kata si anak kucing yang sekarang mulai tumbuh besar. Sehingga hari demi hari kucing kecil itu tumbuh lebih cantik dan juga lebih sehat pastinya.
4: Oh, kucing ini jadi sangat cantik ya, Nek.
5: Iya, kakek. Kucing kita yang kemarin kucel ini sekarang jadi cantik.
4: Aku yakin ini kucing kita ini mau dibandingkan dengan ribuan, jutaan atau miliaran kucing pun tidak akan ada kucing yang lebih baik dan cantik daripada kucing kita ini.
5: Iya, iya kakek, benar, nenek setuju,
2: kata si nenek dan kakek mengagumi kecantikan dan betapa gembulnya si kucing mereka ini yang sekarang sudah menjadi kucing dewasa. Dan mereka pun hidup bahagia di desa bertiga, tidak berdua lagi. Oke.
0: Nah, itu tadi tentang binatang peliharaan berarti ya.
2: Betul sekali, Kak.
0: Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita itu apa, yo?
2: Pesan moralnya adalah pertama nih, Kak. Kita tidak boleh melihat sesuatu hanya dari tampilan saja, teman-teman. Karena bahkan kucing yang tadinya jelek, kucel, rusuh, kurus, ternyata bisa jadi cantik,
0: iya,
2: ya. Karena ternyata lagi. Semua hal itu punya kecantikan ya kak ya, punya keunikan masing-masing gitu.
0: Iya, semua punya kelebihan masing-masing.
2: Betul. Jadi, dan terus ada lagi kak, ini kak pesan moralnya. Ya, terutama untuk adik-adik yang memelihara
0: binatang
2: nih kak ya. Kalau kita mau binatang kita sehat, kuat gitu ya, harus dirawat dengan baik.
0: Benar, jangan cuman lihat lucunya.
2: Betul.
0: Terus habis itu kalau misalkan lagi waktunya apa namanya memandikan, terus manggil orang tua, manggil ayah, manggil ibu, tolong. Yeah. Ya. Apalagi kalau misalkan maaf ya, buang hajat. Nah, kan yang namanya binatang kalau nggak dilatih kan nggak bisa kak ya.
2: Iya.
0: Karena kalau yang namanya juga binatang. Nah, jadi kalau punya binatang peliharaan kita harus bertanggung jawab penuh.
2: Benar kak.
0: Jangan cuman lucu, abis lucu terus ya udah. Kalau gitu mah anak kecil.
2: Nah. Iya.
0: Oke, nah nanti kita akan dengarkan lagi sebuah dongeng yang terakhir yang ketiga, tapi sesuai dengan cerita tadi, yuk gini ada kucingku tiga, belang tiga ya. Ini bahasa, kayaknya lagu bahasa Jawa tapi di bahasa Indonesia kan. Oke. Okay.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar, masih bersama saya Kak Haji Dana, juga Kak Mora dan Kak Hana, juga siapa, bocil lupa aku namanya, Cil.
1: Kasih. Iya, Garuda Pancasila.
0: Garuda Pancasila. Berarti panjang nama kamu sebenarnya ya?
1: Iya.
0: Garuda Pancasila.
1: Iya.
0: Aku lah pendukung.
2: Karena saking cintanya sama Indonesia.
0: Oh iya. Gitu. Oke, untuk yang terakhir. Siap. Ini Kak Mora yang akan memberikan cerita yang ketiga.
2: Baik.
0: Judulnya apa nih Kak Mora?
2: Masih lanjutannya Mimi Dombi. Karena sebenarnya kan kalau Mimi Dombi itu sedang ternyata dipersiapkan sama mamanya mau ditinggalkan.
0: Oh, ditinggal kemana ya?
2: Mau tahu ditinggal kemana? Iya,
0: penasaran. Adik-adik di rumah juga penasaran. Iya. Yuk dong, kita simak bersama sebuah cerita yang akan disampaikan oleh Kak Mora. Silakan Kak Mora.
2: Baik, iya. Terima kasih Mas Haji. Wah, tadi ceritanya Kak Hana keren ya.
1: Iya, tapi sekarang kita fokus lagi kepada Mimi Dombi.
2: Ada yang tanya tadi gimana sih gerakin tangannya. Boneka. Oh iya, kasih itu boneka ya teman-teman. Nah, kita kembali ke Mimi Dombi dulu. Nah, Mimi Dombi setelah ditinggalkan sama si Dora dan Dori, kemudian ibu mengelus-elus kepalanya sambil berkata, Mimi, sebentar lagi ibu akan melaksanakan tugas mulia.
3: Hah? Ibu punya tugas mulia apa? Aku merasa sangat penasaran, semulia apa tugasnya ibu?
2: Begini sayang, kan kamu sudah mendengarkan kisah tentang ayah dan anak yang luar biasa. Nah, kebetulan di tempat kita, ibu adalah binatang yang terpilih untuk menunaikan tugas mulia itu.
3: Maksudnya ibu mau pergi? Pergi kemana?
2: Sayang, ibu akan mengorbankan diri. Ibu akan disembelih bersama dengan teman-teman ibu yang lain untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.
3: Tapi ibu, Mimi jadi sendiri. Mimi sama siapa lagi ibu?
2: Anak yang hebat, ibu percaya Mimi bisa mandiri. Bukankah selama ini ibu sudah mengajarkan bagaimana menjaga diri sendiri?
3: Iya ibu, Mimi sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, semuanya sudah bisa sendiri. Tapi ibu, ibu.
2: Ya nak.
3: Aku akan merindukan ibu.
2: Sayang, tugas mulia tidak semua orang terpilih, tidak semua binatang juga bisa melaksanakannya. Jadi kita patut bersyukur karena tugas mulia itu jatuh ke tangan ibu.
3: Ibu, kapan ibu berangkat?
2: Satu hari lagi, pasti ibu akan dibawa oleh orang yang berniat untuk berkorban di jalan Allah.
3: Meskipun ada sedikit rasa sedih, tapi Mimi mengerti ibu. Mimi akan berusaha untuk menerimanya dengan ikhlas hati.
2: Anak ibu, kamu memang luar biasa.
3: Mimi peluk ibu.
2: Ibu dan anak itu kemudian berpelukan lama. Ibu menyenandungkan apa? Sebuah lagu, teman-teman. Mau tahu lagunya? Yuk semuanya ikuti Jari-Jari Kak Mora. Yuk semuanya sudah siap? Tidur, tidur.

0: Nah, Mimi pun tertidur dipelukan ibunya. Dia kemudian bermimpi di sebuah taman yang sangat indah. Dia melihat ibunya memakai gaun yang luar biasa.
1: Wah, baju ibu bagus sekali. Ibu.
0: Ibunya sedang berada di sebuah kebun yang sangat indah. Ada sebuah mata air yang sangat jernih dan ibunya sedang menikmati minuman dari telaga itu. Dan kemudian ibunya berjalan di padang rumput yang sangat hijau. Wah, ternyata tempat yang didatangi oleh ibu setelah melaksanakan tugas mulia itu sangat indah sekali. Mimi jadi gak sedih lagi. Kemudian terdengar suara, "Mimi sayang, ayo bangun, sudah pagi. Lihatlah, ayam-ayam sudah mulai bangun dan berkokok."
1: Wah, kasihan ya Mimi, ditinggal ibunya pergi. Iya sih, tapi Mimi sudah siap sepertinya ditinggal ibunya. Kita lihat, itu dia memang sebentar lihat sedih.
0: Mimi meskipun sedih berkata kepada ibunya,
1: "Ibu, Mimi sayang sama ibu. Ibu,
0: ya nak,
1: Mimi doakan semoga ibu mendapatkan tempat yang indah seperti mimpi Mimi. Ibu, peluk Mimi untuk terakhir kali."
0: Sekali lagi mereka berpelukan. Dan tak berapa lama mobil pickup datang membawa ibu Mimi Dombi pergi. Kedua orang itu kemudian saling melambaikan tangan sambil berkata,
1: "Selamat jalan ibu, aku mencintaimu. Laksanakan tugas muliamu, doakan aku bisa mengikutimu."
0: "Anakku, kamu anak yang hebat. Kamu akan tumbuh menjadi orang yang hebat juga. Jadi nak, tetap semangat untuk belajar ya. Jadilah orang yang baik dan pastikan dirimu untuk senantiasa belajar."
1: "Iya ibu, I love you."
0: Nah, teman-teman, perpisahan ibu sama Mimi bukan sesuatu yang menyedihkan. Sekalipun memang terasa terharu ya. Kamu terharu gak sih?
1: "Iya, aku hampir mewe."
0: "Heh?
1: Hampir mewe."
0: "Hampir mewe."
1: "Iya, aku ngerasain loh kalau aku ditinggal sama orang tua. Rasanya SODI."
2: "Apa itu?"
0: "SODIH."
2: "Oh sedih."
1: "Iya, oh, iya sedih. Tapi aku tahu sekalipun ditinggal pasti nanti Allah yang akan jaga aku."
0: "Masya Allah."
2: Paling kalau ditinggal takutnya gak ada yang ngasih uang jajan.
1: "Benar."
0: Salah satunya
2: itu nggak ada yang masakin ya.
0: Iya.
2: Oke Dewa, nggak terasa ini ya dikadik di rumah kita sudah bersama-sama di acara dongeng anak di hari ini. Wah, tiga buah dongeng yang keren-keren dan semua ada tema dan juga ada hikmah yang bisa diambil.
0: Betul,
2: ya kan.
0: Sekali.
2: Nah, sekarang sedikit nih kak sebelum kita pamitan.
0: Siap.
2: Tips untuk adik-adik kalau mau belajar dongeng. Ini kan kalau dongeng kan pasti ada beberapa karakter kak ya.
0: Iya.
2: Nah, benar. Itu kadang-kadang saya sendiri atau mungkin adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, kalau mau belajar dongeng takut ini apa tertukar karakter ya, atau suaranya. Punya tips gak kak gimana kak?
0: Kalau Kak Mora dulu waktu ngawalin itu ada namanya dongengnya Kak Mora yang dibawa kemana-mana ya. Dongeng Sejuta Umat itu judulnya Aku Senang Sekolah. Itu ada tiga tokoh Kak, ada Dombi, ada Acil, sama ada Benny gitu ya. Jadi Dombi itu bunyinya gini, "Be, be, aku Dombi." Kalau Acil, "Oh, oh, oh, oh, oh, aku Acil." "Wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek."
3: aku Benny. Nah, ini salah satu kunci supaya nanti ketika kita mengawali sebuah cerita enggak salah lagi gitu ya. Jadi ada 4, kalau dari tadi ya, ada narasi suaranya Kamora sendiri, ada Acil, ada Benny, sama ada Dombi. Itu
2: ada
3: salah
2: 4 perubahan ada suara, 4
3: perubahan
2: ya.
3: Perubahan itu.
2: Oke, dan supaya enggak tertukar itu gimana nih?
3: Kalau enggak tertukar itu kalau waktu awal ya, Kak Mora itu tahun 2008 itu Kak Mora pakainya pakai penanda. Jadi kalau misalkan Acil yang mau ngomong, aku mau ngomong teman-teman dengerin Acil dong. Nah, kayak gitu. Jadi setiap kali yang mau ngomong itu Acil, Kak Mora kasih kuncinya. Kalau misalkan
2: dia si ayam ya.
3: Iya, ya,
2: kalau bebek berarti kan wek-wek dulu.
3: Iya. Wek-wek. Eh, Acil, jangan begitu. Kita ini berteman. Iya Acil, kita berteman. Maka ketiga sahabat itu saling bergandengan tangan berlarian. Nah seperti itu Kak.
2: Jadi untuk apa namanya, istilahnya itu mengunci dulu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, kunci dulu.
2: Kunci dulu, binatangnya apa nih? Kalau misalkan gajah berarti kan agak besar.
3: Teman-teman harus, teman.
2: Jadi harus disesuaikan dengan karakternya Kak ya.
3: Betul.
2: Jangan sampai kebalik ya.
3: Iya.
2: Oke, wah keren sekali. Nah, dan tadi Kak Mora juga mengatakan bahwa semua bisa bercerita atau mendongeng asal ada kemauan gak ya?
3: Betul sekali.
2: Dan juga harus mau membaca.
3: Betul. Kalau gak, iya, karena itu gudangnya.
2: Gudangnya. Kalau malas membaca, ada yang aku pengen belajar mendongeng tapi aku kok malas membaca. Wah, dari mana bisanya?
3: Benar. Anda mau amunisinya nggak ada?
2: Nggak ada, benar sekali. Oke, Kak Mora keren sekali. Kak Hana mungkin, nah ini Kak Hana kan bisa dibilang generasi penerus nih ya.
4: Amin doain ya Kak, generasi penerus
2: mendongeng. Kenapa ini Kak Hana kok suka dengan mendongeng?
4: Aisyah, karena dari kecil ini mungkin ya, ini juga bisa jadi tips mungkin untuk menumbuhkan biar anak-anak suka mendongeng atau suka bercerita. Jangan lupa sebelum tidur dibacakan buku cerita dulu Kak. Gitu. Karena dulu Kak Hana waktu kecil suka banget sebelum tidur itu dibacain buku. Jadi kayak berimajinasi, terus kayak mama tuh ceritanya pakai suara-suara berbeda gitu kan ya Kak ya. Jadi kayak ih lucu ya, ada
2: gitu
4: cerita
2: ya.
4: Ada suara nenek mau makan cu. Terus ada suara monster yang kayak aku di sini untuk memakan kamu anak-anak. Ya lucu kan, jadi kayak kita bersemangat gitu mendengar dan ikut mempraktikkan bercerita juga.
2: Oke, kalau saya yang mau, kalau mau tidur nih Kak Omora, yang dongeng dia. Saya mau mendongeng, bapak diem. Akhirnya dia yang cerita, gak tahu kemana-mana. Gak sampai 5 menit dia yang tidur.
3: Tapi harus diingat, cerita itu memang gak harus dari orang tua ya.
2: Nah, gitu
3: karena
2: ya?
3: Ada fungsinya, bonding. Jadi sekalipun mungkin yang bercerita anak kan gak setiap hari dia cerita ya. Kadang-kadang dia bilang, aku mau diceritain bunda, aku mau diceritain ayah, kayak gitu. Jadi memang ada timbal balik. Tapi yang pasti ketika ada cerita, ada bonding yang dibangun.
2: Gitu ya. Jadi ayah bunda ini harus apa ya, belajar juga bercerita mendongeng untuk putra-putrinya.
3: Betul.
2: Karena manfaatnya besar sekali ya. Betul. Untuk perkembangan anak-anak, apalagi di masa-masa pertumbuhan emas. Oke, Kak Mora, Kak Hana, sukses selalu.
3: Terima kasih.
2: Dan selalu mengembangkan dunia dongeng, jangan sampai dunia dongeng ini redup ya. Insya Allah nanti kita akan bikin lomba dongeng lagi Kak Mora ya. Udah lama gak bikin lomba dongeng. Sabar deh ya. Saya lagi cari momen juga. Pendengar di rumah, adik-adik di rumah, jam ya sampai di sini acara dongeng anak. Saya Kak Haji bersama dengan Kak Mora dan Kak Hana. Pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan global, bang, global.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk kesehatan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abangpo, kawasan wisata Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat dikunjungi sebanyak 9.500an orang pada libur cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah Kamis kemarin. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Muhammad Isa Samuri menyebut, dari jumlah tersebut sebanyak 9.300an diantaranya adalah wisatawan Nusantara atau domestik, sementara sisanya adalah wisatawan asing. Beralih ke berita yang lain, Abangpo. Dewan Adat Dayak bersama Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah menganugerahkan gelar kehormatan adat Dayak kepada Pangdam Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin di Palangkaraya kemarin. Pangdam dianugerahi sebagai sosok bijaksana, gagah berani, serta benteng pertahanan wilayah. Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Yulindra Didi menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan amanah moral untuk memperkuat hubungan TNI dan masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, Abangpo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: Pramata FM Surabaya Jakarta. Abang Po, ini kalau kita update nih berita-berita terbaru gitu ya. Ini ada nih terbaru Abang Po yang jadi perhatian buat kita juga gitu ya. Abang Po, kalau kita foto nih Abang Po, ya kenapa ya emangnya itu kalau kita foto-foto gitu ya. Kalau foto kan banyak banget gaya-gayanya Abang Po ya. Gaya senyum lah, apa ya, gaya jempol lah itu ya Abang Po, dua jari segala macam banyak Abang Po. Nah ini yang terbaru Abang Po ada laporan ya. Ini kalau ada riset juga yang bilang kalau pose foto bentuk peace atau dua jari itu bisa bocorin data sidik jari ya Bang Po. Nah emang gampang ya gitu ya. Jadi supaya sidik jari itu bisa dicuri dari foto Abang Po, itu biasanya tuh hacker itu butuh kombinasi kondisi yang sempurna Abang Po, dari pencahayaan itu kudu terang ya, dan juga konsisten supaya detail guratan kulit kita terlihat Abang Po. Yang kedua bisa dari resolusi kamera dari handphone kita Abang Po ya, kudu super tinggi kelas kamera profesional atau DSLR, bukan kamera selfie aja sebenarnya. Nah terus kudu fokus Abang Po, area jari kudu benar-benar tajam dan tanpa ada efek blur atau shaking Abang Po ya. Nah tapi kita kalau mau waspada boleh aja Abang Po ya, waspada boleh tapi jangan yang berlebihan ya. Jadi isu cloning sidik jari itu lagi rame Abang Po dari foto ya, bakal bikin kita tuh panik Abang Po ya. Tapi ada alasannya biar kita nggak gelisah ya Abang Po. Yang pertama kompresi medsos Abang Po, jadi aplikasi kayak IG, WhatsApp ya, itu otomatis ngekompres ya, nurunin kualitas foto yang kita posting Abang Po. Jadi detail mikro sidik jari itu biasanya itu langsung hilang atau juga buram. Nah, yang kedua, teknologi liveness detection Abang Po. Jadi sensor sidik jari khususnya yang modern di handphone sekarang itu Abang Po udah pakai fitur liveness detection Abang Po. Jadi sensor itu gak cuman baca gambar 2 dimensi tapi juga ngedeteksi aliran darah atau tekstur kulit 3 dimensi nyata gitu Abang Po ya. Nah walaupun sulit ya, ahli juga ngasih peringatan juga nih Abang Po, ada bahaya-bahayanya ya. Walaupun emang kita gak boleh terlalu panik Abang Po, ini ada peringatan juga dari ahli ya, yang mana kamera handphone makin canggih sekarang ini Abang Po. Jadi kamera smartphone, kamera handphone yang kita pakai ya, ini udah mencapai puluhan sampai ratusan megapiksel Abang Po ya. Jadi detail jarak jauh tuh makin tajam. Nah yang kedua, kemajuan AI atau AI Abang Po. Nah ini bisa dibilang salah satu ini juga ya faktor ya Abang Po, karena penjahat siber atau juga cyber crime itu di masa depan itu bisa pakai kecerdasan buatan atau juga AI ini Abang Po, buat memperjelas bahkan ya, memperjelas foto yang buram jadi gambar sidik jari resolusi tinggi Abang Po. Nah yang ketiga, data bersifat permanen. Maksudnya gimana? Jadi password tuh bisa diganti Abang Po, tapi kalau sidik jari ya, kalau sidik jari kita bocor sekali itu kita gak bisa ngeganti sidik jari seumur hidup Abang Po, karena satu orang ya sidik jari kan tiap orang beda-beda gitu Abang Po. Jadi kalau dari menurut pakar keamanan dari Cina Abang Po, Li Chang ini demonstrasi ya Bang Po, gimana AI itu mampu ngebikin salinan sidik jari dari foto selfie ya, diary orang ya di Cina Bang Po, ini dari selebriti ya Bang Po gitu. Jadi makin kesini boleh nggak terlalu berlebihan paniknya, tapi kudu hati-hati juga Bang Po. Nah, apalagi ada AI nih kayak gini ya. Nah jadi tips aman nih, kalau foto kayak dua jari atau peace itu Abang Po ya, balik arah tangan Abang Po, jangan ke depan tapi ke belakang kalau bisa ya. yang kedua ya, orang lagi bentuk huruf V jadi bilangnya itunya ketiga Abang Po. Yang kedua, pakai fitur blur Abang Po, jadi kasih sedikit efek deep of field atau juga blur ya di latar belakang atau tangan kita, supaya nggak kebaca gitu Abang Po ya. Yang ketiga, bisa hindarin jarak ya yang terlalu deket, kalau bisa agak jauhan dikit gitu Abang Po, kasih agak jauhan 0,5 gitu ya. Jangan close up ke telapak tangan abang po kalau bisa ya. Cari pencahayaan yang terang benderang supaya nanti jari kita walaupun mau tangannya kebuka ke depan itu nggak terlalu kebaca nih sama sidik jari gitu abang po. Sidik jari nggak kebaca sidik jari kita maksudnya nggak kebaca AI ya. Nah kalau abang po boleh kali ya kasih tahu kita ya abang po. Ini apa namanya, bagaimana sih kalau gayanya abang po kalau foto gitu ya, boleh kasih tahu ke kita, ceritain juga boleh, kasih bentuk fotonya juga boleh, kemari dikirimin ya di 0812 11 24 928. Ini di WhatsApp udah ada Bang Nurdi Gafer ya di Bogor. Tadi ini bilang kalau Bang Nurdi itu katanya gulai sama opor. Wah mantap. Soalnya lebih nendang aja gitu. Apalagi ditambah nasi. Mantap. Request lagu. Tapi kalau request lagu nanti jam 3 ya Bang Nurdi ya. Mohon maaf ya kalau kita di jam 1 ini gak ada request lagu. Di jam 3 sampai jam 5 nanti request lagu. Tapi kalau hari ini hari Sabtu, request lagunya cuma 1 jam. Di jam 3 aja. Ya, udah ada yang ngebel abang po di 0812 350 4510, boleh kita angkat dulu ah, kali aja mau masih foto. Halo perempuan, assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Iya, Bang Leman, gimana di Lampung, panas atau mendung?
1: Panas sekali, Bang Jojo. Cuacanya
0: udah lama
1: nggak hujan ini.
0: Lah, kemarin nggak hujan.
1: Ya hujan sih, tapi udah lama Bang Jojo.
0: Oh gitu.
1: Ini panas kembali ini.
0: Iya gak apa-apa, ditungguin aja mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan ntar malam hujan ya.
1: Iya.
0: Siap. Bang Leman kalau foto, biasanya iya. Kalau Bang Leman tuh gayanya bagaimana Bang Leman?
1: Foto, maksudnya foto gimana Bang Jojo?
0: Kalau Bang Leman lagi foto nih sama keluarga mungkin, atau juga foto sendiri gitu ya. Itu gaya andalannya Bang Leman gimana? Tangan kelipet atau bagaimana? Iya. Atau tanda jempol?
1: Ya biasa-biasa aja Bang Jojo, nggak ada gaya-gayaan.
0: Oh nggak ada gaya-gayaan.
1: Foto apa posisi lagi duduk,
0: atau
1: lagi berdiri gitu Bang Jojo.
0: Oh gitu, siap. Tapi nggak pakai tanda jempol atau apa gitu, biasa kan begitu kan ya?
1: Bang Jojo itu mah anak muda itu mah
0: milenial
1: gitu.
0: Siap. Yang penting bagus aja, yang penting cakep deh ya.
1: Iya Bang Jojo,
0: masih
1: fotonya bagus gitu.
0: Siap kalau gitu Bang Leman. Siap dah. Bang Leman mau salam-salam buat siapa gitu. Bang Leman?
1: Ya salam-salamnya tadi yang masuk PA, yang mau masuk juga, yang ini sudah ada yang masuk Bang Jojo.
0: Oh belum. Tadi ada baru belum, ya, WhatsApp aja. Bang
1: Pak
0: Nurdi,
1: Haji, Ibu Haji. Ya tanpa kecuali Bang Jojo.
0: Siap.
1: Itu saja Bang Jojo, salam ke Indonesia.
0: Okay.
1: Banda Aceh sampai Papua. Dari Kota Agung Tanggamus Lampung
0: Bang. Siap. Terima kasih Bang Leman.
1: Oke.
0: Sehat-sehat.
1: Terima kasih, selamat juga, sampai selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tradisi merupakan warisan leluhur yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan demi
1: terjadi pada partai-partai bertensi tinggi aka Big Match 92 seperti pertandingan menjamu Persija Jakarta menjadi laga dengan

Untuk Anda yang baru berkunjung ke Samarinda, sangat disarankan menuju salah satu objek wisata yang terletak di Samarinda seberang Jalan Bung Tomo yang dikenal dengan Kampung Tenun. Diperkenalkan oleh suku Bugis yang datang ke Samarinda pada tahun 1668 silam, membawa sebuah tradisi menenun kain yang hingga saat ini tetap dipertahankan. Sarung tenun Samarinda diproduksi secara tradisional dengan menggunakan alat tenun sederhana yang disebut dengan gedokan. Produksi sarung tenun ini dikerjakan secara manual, mulai dari memberi warna pada benang, memintal, menenun, hingga mencuci. Semua dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Proses pembuatan satu kain tenun

0: membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 7 hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. Salah satu motif kain tenun yang sangat terkenal yaitu motif belang hatta.
1: Yang biasa Pak, yang motif biasa 2 hari selesai.
2: Kalau motif yang agak sulit?
1: Yang agak begitu 3 hari. Kalau yang ada juga motif pucuk dan kembang kecil-kecil itu, nah 4 hari itu. Kalau yang motif besar itu seperti yang di sana itu 7 hari Pak.
0: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Samarinda, di tahun 2012 dibentuk kelompok usaha bersama, yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Timur. Melalui wadah ini, promosi gencar dilakukan, baik di daerah, di tingkat nasional, hingga mancanegara.
3: Nah, pola-pola yang kita lakukan untuk mempromosikan ini tentunya kita melakukan pameran pastinya, kemudian kita mengadakan acara event-event ya, seperti ada Kemilosar Samarinda yang digagas dan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Insya Allah siap, karena terus terang aja pengrajin ini ada kita kategorikan 3 tingkatan. Ada yang kategori high dan ada beberapa pengrajin yang biasa kita bawa ke pameran itu siap dengan segala jenis kemasannya, bagaimana dia menjelaskan, bahkan kepada customer service-nya, pelayanan mereka dia bisa mempromosikan dengan cara dari menenunnya, kemudian dari memintal benangnya, sampai kepada hasil.
0: Selain pemerintah, para pengusaha online juga turut membantu dalam proses pemasaran. Ragam motif, keunikan, dan potensinya, kain ini semakin diminati oleh konsumen. Mulai dari pembeli pribadi hingga pengusaha online untuk dipasarkan ke seluruh Nusantara.
4: Awalnya buat keluarga sendiri, terus sharing sama Ibu Dina itu, apa sih kendala yang ibu dapatkan selama kalau semama jual di sini, ya perputarannya kurang cepat. Nah, dari situ saya berpikir ya mencoba membantu beliau gitu kan.
0: Akulturasi budaya dan perkembangan zaman membuat para pengrajin terus berinovasi. Bukan hanya motif belang hatta yang berpola kotak-kotak berwarna merah, beragam motif lain yang kita inginkan juga bisa kita pesan langsung kepada pengrajin yang ada di Kampung Tenun Samarinda. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ini beat-beatnya tuh Marina, kayak lagu-lagu ini, lagu-lagu Bina Iman ya. Yang di-update sekarang di remix tuh ada tuh Bang Po, tuh di TikTok tuh ay, punya tuh lagunya dari teman-teman Filosofi Teduh. Ya iyalah, itu lagu enak tuh Bang Po ya. Dan kita masih ngomongin soal foto Abang Po. Kalau Abang Po foto itu gayanya apa sih Abang Po? Tadi kan ayah juga udah cerita ya, kalau sekarang ini kalau kita foto dua jari itu, kalau kita nggak hati-hati ya Bang Po, AI itu udah bisa baca sidik jari kita. Nah kalau Bang Po, kalau foto bagaimana gayanya? Banyak gaya atau banyak tingkah? Ini ada Kang Wahyu di Cibubur, kita angkat dulu ya teleponnya ya. Halo, assalamualaikum perompak, Kang Wahyu.
1: Selamat siang Kang Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Kang Jojo gimana?
0: Aman, alhamdulillah sehat juga. Ini lagi nggak ngebeat nih?
1: Kebetulan lagi santai nih, kita baru bisa mantau RR lagi.
0: Oh ala, alhamdulillah bisa santai ya akhirnya ya.
1: Emang lagi agak ada sedikit penurunan akhir bulan ini.
0: Oh, main-main ke pik tuh rame di sono kalau ngebeat.
1: Iya.
0: Kita kasih tahu tempat ngebeat yang rame. Tapi kalau ntar malam mau kesini juga boleh ya. Nanti malam ada wayang kulit ya, Kang Wahyu ya.
1: Wah, itu nyampe jam berapa, Kang?
0: Kita nanti malam sampai selesai, semalam suntuk.
1: Oh, boleh, boleh, boleh ntar ya.
0: Nanti tinggal datang aja jam 8 ini, gratis. Kasih tahu warga-warga tetangga ya.
1: Siap.
0: Kang Wahyu, kalau foto itu gayanya biasa bagaimana? Gaya tangan dilipat, gaya jempol, atau gaya apa nih?
1: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pribadi, soal foto, entah selfie kayak atau bareng keluarga, saudara gitu, emang jarang mau ya. Jarang mau, cuma pengecualian kalau emang udah terpaksanya harus foto bareng ya, mau nggak mau ya udah ya bebas aja, cuma jangan sampai namanya telapak tangan sampai kelihatan gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Mungkin tangan kita lap, kita lipat ya, kayak bersilang gitulah.
0: Dilipat ya. Ala bapak-bapak gitu sih.
1: Ya emang. Jadi ya mungkin kalau hitungannya mungkin katanya kayak jadul amat lu gaya lu nih. Kayak gitu Kang Jojo. Gitu.
0: Siap. Jadi biasa aja gayanya gitu kalau Kang Wahyu ya.
1: Biasa aja, normal aja. Jangan sampai ya kayak tadi dibilangin sama Kang Jojo ya kan, yang sekarang kan teknologi makin
0: betul.
1: Apa namanya? Makin canggih ya. Jadi tuh pencurian data-data kita lewat sprindik seperti itu jadi gampang.
0: Iya, gitu. Betul Kang Wahyu. Gitu. Siap.
1: Makanya kan ini juga untungnya dari RR juga kan memberikan satu edukasi tersendiri. Jangan sampai yang namanya data kita dicuri.
0: Iya, jangan sampai gitu. Makanya nanti juga sebelum ada sebelum wayang itu bakal ada talk show soal digital. Makanya nanti biar pada melek, biar pada cakep sama digital. Cekilah. Gitu. Promo gitu. Lagi.
1: Enggak apa-apa, Bang. Ini juga informasi buat kita juga. Iya. Nah, kalau untuk yang apa namanya di digital itu jam berapa nanti, Kang?
0: Nanti kita mulai dari jam 8 talk show dulu, nanti baru dilanjut sama wayang. Wayangnya semalam suntuk, nanti ada juga live di YouTube-nya kita.
1: Siap.
0: Ditunggu ya nanti, Kang Wahyu ya, kalau sempat ya.
1: Insya Allah nanti kalau ini saya mampir.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Siap. Terima kasih Kang Wahyu.
1: Sama-sama Kang Jojo.
0: Sehat-sehat. Assalamualaikum. Kang Wahyu di Cibubur ya Bang Po ya. Itu biasanya gayanya yang biasa aja gitu. Nah kalau Bang Po bagaimana nih? Kalau foto tuh bagaimana? Aki Yadi, karena Aki Yadi sundul-sundulan tadi pas Kang Wahyu telepon, jadi gak masuk ke notifikasi di komputer kita ini. Jadi nanti bisa diulang lagi ya teleponnya ya. Jadi buat yang mau cerita boleh nanti ngebel lagi di 021-350-4510 atau di 0812-11-24-928. Nah Bang Po kalau bergaya di foto tuh bagaimana nih? Foto sendiri, foto sama cucu, foto sama anak, foto sama keluarga kemarin pas Idul Adha tuh gimana gayanya? Ada yang gaya jempol kan, bisa yang simpel aja kan gaya jempol ya, atau juga gaya bentuk hati atau gaya sarangnya ya, sarang hayo buat empo ya po biasanya ya po. Ada yang lucu tuh mak-mak di video tuh ya, ini sarang hayo gitu ya. Atau bagaimana gayanya Bang Po, boleh dikasih tahu di WhatsApp ya di 0812 11 24 928.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, ame Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

0: Terojing, terojing, tererojing, terojing, terojing, jing, dererererererero. Abang Po, yeah. Bagaimana nih kalau Abang Po foto itu gayanya kayak bagaimana sih? Boleh dikirimin fotonya sekalian dah Abang Po, foto yang ter the best buat Abang Po ya di 08121124928 atau cuman mau cerita aja karena malu nih ya. Boleh ngebel aja di mari di 08121124928 atau di 021350451. Tapi kalau misalnya mau diceritain dari hasil fotonya, boleh ayo ceritain sih jujur-jujurnya. Tenang aja ya, kita anaknya jujur, rajin menabung, tidak suka buang-buang makanan. Apaan sih? Boleh ceritain ya Bang Po ya. Ini ada Bu Pipin tadi yang kirim WhatsApp ya. Apa namanya, gaya foto ayah biasa aja Bang, gaya patung ya. Gaya patung berarti tangannya dua-duanya ini di kepel, terus abis itu di sebelah paha begitu ya. Katanya cuaca Ciawi panas cerah, hatur nuhun. Siap sami-sami apa namanya Bu Pipin di Ciawi ya. Terus apa namanya biasanya angkat tangan tapi sambil megang barang, katanya sebagai tanda kalau kita masih semangat, kalau kata Kang Wahyu gitu ya. Pas momen kemarin tuh lebaran ya, lebaran korban Abang Po ya, fotonya biasanya angkat tangan aja tuh ya. Ini ya kayak merdeka gitu ya, sambil kayak sambil megang barang tapi Abang Po ya, buat tanda kalau masih semangat nih ya. Buat jalanin hari-hari gitu ya Bang Po ya. Boleh cerita lagi ya Bang Po ya di 08121124928 atau di 021350451. Gaya Abang Po kalau foto bagaimana? Ini ada Bang Riki lagi. Katanya kalau Ayu biasanya foto tangan dikepel ya, dilipet sih Bang gitu. Oh, di ini ya, dilipet ke dada gitu ya. Terus udah senyum. Terus juga kadang memang bentuk jempol Bang, jempolnya nggak pernah ke depan tapi ngadepnya ke samping. Oh oke, iya ya, juga kadang juga kayak begitu kalau foto, tapi jempolnya kagak berdiri, jempolnya agak kayak mencet tombol begitu. Tapi ditanya ngapain sih begitu tandanya gitu ya, biarin aja begini gitu, jadi naik turun begitu Abang Po ya. Apa namanya kalau Bang Riki gitu ya. Siap, terima kasih Bang Riki. Terus juga ada Mpo Rose di Pasar Minggu. Kalau ayah foto biasa aja ya, paling jari telunjuk di pipi ya, nunjuk ke pipi gitu udah. Pakai kacamata hitam biasa kalau lagi pergi-pergi. Terus juga kalau lagi ramean rombongan gitu ya, pakai seragam ayah biasa aja, jempol paling tapi nggak pernah ke depan gitu. Siap, terima kasih. Terus kalau bentuk sarangnya juga jarang sih Bang ya. Oke, bentuk sarangnya ya, love-nya dibentuk dari telunjuk sama jempol yang beradu Abang Po begitu kalau Mpok Ros. Siap, terima kasih Mpok Ros dan juga Bang Riki dan juga Bu Dindin, Kang Wahyu, buat Abang Po yang mau cerita lagi boleh ya. Yang lainnya, posenya Abang Po kalau foto lagi ramean atau lagi sendiri ya, itu bagaimana nih gayanya Abang Po? Kan tadi aku juga udah cerita tadi ya soal kalau kita foto gayanya dua jari yang peace gitu ya, itu bisa kemungkinan besar kemungkinan teknologi AI bisa nangkep sidik jari kita nih Abang Po. Nah tapi kalau Abang Po sendiri gaya fotonya bagaimana nih ya? Tangannya kelipet, tangannya dibentuk jari jempol, sarangnya yuk atau bagaimana nih ya? Boleh cerita di 08121124928. Mau ngebel juga boleh di nomor yang sama atau di 021350451. Ada yang ada Aki Yadi di Jonggol. Assalamualaikum Aki Yadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Aki Yadi punten, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak nguing-nguing nih.
1: Oke, Bang.
0: Iya, udah aman, siap. Aki Yadi gimana di Jonggol, aman?
1: Aman Bang, aman. Gak aman, amin.
0: Iya siap. Kalau Aki Yadi gimana nih, kalau foto gayanya, gaya andalannya Aki Yadi gimana?
1: Kalau Aki di foto biasa aja Bang, cuman jarang kalau di foto.
0: Kenapa?
1: Paling kalau ada misalnya pertemuan gitu, kita ikutin aja.
0: Oh, ikutin. Kayak ada arahan, jempolnya boleh, jempolnya begitu ngikut gitu ya.
1: Ikutin aja itu gitu.
0: Tapi kalau foto sama keluarga biasanya bagaimana? Biasa juga.
1: Kalau foto sama keluarga ya paling jempol aja dikit gitu kan.
0: Oh, jempol tangan dikit. Oh, tangan dikepal. Siap.
1: Bang. Kan gayanya banyak ya. Bisa enggak gaya kupu-kupu? Gaya kupu-kupu bisa enggak?
0: Gaya kupu-kupu bisa ya, asal jangan tenggelam. Gagayaan juga boleh deh, bebas sih. Katanya salam tuh buat Aki Yadi dari Kang Wahyu di Cibubur.
1: Oh, siap Bang Wahyu. Terima kasih Bang Wahyu, sehat Bang Wahyu. Gimana kabarnya?
0: Udah lama enggak dengar kabarnya, katanya begitu. Ya main-main lah ntar malam ya. Main-main ke
1: Bang.
0: Kenapa?
1: Bang. Kalau Bang Wahyu itu sobat lama tuh Bang.
0: Oh.
1: Dia benar di up down juga tuh.
0: Ini teman lama berarti.
1: Iya.
0: Main-main aja nanti nonton wayang kulit ntar malam.
1: Enggak Bang, kebetulan di kampung di sini ada juga wayang golek dari Bandung Bang.
0: Oh, lagi datang juga di sana wayang golek. Iya, siap. Iya. Ganti antar kita niari bikin wayang kulit, ntar kapan kita bikin wayang golek dah biar pada rame. Iya.
1: Kebetulan dari Giri Harja 3 Bang, Giri Harja 2 Bang.
0: Oh, alah. Siap iya. Kalau gitu. Siap dah.
1: Kalau ada wayang golek tuh temen tuh pada ngundang Bang, pada. Wah, siap gitu.
0: Iya, katanya mau dijemput tuh sama Kang Wahyu buat ke RRI.
1: Iya. Terima kasih banyak umpunya.
0: Siap dah kalau gitu. Berarti kalau Aki Yadi foto itu biasa-biasa aja. Pas kalau ini pas ngumpul Abdaun bagaimana fotonya? Biasa aja.
1: Iya, itu kayak kemarin waktu tanggal 21 gitu aja Bang. Ya ikutin itu ya, arahan gitu. Gaya bebas itu lah.
0: Oh iya benar.
1: Iya gaya bebas ya, bebas gayanya.
0: Gitu. Bebas aja ya Aki Yadi ya, siap deh kalau gitu. Iya. Aki Yadi, terima kasih Aki Yadi buat ceritanya.
1: Oke, terima kasih Bi.
0: Iya, sehat-sehat.
1: Amin, alhamdulillah. Sebaliknya Abang juga sehat.
0: Amin, siap Aki Yadi. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aki Yadi di Jonggol Abang. Kalau foto biasa-biasa aja gayanya ya. Aki Yadi nih katanya dapat salam juga dari Abah Kusnadi di Pasar Rebo nih gitu. Dari Abah Kusnadi Pasar Rebo, semoga sehat, siap ya. Aki Yadi udah keburu turun. Siap deh, buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya. Abang Po tuh kalau foto gayanya bagaimana nih gitu ya, yeah. Mau kasih fotonya ke WhatsApp juga boleh ya. Tenang, kita kagak sebar, kita simpen. Kita koleksi ya lah. Dikirim aja fotonya, ntar ayo ceritain nih kalau si bapak ini begini, si ibu ini begini gitu doang. Udah, kita kagak apa-apain fotonya. Lagi ntar kita bakal dihapus lagi, catat semuanya biar gak penuh memori. Nah buat Abang Po gimana, boleh ceritain ya di 0812 11 24 928 atau nanti ngebel lagi di 021 350 4510.

0: kabar berita jam 14.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pas jam sekawan ulas.
4: Surut Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Depok, Jawa Barat. Depok memiliki beragam budaya dan tradisi. Salah satunya adalah tradisi ngupek empang. Merupakan tradisi turun-temurun menjelang hari raya untuk menangkap ikan di empang bersama-sama. Ikan hasil tangkapan nantinya akan dimasak untuk hidangan hari raya. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol gotong royong dan kebersamaan yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Depok, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Berbicara mengenai wisata, Depok memiliki beragam pilihan destinasi. Salah satu destinasi yang cukup populer adalah Situ Pengasinan yang terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan. Di sini, Anda akan melihat danau alami dengan luas sekitar 6 hektar. Area ini menawarkan suasana sejuk, tempat memancing, dan penyewaan perahu.

Sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Kota Depok. Salah satu makanan yang wajib Anda coba adalah perkedel bakar. Hidangan unik warisan budaya Belanda Depok ini berupa olahan kentang tumbuk yang dipanggang. Memiliki aroma cengkeh yang kuat serta isian daging cincang dan susu yang memberikan tekstur lembut dan rasa gurih lagi. Kuliner ini disajikan dalam bentuk loyang yang dipanggang.

0: Ini infonya.
1: Ngalagedai. Ngalagedai adalah bahasa Sunda yang artinya duduk bersandar di kursi malas. Namun istilah ini sudah umum di setiap orang Sunda yang duduk bersandar. Biasanya orang Sunda ngalagedai dengan santai sambil mengistirahatkan badan setelah beraktivitas.

Setelah berkeliling dan mencicipi kuliner khas Depok, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Depok terkenal dengan oleh-oleh yang berbahan dasar dari belimbing dewa. Contohnya seperti dodol, sirup, jus, hingga keripik yang semuanya terbuat dari belimbing dewa. Selain itu, ada juga batik dan kaos khas Depok yang bisa Anda dapatkan di pusat oleh-oleh lokal.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Depok. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Depok, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang mungkin hari ini tengah beraktivitas. Yang pasti untuk Anda yang mau bergabung di sore hari ini bisa langsung bergabung juga. Ada cacing.id ya kan, ada Cang Gunung juga yang sudah bergabung ya. Yang pasti sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat,

juga. Terima kasih ada Tatang, ada Teguh Wiono, matur nuwun. Yang mau request lagu dangdut boleh banget ya, sampai nanti jelang pukul 17 ya. Sekarang sudah jam 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya juga pengen menyapa Kang Aceng yang ada di Kalimantan, ada Bu Sumiatun yang ada di Batu, ada Agung Giswoyo, ada juga Pak Suranto, ada Mas Faris, ada juga Bung Mik Sera, dan juga ada Bu Pandan yang ada di Pandan. Ada Sunaryo Jaya, matur nuwun sangat, Sudinan Hardo Sukoco, matur nuwun, Mandra, ada Bu Ika. Pokoknya semuanya yang sudah bergabung, tak lupa saya ucapkan selamat sore. Yang mau bergabung, yang mau lagu-lagu dangdut yang Anda mau, bisa langsung bergabung juga ya kan. Sampai nanti ya, yang mau kirim-kirim salam, yang mau request-request lagu boleh banget ya. Ini mungkin ada yang bergabung. Oh belum ada ya, Bu Sri Purnomo yang ada di kawasan Kendal Sari. Saya juga mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Ada Kak Usro, ada juga Ayah Abi, matur nuwun sangat yang sudah bergabung. Kali ini saya hadirkan juga, ini ada Bumerang Cinta dari Kitty Andriani yang spesial saya hadirkan untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sekali lagi yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung ya. Terima kasih untuk Yuyun yang sudah bergabung. Hai Om, terima kasih. Ada Muhammad, ada Suhardi. Suhardi, terima kasih. Ada Table, ada Plat N, ada Denny X juga yang sudah bergabung di sore hari ini. Monggo silakan sekali lagi yang mau bergabung, yang mau request-request lagu boleh banget ya. Langsung 0341404504 atau di 081-555-9-1053. Ada Yuyun juga yang tadi di kawasan Karang Ploso yang sudah bergabung, yang mau request lagu langsung aja bisa bergabung. Terima kasih Mas Rus yang masih berada di live kita. Matur nuwun sangat. Pokoknya kalau mau request langsung aja bisa kirimkan atensi kamu di kolom komentar ya kan. Terus ini juga sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo Goyang Senggol.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik dan sehat.
0: Oke. Mau request lagu apa? Alhamdulillah, alhamdulillah baik.
1: Keluarga. Lagunya Ilalang.
0: Ilalang, ilalang, menghalangi pandangan.
1: Teruskan Mas Togan,
0: ilalang, ilalang, jadi saksi cerita malam.
1: Betul.
0: Ampun Bu, ilalang, ilalang.

0: Yang dari apa? Macica ya? Macica, Macaci gitu.
1: Terserah penyelengan.
0: Oke, siap.
1: Tak titip salam ge.
0: Monggo, monggo.
1: Buat Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, lajeng Bu Sumiatun, Bu Widi Sekandian, Bu Sri Utami, Mbak Bukati, Mbak Titi, lajeng Mama Anggi, mugi-mugi enggal saras.
0: Amin.
1: Pak Grandong, Pak Eko.
0: Pak Eko nggih.
1: Pak Eko. Mas Hadi. Pak Suranto, lajeng Pak Irfan. Mas Ateng lan Pak Bambang sekalian.
0: Oke, siap.
1: Sugeng sonten, sugeng midhangetaken.
0: Matur nuwun Bu Sri Purnomo.
1: Temas sogan. Sehat-sehat sekeluarga.
0: Amin, matur nuwun.
1: Sugeng lancar.
0: Amin.
1: Dan umur panjang yang
0: amin.
1: Bermanfaat.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Purnomo yang sudah bergabung ya. Semoga doa baik yang sudah dipanjatkan kembali baik untuk ada Bu Sri Purnomo ya. Sekali lagi ini selamat sore Goyang Senggol Mas Taufik Wulan Merindu di Playa Mas. Terima kasih dari Mbak Upi Sagita. Terima kasih. Ada Karso, ada juga Mas Caplin, Andi Wijaya, ada Terrestrial T2F ya, ada Mijo, ada Yun juga. Hai Yun, apa kabar? Yang mau gabungan langsung aja bisa bergabung ya, kasih request Anda di kolom komentar ya.

Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di sore hari ini. Silakan untuk di tap-tap layarnya ya kan, biar nanti kita juga tahu kalau Anda sedang bergabung saat ini ya. Di 0341404504 masih belum ada yang bergabung. Di line WhatsApp juga sudah ada beberapa orang yang sudah bergabung. Bu Sri Purnomo tadi lagunya adalah Wulan Merindu, Ilalang-ilalang. Terus juga tadi sudah ada, siapa tadi yang sudah bergabung ya? Wulan Merindu, Ilalang. Oh ya, Wulan Merindu tadi ada yang minta lagu dari Wulan Merindu. Di line live-nya TikTok kita ya, Pak Ogah, terima kasih. Ada Pam, ada Sing, ada juga Chandra. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ini saya juga mau nyapa buat yang masih bergabung. Ini ada Tarin, terima kasih juga Tarin. Ada Electronic Service, ada Wear juga. Terus ada Bunga-Bunga, ini siapa gak tahu namanya. Ya udah, pokoknya buat Anda yang sudah bergabung di live TikTok-nya kita, ditunggu untuk lagu yang sudah di request. Ini langsung saja saya hadirkan. Tadi ada yang minta lagu Wulan Merindu juga, yang mungkin sekarang lagi stay di live TikTok RRI Malang Official. Langsung aja saya hadirkan Wulan Merindu dan juga Ilalang-Ilalang.

0: Terima kasih dan matur nuwun untuk Anda yang sudah bergabung ya. Ini ada Faris yang ada di Batu, goyang senggol, makin digoyang makin asik. Selamat sore Mas Taufik. Dari Faris yang ada di Batu, pengen request lagunya Vita Alvia yang goresan lokal. Terantinya Via Alvia tetap tapi dengan judul yang lain. Terluka, salamnya buat Mas Taufik, Miss Bun, Mas Bagas, Mas apa mana lagi, Mas Bagas, Mas Ian, Mas Aji, Mas Arga, Mas Ruli, Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, terus juga Bu Pandan, Bu Simiatun, Pak Iswoyo, Suranto, terima kasih banyak datang lagunya. Oke, siap. Terus juga ada Bunda Marlena, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mas Taufik.
0: Inje, mau request lagu apa nih Ibu?
1: Request lagu Payung Hitam.
0: Payung hitam yang menjadi saksi itu ya.
1: Oke.
0: Dari Is Dahlia ya.
1: Oke.
0: Siap. Salam, mau bagi ya, salamnya Mas. Monggo silahkan.
1: Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu siapa ya?
0: Bapakku.
1: Buat Mas Faris. Mas Faris gak tau nyenggol lagi.
0: Ah, Faris seneng aneh kon Riz. Riz saya kon kenek pora kon Riz.
1: Terus buat Pak Isboyo. Terus buat Pak Eko. Buat semuanya sih.
0: Oke, siap.
1: Makasih Mas Taufik ya.
0: Sami-sami Bunda Marlena.
1: Mas Taufik, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Marlena yang juga sudah bergabung. Untuk ada yang ingin bergabung kembali ya, tadi ada Faris, ada Bunda Marlena juga yang sudah request lagu. Untuk yang mau request boleh deh. Ini ada juga, ada Rara Ror ya. Tahu telur. Oke, siap. Terus juga mungkin yang mau bergabung kembali langsung aja bisa bergabung di 0341404504 sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada juga Pak Bambang Hendro Yono, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung nih ya. Ada Elvina Mona, hai Mbak Elvina, apa kabar? Ini orang lama nih ya, dulu juga orang radio nih Mbak Elvina, tapi nggak tahu Mbak Elvina mau kemana sih. Oh masih ada, masih stay ya. Sehat selalu Mbak Elvina, lama nggak bersua kita ya. Ada Wer juga, ada di Mas Lariko, ada juga 2206. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini. Pokoknya sampai jam 17 ya yang mau request lagu dangdut. Requestnya langsung dari MP3 atau penyiarnya yang nyanyi boleh, gak apa-apa. Ada Zero One juga ya yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Pak Taslip, matur nuwun sangat. Ini di 404504 ada yang bergabung, oh belum ada. Ya udah gak apa-apa ya. Ada Babe Mus yang ada di Jakarta. Nih Jakarta belum dikabarkan nih lagi gimana suasana yang ada di Jakarta oleh Babe Mus. Oke, di 404504 sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Dengan Pak Jailani di Tegalwara.
0: Hai, Pak Jailani, gimana kabarnya Pak Jai?
2: Saya saja
0: nih Pak ya. Oke. Oke, requestnya lagu apa Pak Jai?
2: Berarti duit. Iya, orang dari suaranya Pak. Suaranya gede, pokoknya banyak katanya.
0: Amin ya Allah. Suaraku termasuk gede apa cilik, Pak?
2: Oh, sampean termasuk gede.
0: Nomor rekening, Pak.
2: Pas aku minta lagu
0: apa?
2: Nur Lela
0: orang memanggilku.
2: Iya. Ada kan Nur Lela?
0: Ada, yang Muksin Alatas ya.
2: Pernah minta. Christmas kita aja, terima kasih Mas.
0: Oke, siap, terima kasih. Matur nuwun Pak Jailani. Sehat selalu Pak. Halo. Oh, sudah ditutup. Oke, terima kasih untuk Pak Jailani yang ada di Terusan Batubara ya. Terus juga untuk Anda yang mau bergabung silakan bisa bergabung juga. Ada Hijau Daun, matur nuwun sangat. Terus juga ada siapa nih yang masih bertahan nih? Gak apa-apa, ada 2206, ada 01, ada Dimas Lariko, ada Papa Oci 53, ada Wear juga yang sudah bergabung. Matur nuwun sangat ya, yang mau bergabung langsung aja bisa komentar di live TikTok dari RRI Malang. Ada Abang Gordon, yeay Abang Gordon, terima kasih ya. Gordon Abang apa Abang Gordon nih ya. Oke deh, pokoknya apapun itu yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini. Saya juga mau hadirkan beberapa lagu yang sudah saya siapkan, yang sudah diminta di request oleh Anda semuanya. Ada Goresan Luka dari Vita Alvia, ada Payung Hitam Isdalia, dan juga Nur Lela Muhsin Alatas. Yang mau gabungan lagi boleh ya, masih ada waktu untuk Anda. Ada Abang Gordon, ada Ade juga, langsung aja tulis requestnya, nanti bakal diputerin satu-satu yang udah request. Pokoknya waktunya kalau masih ada pasti bakal diputerin. Ada Samsul Anwar, Carlos, terima kasih. Ada Trondol Shop, matur nuwun sangat. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbahku, ya ada Lutfi Shop, oke, Shop 4 ya. Waduh, terus apa, ada siapa lagi nih? Abang Gordon, ada Trondol Shop, Where, ada Dimas Lariko. Terima kasih yang sudah bergabung. Kali ini saya hadirkan lagu yang diminta sama pendengar sekalian. Langsung aja, ini dia Goresan Luka, Payung Hitam dan juga Nur Lela. Cekidot.
3: Ternyata

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami ya. Tadi untuk Mas Faris ya, lagunya udah diputarkan, terima kasih. Terus juga ini ada Bunda Riatin Goyang Senggol. Lagu ini pun Rembulan Bersinar lagi untuk panjenengan sehat semua. Panjang umur sekeluarga, amin. Amin juga ya, terima kasih untuk Gilang Bay kayaknya ya. Terus ada Via Ashifa, ada Wer juga yang masih bergabung di 105,3 atau di live TikTok dari RRI Malang. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan yang luar biasa. Kali ini satu orang penelpon kita terima dulu. Bagaimana Bu? Kenapa tidak bergabung di live TikTok?
1: Oh, nantilah aku baru sampai ini. Baru pulang. Nantilah aku lihat tuh gantengnya Taufik Bisbun Persima. Aku lihat langsung nanti. Aku baru sampai ini, baru buka pintu. Langsung aku takut aku terlambat. Macam mana pula kalau terlambat?
0: Oke. Okay. Siap Bung Maizera. Terima kasih.
1: Aku mau mendengarkan lagu Tak Bisa Melupakan.
0: Tak Bisa Melupakanmu.
1: Lagunya Ati DA, Ati Dangdut Akademi. Dangdut Akademi itu.
0: Oke, Tak Bisa Melupakanmu. Siap. Ready. Oke, Bung Maizera ini mau kirim salamnya buat siapa nih?
1: Buat siapa ya? Sekarang aku bilang aku pelupa, aku sudah tua ini. Tapi sama duit aku ingat saja itu. Macam mana pula rupanya nih Bung Taufik nih.
0: Ya namanya
1: yang aku ingat aja lah. Jadi kalau aku lupa mohon maaf gitu. Bukan aku melupakan kayak Ibu Sri Purnomo gitu kan, yang sering itu. Terus Sri Poncowati, terus Prehana, Mbak Titi, terus Pak Eko, Pak Widi, Bu Widi gitu ya. Terus Mbak Indah, Mas Dar, Oma Nancy sama cucunya, I love you, opa sayang kamu. Terus siapa lagi ya?
0: Ada siapa lagi?
1: Pokoknya seduyu mohon saja lah ya. Aku mohon maaf nih kalau aku lupa ya. Bukan aku membedakan, bukan. Aku orang pelupa.
0: Bung Maizera ini bagaimana? Ya, tapi boleh lupa ya, karena memang kalau orang kan banyak gitu ya. Tapi kalau RRI Malang tetap ada di hati.
1: Terlalu always in my heart.
0: Alright.
1: Pastilah itu. Sampai kapan pun aku tak bisa lupa. Asik. Walaupun aku jauh di Jakarta, aku jauh di mata dekat di hati. Itulah RRI Pro, apalagi gantengnya Persima.
0: Terima kasih Bung Maizera ya sudah bergabung sore hari ini.
1: Salam semua mak di rumah ya, salam hormat sekali ya. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maizera yang sudah bergabung di sore hari ini. Untuk ada yang mau bergabung kembali boleh ya. Masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Saya juga mau menyapa nih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di 0341404504 0815569 1053. Ini ada juga yang bergabung ya. Kita terima dulu. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Taufik.
0: Ge.
2: Sehat sekeluarga.
0: Amin. Sudah tadi lagunya sudah diputer, ge?
2: Oh, lagunya sudah diputer.
0: Oh, belum. Baru Rembulan Bersinar lagi.
2: Baru.
0: Abis ini diputer. Abis ini diputer lagunya.
2: Ge. Rembulan Bersinar lagi ya.
0: Rembulan Bersinar lagi. Rembulan bersinar lagi.
2: Iya, nomor satu saya berikan kepada penyiar idolaku Mas Taufik yang ganteng.
0: Matur nuwun.
2: Nomor dua, Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Sri Neake, Bu Pandan, ada Bu Widi, Pak Widi.
0: Oke.
2: Okay. Pak Ismoyo, ayo tanteni.
0: Iya, ayo tanteni. Senengane nyelok-nyelok. Oh ya, ayo.
2: Pak Ismoyo tak puna.
0: Tereng.
2: Pak Ismoyo men tereng.
0: Tereng.
2: Pak Ismoyo. Ayo Pak Eko. Faris. Safitri. Bu Indah. Penten anu Bu Yatemi. Bu Denok. Meningse. Mama Ati.
0: Oke. Okay.
2: Bu Nawangulan.
0: Siap.
2: Ceng Aceng, ayo.
0: Ayo Ceng Aceng, guyon Ceng, kan iku guyon Aceng Ceng.
2: Ayo. Heeh. Ya penting kring lho, ndak anteni RRI lho. Engko lek rutus sing enteni wong ganteng,
0: sing amane wong ganteng. Lah iku karo karo.
2: Pak Suranto, ayo. Semuanya luar negeri ya. Semuanya mendengarkan Surabaya, Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Kalimantan. Tulungagung. Bayu. Banyuwangi, Pak Suran, Pak Suwarno, Mojokerto, Magelang, semuanya mendengarkan loh Mas Sofis.
0: Oke.
2: Ya semuanya, semoga panjang umur banyak sedikit ya, sehat.
0: Siap,
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Jaga kesehatan, minum sehari 8 gelas sehari, jangan lupa ya.
0: Makasih.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lala, matur nuwun ya. Untuk kalian yang mau bergabung, silakan bisa bergabung juga. Halo, selamat sore. Nang diare, nang diare, nang diare.
3: Aku kan menunggu dirinya, tapi sebenarnya enggak begitu memperhatikan.
0: Ai. Kasihan.
3: Kalau diperhatikan udah liatin gitu marah-marah.
0: Ahai.
3: Aku kayak Iko ya.
0: Bundari ya.
3: Iya. Adik.
0: Asik, yang singgol lololol lah ya.
3: Ya, Pak, ini kok sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini lagunya apa nih, Pak?
3: Oh, aku mau dikasih lagu. Aku tak butuh cinta.
0: Terus butuhnya apa, duit?
3: Iya, gak apa-apa, duit, tapi kan untuk membeli cinta.
0: Adi. Aku tak butuh cinta, Tiara Amoza. Mirna Dewi, nggih, siap.
3: Dewi.
0: Oke, aku tak bu.
3: Jangan kembali.
0: Aduh ya Allah.
3: Salamnya Bunda Bundari tadi ya.
0: Bundari.
3: Bundari. I love you Bundari.
0: Ini. Sampean ono sampean digoleki apa sampean entuk salam pisan teko Mbak Titi TWL.
3: TWL.
0: Loh.
3: Iya, Titi Wijaya Lestari. Pulangnya di
0: putus TWL.
3: Sama ini aku ya opo, Mas.
0: Halo?
3: Ya jelas dong. Halo?
0: Halo? Iya, halo. Halo, saya ini untuk salam tekok TWL.
3: Iya, terima kasih Mbak Titi.
0: Aha.
3: Apa kabar Mbak Titi, baik ya?
0: Siap.
3: Aku juga baik Mbak Titi.
0: Mbak Titi, aku juga baik Mbak Titi. Mbak Titi, Mbak Titi, Mbak Titi Kak Ake.
3: Aku banget enggak dengar suaranya Mbak Titi lama loh.
0: Heeh.
3: Ya mudah-mudahan Mbak Titi tetap segar.
0: Oke.
3: Terus untuk Bunda Supa Pandan ya yang ada di Batu ya. Enggak ada apa tuh Bunda. Bunda Suminatun lagi.
0: Suminatun,
3: Marlena, Bagi, Bunda Tri Poncok, Bunda Tripur, Tri Utami, Bunda Bul yang ada di
0: Bulan.
3: Iya. Nawang Wulan.
0: Gunawang Wulan. Yening Nawang ono Wulan.
3: Aku kurang ono penyiar kita gitu, ngalor ngecel lah dengan kan gitu.
0: Ngurungokno to ora gabung percuma.
3: Gabung aku yo, terlalu tersisi kok
0: akhire. Kandhani sampean iku lek gabung, kok sampean lek gabung nomor 1. Kudune sampean lek gabung nomor 1 ngono iki langsung nyeluk kancane. Ayo. Kok ayo anu apa jenenge? Ayo Hereru aku wis nyangkring nang gone. Tore RRI.
3: Ayo yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jember, Banyuwangi. Lampung, Surabaya, di Makassar. Ayo ini, Eko sudah nangkring nanti rutu ke taman mau ganteng.
0: Taman dapat salam dari Bunda Marlena.
3: makasih Bunda. Selamat sore Bunda.
0: Selamat sore.
3: Kenapa dimatikan? Gak mau ya ngangkat teleponku. Terima kasih Bunda.
0: Oke Pak, terima kasih banyak ya.
3: Ini Mbak Titi sudah naik ya?
0: Belum, ini kayaknya nelpon tapi kurung keangkat.
3: Oh iya, aku ingin dengar suaranya yang satu itu ya.
0: Oke, okay. Ya. Siap, terima kasih.
3: Spesialnya ya Mbak Titi juga.
0: Oke Mbak Titi.
3: Iya, bilang aja. Kayak kan ya apa?
0: Aku tak wujud. Aku tak wujud. Siap, terima kasih.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Eko yang ada di Ampit yang sudah bergabung. Ini ada juga yang sudah bergabung. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Gimana kabarnya? Lama nak ketemu.
0: Lah ya iku, aku yo gak ero. Kabare yo opo ngono lho.
4: Kabare yo opo. Hari raya Idul Adha kok.
0: Betul. Lah yo iku aku malah gak anu, Bu. Kakean wedhus kok.
4: Mosok ditek-tekno
0: rek. Lah yo iku aduh wis jan gak karo-karuan kok. Oke.
4: Kari ngeluh.
0: Ini lagunya apa ini, Bu? Saya siapkan.
4: Lagunya Bukan Jodohku.
0: Aduh, Bukan Jodohku. Kok lagune kok berat, Mas. Jadi aku pengen mbek dhek, tapi dhek kok gak pengen mbek aku ngono lho.
4: Ingin mendengarkan kok. Ingin mendengarkan.
0: Bukan Jodohku.
4: Bukan Jodohku dari Ida Laila.
0: Oke, dari Ida, Ida apa sing Laila?
4: Ning Laila yo ningkring, nangkring.
0: Oh, Ida Laila apa Ida Laili?
4: Enggak, Laila.
0: Oh, Laila, oke okay, siap.
4: Laili enggak ada.
0: Ada, Laili ada kok. Oke, Bu Pandan salamnya buat siapa silakan.
4: Bu Sipurnomo. Bapak Eko tadi ya. Bunda Riati.
0: Oke. Okay.
4: Bunda Marlena.
0: Oke. Okay.
4: Pak Bambang, Pak Widi. Bu Widi.
0: Oke. Okay.
4: Pak Iswoyo, Kang Brantung, Kang Aceng, Bunda Leha, Mbak Indah.
0: Siap.
4: Bunda Sumiatun, Bu Tati, Bu Anggi, Bu Asih, Mas Faris.
0: Oke. Okay.
4: Pak Sari'i, Bu Zafi'ah yang okay. Ada di Karangbunji, Pak Irwan ya.
0: Oke, okay,
4: siap. Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya.
4: Di Bandung, sudah. Untuk semuanya siap. Pendengar Pro 4, selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Mas Topik sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanda yang sudah bergabung sore hari ini ya. Terima kasih dan matur nuwun yang pasti untuk Bu Pandan sehat selalu ya. Ini ada juga Pak Widi, saya mau bacain dulu. Assalamualaikum Mas Topik. Semoga diberi kesehatan dan lagunya, aduh, Derita dari Risa Umami. Salamnya untuk semuanya saja. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi pada telepon kita terima dulu. Halo. Halo.
5: Halo, halo, ha.
0: Mbak TWL.
5: Yes, Mas tahu.
0: Lagunya apa sih ini?
5: Aduh, lagunya apa ya? Mendung-mendung adem.
0: Mendung
5: ingin
0: hitam.
5: Ingin salju ya, wis.
0: Apa?
5: Sedingin salju.
0: Sedingin salju sih. Sedingin.
5: Lah ono sing tek Rita.
0: Elvi ya. Elvi apa Evi?
5: Elvi ya.
0: Elvi apa Evi?
5: Elvi.
0: Elvi.
5: L.
0: L.
5: L. L.
0: Oke, Elvi. L. Gavi ya, ketung Gavi ya.
5: Lah Esi, gue malu pilek. Ngono ku ketok tah mojo.
0: Ku ketok tah kene yo.
5: Iya lek ngono. Lah jan ireng teng ngono iki.
0: Lah ya iku. Ketok, Mbak.
5: Aku kadang masih mulai
0: bengi-bengi ngono yo gawe kacamata iki. Justru gak gawe kacamata malah gak ketok.
5: Soalnya masih opengi iki kadang agak nyamuk. Anjane lek pedani paling penak ya pakai mata kaca.
0: Mata kaca.
5: Lek mlaku, lek mlaku paling penak iku pakai mata kaki.
0: Salah, sikil.
5: Sore.
0: Guyonan.
5: Sorry, Tegil.
0: Enes dikuyonan.
5: Ore

0: Terima kasih banyak ya. Mendung ah.
1: Sami-sami. Mendung adem.
0: Oh, oke, okay. Siap.
1: Awane iki. Kok tapi kok kepengine ngombe es campur lho.
0: Oh ya enak iku, kirim bawa siji.
1: Heeh. Lah yo agendan. Dendi.
0: Ana es teler ngarep kantor.
1: Ana es batu anek buri.
0: Ndek kene ana batune tok, es sing gak ana ya apa?
1: Lah, ya sesuatu ini tak gawak no, fondasi.
0: Oke, terima kasih Mbak Titi, sehat selalu nge.
1: Salamnya untuk Wong Rembun iku mau, Bu Pandang. Dan untuk semuanya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titi Widya Lestari yang juga sudah bergabung. Untuk Anda semuanya, sekali lagi saya mau bacain dulu beberapa komentar yang ada di line. Ini ya, iki tadi ada Puff Lily request Negara Angin Kak, nanti sore ya. Untuk yang request lagu Jawanya nanti jam 18 sampai dengan jam 20. Terus kemudian juga Titik Mariki aku. Ada Laili juga, selamat sore juga. Ada Santi Kuseseno Kalimantan hadir Mas Taufik. Terima kasih Santi Suseno, matur nuwun sangat ya. Yang mau request lagu boleh langsung kirimkan komentarnya di line komentar. Saya ucapkan juga terima kasih untuk yang masih bertahan. Ada Laili, hai. Lama gak berjumpa, 24 tahun loh kita. Ada Titi Widya Lestari, ada juga Santi Suseno. Terima kasih, ada Where juga yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Pokoknya untuk semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Jangan lupa yang mau request langsung aja bisa request di line WhatsApp 081-555-69-1053. Untuk line interaktifnya ada di 0341-404-504. Kali ini saya akan hadirkan beberapa lagu yang sudah saya putarkan spesial untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, Rembulan Bersinar lagi tak bisa melupakanmu. Aku tak butuh cinta, bukan jodohku, sedingin salju dan derita. Spesial untuk Anda semuanya yang sudah request.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang juga sudah bergabung ya. Tadi yang sudah request, mohon maaf kalau ada beberapa lagu yang tidak bisa kita request. Mungkin juga ini ada tadi Pav Lili, ada juga Axel. Wah, terima kasih. Ada Irfan Jurid juga, Sasi Cantik, salam kenal Mas. Yang lagi tugas ada Via Alfi, Via Ashifa. Untuk yang tugas, sehat-sehat terus, nguap terus, jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, ngantuk banget hari ini. Terus juga terima kasih untuk Via Asifa, ada Theodorus Situr, ada Samiril, ada juga Titi Widya Lestari, ada Laili, hai, ada Capricorn Cantik, ada Mama Septi Maturnuwun, ada Nunu Haryanti. Hai Bu Nunu, apa kabar? Waduh, lama gak ke Malang. Kalau ke Malang mampir dong. Ya udah, kalau begitu saya juga harus pamit karena sekarang sudah jam 16.48 menit waktu Indonesia Barat. Saya nanti akan kembali lagi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang sudah bergabung di live TikTok RRI Malang, saya ucapkan terima kasih. Yang tadi mungkin lagunya tidak sempat keputar, mohon maaf ya, karena memang waktu juga yang harus memisahkan kita. Dari kawasan Cari Panggung 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Billahi Taufik walhidayah, waridawainayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mekaten Pawarto
1: Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برارة الأخيار. أما بعد، hadirin pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankan saya Kaila Nabila akan membawakan tausiah dengan tema kesabaran. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang yang kita sayangi, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, bahkan difitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin, sepengetahuan, dan kuasa dari Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu.

0: lain. Shadaqallahul azim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada mengetahuinya kecuali ia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lahumul mahfuz. Dari ayat di atas jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan sehelai daun pun yang gugur Allah mengetahuinya. Karena ia maha mengetahui. Atas dasar itulah maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar. Karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah dan pasti ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri, habsu nafsu. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sebagai berikut.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah, dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan, sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu? Kita juga dituntut untuk sabar karena tidak mudah menjalankannya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara yang ringan, semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu amat berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah itu berarti kita harus mengorbankan kelezatan duniawi dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil saja, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang, padahal semuanya itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin pendengar keempat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat tarji, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa serta dapat mendapat balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI malam. Good, good, good.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Habis, buang sini aja deh.
6: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan?
5: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
6: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
5: Hah? Kalian?
6: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
7: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
7: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
7: Ayo dah.
8: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mekaten Pak Warto Enggal,
1: Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Nggih, kula aturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon sing tasih manunggal raos ingkang badhe gabungan monggo. Tasih kula buka nggih teng 404504408135910553. Sampun enten Bu Sri Purnomo Sugeng Dalu, Bu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Bu?
1: Apanya?
0: Lagune napa niki?
1: Oh, lagune pun Lumiting Asmoro.
0: Lumiting
1: Asmoro.
0: Lumiting. Oke, siap, sampun.
1: Nggih, sampun. Tak kirim salam nggih.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Pandan, Bu Marlena, Bu Sri Utami, Bu Nawangulan, Bu Wiki sekalian, Bu Biating, Bu Sinyatun, Mbak Sri Utami, Mbak Hati, Mbak Titi, Mama Anggi, Enggal Jalan, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Gradong, Pak Ismoyo, Pak Nanto, Pak Irwan, Mas Fari, Sugeng Halu, dan Sugeng Midanget Nanten. Kagem penjenengan, tansah sehat, semangat, lan Sugeng Makaryo. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan, ingkang badhe gabung nggih monggo kula tresi gal-gal gabung sedaya kemawon. Ki mau ya wis ana sing gabung ana Bunda Riatin pisan, matur nuwun Bunda Riatin ingkang sampun gabungan nggih. Engkang badhe request nggih monggo kula tresi enggal-enggal request enten Pak Eko, Bunda Riatin, ana Bu Pandan pisan, Mas Haris kopo ae wis sing kate gabung monggo kula tresi enggal-enggal gabung. Ya ana sing gabung nggih. Goyang Eko sing singgol Tejo Wangi Jan Kres. Inje, pripun Mas Faris?
2: Manten makan malam nih kalau Mas.
0: Alhamdulillah, nggih. Monggo.
2: Alhamdulillah. Mangke sesekarang ini adem panas nih Mas Topik nggih.
0: Nggih.
2: Iki kok moro-moro aku mari korakku. Tangane rada anyep Mas Topik. Nggih nyekel HP rada anyep ngoten.
0: Nggih, monggo. Salame kagem sinten monggo Mas?
2: Nggih wis salame kagem Bu Sri Purnomo. Kuriatin,
0: yeah.
2: Wonten Mama Dika,
0: yeah.
2: Kagem sedaya mawon ben Mas Topik.
0: Yeah, siap, matur nuwun. Spesiale
2: kagem panjenengan nggih Mas Topik.
0: Yeah, matur nuwun Mas.
2: Aku kumang guyu-guyu dhewe kepingin ketoke kepingin cerita kali njenengan tapi mangke tak WA mawon nggih. WA pribadi nggih Mas Topik nggih. Kayak rata tawa cerita ni.
0: Gih matur nuwun. Gih matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Gih sing dek burine Mas Faris. Waduh. Ya wes pokoknya terima kasih lan matur nuwun sing wes gabungan. Monggo engkang badhe gabung. Kula terenggal enggal gabung. Engkang nah sami komponen pun sing gabung. Tejo Wangi Jan Krespol. Gih
3: Tejo Wangi Jan Krespol.
0: Saking bundi.
3: Bundi masih.
0: Saking bundi.
3: Saking
0: rumah sakit dulu. Oh, bu, sanes saking jendeger.
3: Nah, yuk, ini gue lari jendeger. Terus pun di pawar besi pun Mas Topik.
0: Saya, pak.
3: Oh, saya, gue lagi saya. Saya ini gue hujan ya.
0: Betan, saya ini gue sing biasa digawe wedang nih gue pak sing gara anget nang awak.
3: Niki jahe Mas Topik.
0: Oh, jahe niku udan, Pak.
3: Oh, niku jare Mas Topik.
0: Kok guyon ae mesti. Lagune apa ki?
3: Oh, diparingi lagu.
0: Nggih. Napa?
3: Kula kene diparingi rekening.
0: Lho, rekening tok gane sini percuma, mending dikek lagu.
3: Lagu rekening air. Kula nyuwun lagu anu Mas nggih, tetep Banyuwangen nggih.
0: Nggih napa?
3: Ndangir welas Mas Topik.
0: Ndangir welas. Nggih. Nggih, siap. Ndangir welas Dini Kurnia nggih.
3: Nggih niki spesiale pertama-tama.
0: Heeh.
3: Kangge njenengan.
0: Nggih.
3: Mungkin yang kedua
0: Njih
3: datang Bu Pandan
0: Njih
3: tak langsung ini pun
0: Njih
3: sangge Bu Sri Ganti Njih yang wonten Medunten
0: sangge. Oh, teng Medunten
3: Njih.
0: Njih, Njih, Njih
3: nanti kula mireng kabar terus wonten Medunten.
0: Walah ngoten
3: Njih terus Bu Sri Purnomo yang wonten Tlatah Kendhalsari
0: Njih
3: Bu Bu Titi ini tuh yang kawan ten wakil
0: ni. Gie wakil.
3: Gie wakil
0: ni. Mm-hmm.
3: Ini gua Mas Paris yang wanten batu
0: ni. Gie wanten watu ni.
3: Oh, wanten watu. Bu Sumiatun.
0: Sumiatun.
3: Oh, Sumiatun.
0: Gie.
3: Kalau kanten ejaannya diganti Sumiatun.
0: Sumia.
3: Oh, Sumia.
0: Mm-hmm. Nggih, Sumiatun.
3: Nggih, niku Bu Nawul nggih.
0: Nggih.
3: Engkang wonten pun Bu Nawul lho. Oh, wonten Singa Santun.
0: Singa Santun nggih.
3: Lan Pajar Arum
0: nggih. Nggih.
3: Bu Minah kok Bu Minah. Kesupen. Kesupen ini terakhir yang Medunten Kelopaen.
0: Nggih.
3: Nggih, kanggo niku tiyang yang punten gih, kalau dekat gih.
0: Gih.
3: Yang elek.
0: Yang elek sinten niku.
3: Gih, pokoknya seneng seneng lah, jadinya kan tiang bagus.
0: Boten gula, gula tiang tiung.
3: Singkat tu yang listrik.
0: Abu Akbar.
3: Kenging apa? Anu kebentua.
0: Boten logur nih gula.
3: Kalau kita jenengan ke presen.
0: Logur, lo.
3: Jadi kalau jenengan ke presen, gitu. Kalau ucapkan syukur.
0: Gue tu so, nunggu jenis itu so.
3: Boten, syukur kita syukuri kita masih bisa ke presen dulu.
0: Oh iya siap.
3: Berarti masih presen, no.
0: Masuk akal.
3: Kalau nyentuh lagu anu gendangir welas,
0: gitu. Gendangir welas Dini Kurnia, sampun kalau siapakan.
3: Oh, gitu. Oh, antar sing. Kesupen Mas
0: Tapi nopo niku?
3: Niku nopo niku sinten niku ikan hiu
0: ikan?
3: Patin
0: sempat gak
3: oh,
0: ikan hiu ikan patin sempat gak sempat dalam dibalas
3: oh gila leres jenengan tadi saya sih ngerti pinter jenengan saya sih pinter man
0: kini o
3: waci
0: nge siap.
3: Iya, ada nur guna marah nangis. Nggak penting sih tuh woyong
0: ya. Nji.
3: Amper kita tahu sampun mepet.
0: Nji. Mepet pun di.
3: Mepet tembok.
0: Oh, nge, siap. Matur nuwun lho, Pak.
3: Sampun Mas Sopi nggih.
0: Sami-sami, Pak. Nggih.
3: Nggih, mugi-mugi panggihan wonten cariyo salanjut singipun.
0: Nggih.
3: Sampun
0: yo. Nggih, kula matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Pak Eko ingkang sampun gabungan, ingkang badhe gabungan iki anak Bundari Yatim Pisan lagunipun Luwih Teng Asmara kangge Mas Taufik. Sehat panjang umur sak keluarga amin Tejo Wangi Bundari Yatim. Nggih matur nuwun. Ingkang badhe request monggo kula tri enggal-enggal request teng line telepon saged teng line WA nggih saged nggih. Jenengan tinggali mawon requestane napa mungkin kula bacakan setunggal-setunggal nggih matur nuwun. Sampeyan kula aturaken 3 lagu ingkang sampun di request kali pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mir!
4: Apa sih?
3: Anu, apa ya?
4: Hah?
3: Tadi kan anu, ada itu, apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
4: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya The Doorway Effect. The Doorway Effect itu adalah fenomena saat kita pengen menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
3: Oh.
4: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
3: Bisa gitu ya?
4: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna, limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget, keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Nggak ngalamin perang batin seperti ini. Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Ya matur nuwun sangat ya. Jam 7:30, jam 19, jam 19 langkung selawi menit ngen. Wow. Lagune Bunda Riatin wis diputerno. Matur nuwun kagem Bunda Riatin ono baris barang. Terus ono Pak Eko pisan mang sing wis request lagu, lagune wis diputerno ono Bu Sri Purnomo pisan. Nah, iki sing tak ententeni iki. Aduh, mari dibaen rupane nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taking pundi kok?
1: Cewangi dan keres.
0: Injih, lagune napa
1: niki? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng dalu.
0: Wilujeng dalu, Bu. Sehat, Bu, nggih.
1: Lagune Negara Angin.
0: Negara Angin.
1: Negara Angin.
0: Negara apa sing angin?
1: Sing gak angin ku negara.
0: Ini negara ki Pak. Negara ki pasangin.
1: Nggih, negara ki.
0: Nggih.
1: Salame kagem sedaya pamireng.
0: Nggih.
1: Jenengan sehat-sehat selalu.
0: Nggih, sami-sami semono uga nggih panjenengan, Bu.
1: Salam Ires Ipam.
0: Injih, matur nuwun, Bu.
1: Matur nuwun sekalipun.
0: Injih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Pandan. Nggih, Bu Pandan matur nuwun sampun gabungan iki lagune Segoro Angin. Negara Angin kok Segoro Angin nggih. Engkang niki angsal salam saking Bu Riatin panjenengan. Nah, sampeyan sampun jam 09.00 langkung 26 menit iki ana maneh sing wis gabung tak trimoni dhisik sugeng dalu Tejo Wangi Jan Gres. Sapa sing ngompol?
1: Aja ya. Cuma udan-udanan iku, Mang.
0: Ndak ora enak udan kok udan-udanan ndek ndi?
1: Kita tuh ngrasakno udan.
0: Ora enak, ndek kene kene enak udan blas.
1: Lah banyune kok gembrojok.
0: Ya kerane patenono wong memang kerane urung dipateni.
1: Oh, anjene korah-korah kok mateni kran, terus korah-korahnya ambek opo?
0: Ambek banyu, mosok ambek

0: Nah iya. Keren kan sebagai dalan.
1: Lagunya apa gini mbak? Siap no.
0: Dan marapolelen.
1: Mending damarai.
0: Damarai. Mari lah ngono. Lek damar mari berarti.
1: Lek damar berarti kate turu. Soalnya kan lek kate turu mesti mlebu nang damar dhisik. Kita masih
0: apa ya? Kamar ya, kamar.
1: Oh, wis ganti ya.
0: Digantika.
1: Kok emosi rek.
0: Aja mlebu nang cemplok lho ya.
1: Tane entuk salam teko Bunda Riatin.
0: Oke, sugeng dalu wonten iki.
1: Sugeng Riatin.
0: Ingkang sugeng Riatin ayo. Sugeng Riatin yang Bandulan.
1: Lah opo kan jenenge Riatin iki? Inane kan mari takbiran kan berarti mari Riatin.
0: Riatin. Iku Mas Taufik sing Riatin. Aku tak Riatin ae. Lagetin iku mantep. Ora kesel ta?
1: Aku
0: ora kesel.
1: Yo kesel jadi tapi yo opo penggaweane ora oleh sambetan ngono kae.
0: Nah iya. Timbangane ora oleh ya? Ora oleh penggawean kesel tambahan.
1: Lho, kesel nyambut gawe iku sik mending daripada kesel golek penggawean. Alah.
0: Aduh. Aja nggugah kremi turu tah aku lek eling ngono ku ngluyur panas-panas golek penggawean. sampai sepatu iki lo jebol.
1: Sampai sepatu dengan jebol.
0: Akhirnya aku berjalan kaki tanpa memakai alas kaki.
1: Wis ora apa-apa, disyukur ya Mbak wong jenenge. Jenenge wong golek penggaweanku ya wis akeh.
0: Nah iya. Wis pengalamane ngono ku lek diceritakno saiki ngono ya kudu guyu, ya malah guyu. Lek pas nglakoni kok ya bebres.
1: Ndirane kok.
0: Ngancene pemenek po panas-panas dhuwure macake wayu seksi isore ngeplek lucu kan.
1: Nah kan iku wis gak apa-apa wis sing sabar menghadapinya.
0: Lek wis ngrasakno ngono iku ha saiki momone dibanting ngono iku mendal. Soalnya kan wis tau ngrasakno dirotohno sing nemen. Atau ini saya kira mana tibon,
1: alah mengini, alah mengini,
0: alah mengini. Wah, aku biar aku lulus ngono iko, kuat kok ya ngono, yang ngono iku.
1: Alah, ini suruh popo mbak wis.
0: Iku es sama nantrek no tau rum.
1: Wis, damaropo lilin. Tak, sing lagu ni damaropo lilin, duku cilik-cilik gitu.
0: Ayo melu aku luru kopi ireng.
1: Rembak.
0: Romansaku. Alah, aku lho Mas Mangi ku luru kopi.
1: Nang di.
0: Di tegalane tonggoku.
1: Waduh lah kok ngono rek.
0: Lah wong kopine. Kan tak kanan nih, pas ngarepe omahku ya. Kopi ini winginannya abang-abang pas aku loro. Tak kanan nih, kopi sama nih lo pas abang-abang. Wagi kan gak dek kene, wagi dek liat deso. Oh iya tang, oh kelopone ku ya garing-garing. Aku kan ngono sebagai tetangga yang baik dan ponaan yang benar lah ngono ya. Mari ngono, wis anu ya wis kopi ini peken, pek ono lah gelem. Ku peken gorengan ngono ya. Nah aku ya dengan senang hati ta Mas. Tapi dengan posisi awakku sik lagi kau, aku kan ya ora mungkin biayaan nang Tegalan.
1: Betul.
0: Lah iki mang wis diajak goleki dikongne Pak Ita. Iya aku ngono nang ayai. Terus akhirnya tak parani Mas, lah kok wis rontok kabeh.
1: Iyalah, dipangan musang berarti.
0: Dadine iki wis cokol kabeh nek sore.
1: Iyalah.
0: Kopine ora bunder saiki malah metu godhonge. Ya akhirnya tak pei iku ta malah tak jebol ora golek kopine malian. Golek wite.
1: Sora popo Mbak wis. Berarti urung wayahe ngono kae.
0: Setelah albumnya. Lah iya, berarti lek wite iki otomatis suatu saat akan lebih banyak ngono rezekine.
1: Iya. kadang-kadang kita dijatuhkan untuk melambung lebih tinggi. Alah.
0: Alah, duh, jatuh secara mungkin melambung. Yo wes ngono ae aku tak korah-korah mumpung ya mene. Jare lek kate bubu, lek wis bengi kuku rekoran kudu resik ngono. Iya wes tak tutup nih korah-korah, ya, tak anten nenek.
1: Nang dikorai, engko lek nang dikorai engko apa jenenge?
0: Paranitikus.
1: Kudu paranitikus, lek paranitikus lek gorong dikorai, tapi kerane wes dibuka nu banjir ya apa engko?
0: Lah mangkano iku lek banjir iku lah aku sing ya rotok-rotok seneng. Oke, terima kasih waktu nih. Salam Bu Pandan untuk semuanya. Untuk Mas Taufik sehat selalu. Ya wis ora lali-lali aku jaluk pendungane kanggo Mami Anggi, semoga cepat.
1: Amin. Ayo disambangi ta.
0: Loh, saya sudah kemarin.
1: Loh kok gak mampir rumah? Aku kira rumahnya soalnya.
0: Saman gak romae mami.
1: Enggak ro, apane museum angkot iku?
0: Museum angkot iki madhepe nandi? Aku lek eling ku lek menggok nganan teko nggonanku iki ya ngalor.
1: Kok semenggok nganan pi to iki?
0: Lah lek teko arah Wageri aku kan liwati nek Dawu to.
1: Heeh.
0: Lah iku lek teko nggonanku iku kuwenjeng museum angkot perempatan iku menggok nganan.
1: Perempatan menggok manan.
0: Pitu. Perempatan apa pertigaan sih, Dek?
1: Museum angkot
0: iku.
1: Ya, ono bunderan iku to.
0: Heeh, lha iku menggok nganan.
1: Ngiri to.
0: Loh, lek teko nggonanku iki aku menggok nganan. Soalnya aku enggak liwate dalan gede, aku kan liwate, Dek. Terowongan.
1: Oh, liwat Jalibar, men.
0: Yes.
1: Kutunya sama
0: belok nganan.
1: Kutunya sama ingin ane ngomong aku Sherlock tak parani.
0: Lembu yo kok kak. Aku sepoka anu langsung bread ngono budal. Terus yo kak kepikiran aku. Tadi aku mau ngajak Mbak Upi. Kita langsung cus ke sana. Mono. Lae anu iku lho Mas Aman lae runum pokoke museum angkot lae teko sampean iku
1: teko imbong kembar belok ngiri kan.
0: Ora aku menggoke nganan lho.
1: Lae teko museum angkot lae teko arah imbong kembar lho Mbak, imbong kembar.
0: Iya lae aku dek museum angkot dek perempatan iku belok nganan, enggak belok ngiri lah aku. Budale iku.
1: Aduh aku wis gak paham.
0: Aku soalnya ngliwati nganu, ngliwati pasar Among Tani.
1: Terus.
0: Lah terus dek kono iku terus kan menggok ngiri terus ya, terus embok kembar iku. Pokoknya museum angkot ngarepe museum angkot iku aku beloke nganan. Dadi lek mbamane nganan terus metu nang dalan gede iki arah nang de
1: TMP.
0: Gak arah melek melok ngiri ku nang de apa jenengi Pesanggrahan.
1: Oh TMP lah ya TMP to.
0: Iya tapi aku TMP ku sendiri aku ya rarul.
1: Masalah. Tiwas mumet tau. TMP gak ro. Ngono yayo.
0: Soalnya mungkin saya bisa sampai maksud, tapi saya tak maksud kan dalane bedo.
1: Gila ya iku mengani. Pokoknya museum angkot itu apa nih? Kanan museum angkot atau kiri nih museum angkot gitu loh. Aku ingin aneh yuk, mari lewat gono, mari tukok jam-jam, moro terus. Mari tukok.
0: Kiri. Sama nih jalan karate ngerti ora?
1: Roh.
0: Lah, lek tukok kono iku mlebu terus belok ngiri. Lek mlebu liwat dalan karate.
1: Oh, mlebu terus ngiri. SD ngaglik. SD ngaglik telu lek gak salah lek ono.
0: Iya, paling pokoke jalan Abdul Ghani. Jalan Abdul Ghani iku lek ono jajar-jajar tapi ono telu apa papat lek ngono iku. Lah iku sing ono tulisane ndek gang iku ono tulisane servis radiator.
1: Oke, okay. Bro, wis paham.
0: Nah, ya wis rupane nek ngono. Wong aku lara neping palak balik, ya mesti keliru mlebune.
1: Berarti ku gang siji rupane. Gang papat le.
0: Pokoke pinggir ngono, pinggir
1: kiri to.
0: Dalan gedhe.
1: Ayo.
0: Kiri dalan.
1: Kiri dalan to, mari musim angkut iku nganan. Mari nganan
0: terus sadurungi, kiri dalan.
1: Sadurunge pertigaan kiri jalan.
0: Iya. Lah iku kan ono geprek sai, pokoknya sama hari ini geprek sai ku.
1: Lah yo gangin geprek sai ku ngiri to.
0: Sama hari ini, sak lore.
1: Lah yo, sak lore pas geprek sai ku ngiri to.
0: Yes.
1: Yo, okay, siap. Yo wes ya gitu, terima kasih.
0: Pokoknya saya ngono radiator.
1: Yo pas sama radiator ku.
0: Kulone.
1: Okay, siap. Yo wes terima kasih banyak informasinya. Okay, nanti aku lepas neng ngaklik tak, insya Allah mampir.
0: Iya,
1: oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi ya sing wis gabung. Matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon ingkang badhe gabung. Monggo kula terenggal-enggal gabung sedaya kemawon. Mangono pepandhan pisan. Salam kene Pak Eko ya kan. Pak Eko mang wis gabung. Sing kate gabung ya monggo kula terenggal-enggal gabung. Sing ana waktu sing kate request tapi gak nrimo telepon langsung ae WhatsApp mawon nggih. Langsung iki tak puterno Negara Angin sampean Damar opo lilin spesial guys sing wis request.

Matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon ya, jam 11:50 menit waktu Indonesia Barat. Jati aku pamit, matur nuwun sing wis gabung, ngapunten ingkang lagune mboten saged keputar ya karena waktu juga gitu ya. Dari Candi Panggung 58 Malang, kula pun Taufik Wisnu ingkang bertugas, matur sembah nuwun. Sing saiki lagi berjuang nang dalan, hati-hati. Sing saiki lagi beristirahat, ya selamat beristirahat. Besok weekend rencana mau kemana? Disiapkan segala sesuatunya. Mugo-mugo perjalanannya menyenangkan, perjalanannya tidak ada hambatan, dan rezekine lancar mengalir. Ya wis, besok-besok ketemu lagi di jam dan gelombang yang sama barengan wong gandeng. Tapi aku mene prei sih, berarti Senin ketemune ya. Ya wis, nek ngono telurku kabeh, matur nuwun sangat kagem sing wis gabung, matur nuwun sangat kabeh sing wis ngirimno atensi. Saiki wae Taufik Misbun pamit dari kawasan Candi Panggung 58 Malang. Kula Taufik Misbun ingkang bertugas pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Suruk Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

di selente geblak tiba tayang tayang aja kapok tuh kapan. Biasa.

karuan wis penggaweane yo gak isin yo kan redhek anyen aku ora gedhek wis wis nek gak kuline yo angel nek gak turunan wong gendeng yo gak isin ngomong tok gak ngombe yo kecut sirsiran tok kadang dikawin yo selek peok kale mangkelan biasa guyon-guyon nek mangkelan marai gelis kuru delok aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku yo han eh tak titilane titik-titik heeh alon dhisik

0: Wong edane gak kaya aku. Yo, kok sakmono kae awak rasane ting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndas ireng. Mari nunggu dare wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandhas ae. Mari iki. Mari iki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kok le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho, halo.
1: Kartola.
0: Tekon direk. Tekon di
1: tas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wuwung ngomong ngamun.
0: Lho, mudun teko ndi lah ngono?
1: Kapal terbang.
0: Lho, numpak motor mulu.
1: Wah, koyok-koyok konlo.
0: Lho, kok iso numpak motor mulu iku asale apa?
1: Lho, aku lak janginan Jakarta.
0: Melok apa iku?
1: Lho, lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombonge bakso.
0: Kon lah apa tutul bakso nang Jakarta itu? Rombongan apa?
1: Gila, sepak bola.
0: Oh, bal-balan?
1: Lulu.
0: Olahraga itu penting banyak ini.
1: Mama Munawar sudah tenar. Tapi di sini gak ada.
0: Oh, kok ini gak ada?
1: Tunggu aja karena yang kerungu.
0: Paling yang akan 20 sempu kono ya.
1: Kan itu. Kan kayak cilik, durung tahu mimisen ya?
0: Lah apa mimisen itu?
1: Aku anak kono malah jadi wong buaan.
0: Bareng pertandingan ya apa?
1: Wadah-dah, bareng liprine dunekno prit.
0: Kon dadi apa sih?
1: Wis iki kalau ngarepe gol iku dadi dablek iki lho.
0: Apa?
1: Dablek.
0: Wis ngarane wis mencel kabeh. Iki ngono bek.
1: Ah iya kaya lambemu iku wis.
0: Oh terus ya apa terus?
1: Bareng bal digiring mungsuh aku tenang.
0: Waduh setan kalem.
1: Setan kalem ae tenang tak lirik.
0: Kok iso tenang lah apa?
1: Ya aku kaliren.
0: Lakon niku. Lah gak mangan dhisik.
1: Ndelok selai bal.
0: Oh, bareng bal digiring.
1: Bareng bal digiring tak colong.
0: Oh, kok genan ndi?
1: Genan pacar turimu.
0: Lah kok bal kok colong iki?
1: Ya iki ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
0: Oh, kok anu bal iku kena awakmu.
1: Bareng kena aku tak giring.
0: Waduh, terus.
1: Wis tak saduk mlebu bal wong surat. Surat opo
0: wis kowe. Iku mlebu nandi iku?
1: Nang nggonku dhewe.
0: Lah bunuh diri kon niku.
1: Wis, bareng penonton ambek rombong aku diseneni.
0: Iya.
1: Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok.
0: Iya.
1: Wis bareng diseneni
0: isin.
1: Awan isin.
0: Iya.
1: Tak kewamplengi kabeh.
0: Bareng kok kamplengi?
1: Wah, wong nonton ngawur aku.
0: Kan ditawur,
1: tawur aku dibanting digepuki.
0: Iya.
1: Dijak bantal terus ngelilir ngono ae.
0: Kon mangipi ta?
1: Ngipi.
0: Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon? Ngomong meteng-meteng dadak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe nih di sini.
1: Anak tak ipe no di sini kan.
0: Mulane untuk mesti nggak beli gue cepotan bisan. Cek angin lek ngomong.
1: Ya mbola soalnya kanak tendelo nih ya.
0: Wah kau nih. Eh omahmu kok bangun? Nah,
1: buru aja tak bangun.
0: Wah tadi bangun kocok nih kocok apa?
1: Biasanya plastik.
0: Nah kocok plastik ya?
1: Ngomong kamu kocok biasa.
0: Kan tak terlalu menjeru. Waduh kamari telu.
1: Telu.
0: Sisi tuh kamar apa?
1: Ruangan tamu.
0: Sing situ
1: kamar tidur.
0: Sing mburi dhewe sing peteng.
1: Kamar mayit.
0: Lho. Kenapa kon? Kamar. Kenapa kamar mayit itu?
1: Gendeng awan niku.
0: Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang.
1: Mbok menawa ana tamu-tamu nginep.
0: Lemari ning akeh.
1: Yo temen.
0: Lemari wesi.
1: Kaya opo?
0: Sing lemari waja.
1: Eh?
0: Lemari waja.

0: Dapurmu elek dapurmu.
1: Eh, wong jange gak murang-muring malih murang-muring.
0: Lah apa?
1: Ya dapurmu dhewe. Ngomong
0: apa? Kok muring-muring apa?
1: Lah gak murang-muring.
0: Omamu sing arep kok bangun.
1: Bangun.
0: Sayange bareng tak dolok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu.
1: Ya apa?
0: Dapurmu semenen.
1: Lah dak mungko umpama dapurmu tak botong ngono ya.
0: Cita sing kok maksud dapur iku apa sih?
1: Lho, ya rai ku iki.
0: Oh, wong desit.
1: Oh, ya kon wong kutit.
0: Lek cara kutheku dapur, lek cara desiku pawon.
1: Pawon nah. Ojo kate dapur lho wis pawon ngono lho.
0: Cara biasa.
1: Iya,
0: bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan?
1: Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek.
0: Pamela aku mari.
1: Temen ta.
0: Ngono objek ka?
1: Sore.
0: Iya, wis pondok sapit ae. Belum. Sapit.
1: Mola?
0: Lah apa?
1: Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
0: Iku anu sate iku.
1: Mbonek ngono.
0: Nyambiti sate.
1: Ya. Sing penting lah ya hasile lho.
0: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
1: Lho. Lho, gayo apa?
0: Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri.
1: Engko tadi sik. Dodol sawah anjir. Wong balung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta.
0: Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marno ditambal maneh, ya.
1: Iya, lah malah bongkar pasang mesin.
0: Lah ya dikai bletokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho.
1: Iya.
0: Iya. Gelem akon.
1: Gelem wis.
0: Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan. Didelok gonmu telung dina wis nglompok pisan.
1: Tonggo buyar.
0: Lah apa tonggo buyar iki?
1: Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong ngamu kan iki.
0: Wedi kon iki diprotes karo tonggo-tonggo ta?
1: Mengganggu kesehatane tonggo.
0: Ya izin.
1: Bilane lho, ndelok balung sama izin iki lho.
0: Lah dakak batine akeh lek gak apa-apa ta?
1: Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane.
0: Kon mesti ana sing kok wedeni kon.
1: Iya.
0: Wedi apa kon?
1: Kirik kok.
0: Wedi apane mrek kirik?
1: Lu omong ngamu kon niku.
0: Lah kirik ya gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik,
1: ngapokno carane ya.
0: Kirik turu dedepono nang mburine. Nah. Lek wis tengah ngantuk ya.
1: Iya.
0: Buntute baten seret nsret. Kawani pisan. Kawani. Kawani.
1: Kalau yen kon kecilik durung tau diculek wong seprapat ngono.
0: Lah apa?
1: Omong ngamu. Nyatek-nyatek.
0: Oh, saiki ngene wis.
1: Carane.
0: Kaya bengi.
1: Lah, mbuh.
0: Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya.
1: Tempoli sapi.
0: Iku mesti akeh kirik.
1: Iya.
0: Lah ana situ ae gak apa-apa. Menang awakmu.
1: Iya, iya.
0: Tuku daging sak kilo ya, uncalno jabane pager.
1: Lho durung oleh balung iku tarok dhisik.
0: Lho. Lho gak ngono lek gedhe ndi asile belung karo daging.
1: Kok tadi sik, kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kok.
0: Lho carane tak dudukno.
1: Iya.
0: Lek pancene dhuwitku akehan belunge ya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang
1: jabane pager ditampani kirik.
0: Milih ndi kirik iku daging karo belung?
1: Oh, omong ngamuk.
0: Ya milih
1: pilih daginge. Nah,
0: mencolot nang jabane pager, iya. Belung sereten sret lho.
1: Oleh kon.
0: Iya.
1: Balung tarik tak siret sret.
0: Iya.
1: Wong kirik iku nek ndelok daging iku koyo ngono besuwal-besuwal.
0: Iya.
1: Daging entek,
0: iya.
1: Guru aku lho. Omong ngamuk.
0: Kon diuber.
1: Iya.
0: Lho ya melayu wong.
1: Lho ambekan gak nututi.
0: Wedi numplek ta kon.
1: Ya apa?
0: Lek kon anjene katiken nek kon dekemo barek ngrengo.
1: Aku ngereng.
0: Iya.
1: Kirike ngereng.
0: Iya.
1: Kegrimisan.
0: Iya.
1: Ana uang jiret kirik.
0: Iya.
1: Aku katut.
0: Iya.
1: Ngomong amu dilebokno di kamar beleng.
0: Iya.
1: Apane lak dikekah karo. Ngomong amu
0: kon niku wis opo wae jak nyambi sembarang kok gak gelem iku.
1: Kon niku ngajak loro kon niku.
2: Hei, halo.
0: Oh, siapa hari?
2: Waduh, mau nawar ambek Kartolo.
1: Iya,
2: iya. Apa rek sepurane ae?
1: Apa?
2: Aku gak iso metu kon sebab omaku iki ada kutho.
0: Iya, kene desa ndes.
2: Iya, cange nang kutho iki lak ngliwati alas ah.
1: Iya.
2: Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki.
0: Oh, menungso kok wedi karo kewan sih kon?
2: Lho iya, pada umume alas iku lak akeh tawon ta.
0: Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho.
2: Apa maneh nek tawon ngono gak wedi macan?
1: Iya.
0: Macan apa?
2: Lho macan galak-galak loh. Jare wong tutuh ngene ri. Kon kok nek liwat talas kepethuk macan, macan lak ngereng ah.
0: Iya,
1: mangan wong mesti ngereng.
2: Ngereng.
0: Iya.
2: Jare wong tuwa-tuwa dhisik ono ngereng dhisik.
1: Iya bener.
0: Iya.
2: Mesti macan iki melayu.
0: Wedi.
2: Aku kono ngereng aku ngereng.
0: Iya.
2: Wah, wah. Macan melayu.
0: Iya.
2: Bareng ngono macan iki melayu kepethuk tawon.
1: Iya.
0: Apa ambek tawon?
2: Lho, padha umume tawon lak ngentup.
0: Ngentup.
2: Lah nek wis

0: uang dintup tawon.
1: Lho entup
0: entup belak kari ya?
1: Iya. Entupen.
0: Tak bales.
1: Iya bales sen.
0: Tak entup.
1: Entupen.
0: Lah nek entupku kari.
1: Oh. Enak kon enak gak duwe entup kon.
0: Oh, mari. Lah lapo entupe wong sok kari. Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar cek dadi-dadi mirek ya.
2: Apa?
0: Nek pancen aku salah ya salah nek bener-benerno.
2: Ngake salah wis.
0: Engko tadi kon wis akeh salah. Kon ngake salah sih ngomong wis akeh salah. Mang bengi rak mari melekan.
2: Umurane kon kok rada ngantuk ri.
0: Iya, melekan iku apa? Wak Jo nglairno iki.
2: Kon ku sempel ngene kon.
0: Lho,
2: putune Wak Jo nglair.
0: Sing wedo. Oh. Nglairno rek masalah.
2: Apa? Rupo arek. Eh berasa kerupuk jungle.
0: Mulai ngelahirin ya arek ri. Melekan sewengi, kan gak melekan war?
2: Arek itu nanti garis uang ya
0: kan gak melekan?
2: Kan odur.
0: Oh melekan ruami rek. Ada apa yang ada? Waduh ada kono pengasah otak. Ada sing sekak.
2: Iya
0: betul. Ada sing karambol. Ada sing tetetan.
2: Ada sing ngantuk.
0: Ada sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ada sing ngantuk wis melekan kita pengen aneh.
2: Antara aneh.
0: Nak kono badean rek. Eh, badhe aku situk kalau sing bati.
2: Iya,
0: nek ngono. Lho, kon tak sejarahi. Aja tak jatimu ya.
2: Apa sih badhamu?
0: Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badhei gak iso mbadi badhe aku.
2: Kon iki durung tau dicakar sama moro tuane.
0: Kon iku lapo sih, Mas?
2: Kon iku lapo? Kon iki ngomong pribadi lah apa moro tuwa iku? Kon elok-elokno iki.
0: Soale mbadi badhe aku gak iso.
2: Ya apa sih badhamu sih?
0: Sejarahi ngono. Nah, saking ngene tak badhei ya.
2: Iya, iya sih.
0: Nek iso tak burui sepeda sing no iringane oma tak centel lo sing kanuk bahane kopeken.
2: Lho, sepeda colongan iki.
0: Colongan ta. Nah, sepeda aku dhewe.
2: Oh, dudu sing dhisik asih
0: tadi kok. Ayo, badin ya.
2: Wis, ayo.
0: Tiba sami gocer gak iso sambat to apa?
2: Ayo. Tukang becak kudanan.
0: Waduh, sambat.
2: Kowe ngablok ae badhemu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu.
0: Oh, gak iso. Cek iso sambat.
2: Wong kurak pohong.
0: Eh,
2: wong kurak pohong.
0: Gak iso. Wis katok.
2: Tentara terjun.
0: Waduh, kon niku badhemu ngawur.
2: Ayo,
0: katok.
2: Apa?
0: Tiba sampai gocer gak iso sambat iku munu arek bayi.
2: Lho arek bayi apa?
0: Iya.
2: Arek bayi.
0: Ayo tiba dies kebentuk sampai gocer paling ya. Tumon kon atuh-atuhun.
2: Ya kalahku karo bayi to. Ayo badin badhe aku. Sitok ae wis.
0: Apa sih?
2: Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki.
0: Lho iku sing dodol gendeng.
2: Lho gak cocok.
0: Oh,
2: cocok.
0: Soalnya gak payu,
2: gak cocok.
0: Katok
2: ya, ya. Cocok.
0: Katok apa?
2: Mergo iku barang colongan.
0: Wah, badan apa barang colongan.
2: Siki lho badan sapi ku sikile piro sih?
0: Oh, sapi sikile papat.
2: Lho
0: gak iso. Ya kon sing mliru.
2: Yo.
0: Ayo,
2: papat.
0: Gak iso.
2: Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat.
0: Gak iso. Sapi ngono sikile 8.
2: Lho, arek iki masyarakat nomor piro kaya ngono?
0: Kok iso sapi sikile 8?
2: Lah nek sapi ngadeg, delok teko ngarep sikile piro? Papat.
0: Lho,
2: teko ngarep loro.
0: Kok ngarep loro?
2: Iya.
0: Teko mburi?
2: Loro.
0: Piro wisan?
2: Papat.
0: Teko iringan kiwa piro?
2: Loro.
0: 6.
2: Iya.
0: Iringan tengen?
2: Loro.
0: Ayo sapi ku sikile 8 are. Gak kon iki gak ngono nek gendeng teko turunan ta kon iki.
2: Anjen walu kok dano.
0: Oh, ngono serekalan kene iki.
2: PT ae sikile pira wis?
0: PT ya loro.
2: Ka iso.
0: Lho.
2: Loro.
0: Ka iso sekolah oh. Ilmu hewan penting iku.
2: Loro.
0: Ka iso.
2: Pira?
0: 6.
2: Ka iso.
0: Yang PT 3. Oh iya, Pak.
2: PT iku 3 ngiyo.
0: Tambahno loro dadi sikile sejinah.
2: PT 3.
0: Iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo ka iso ngalor, ka iso ngidul, ka iso ngetan, ka iso ngulon, katok kon.
2: Iwak bingung.
0: Ka iso. Ka iso cek nyasar.
2: Ayo. Dhe kedasan kisinan to kon yo. Iwak botokan.
0: Lho, wong iku urip kok. Ana ambekane kok.
2: Ah, iwak lentuh.
0: Ka iso. Iku lek bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo.
2: Iwak opo? Iwak opo sing gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan.
0: Nah, katok.
2: Katok.
0: Iwak kecepit.
2: Wah, wis kon iki wis rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon iki jengkelno ati kon iki.
0: Wong badan ngono dipamerno kancane.
2: Kalahku karo kejepit.
0: Wis ta ngene lho, wengi aja guyon ae, sing penting nyambut gawe.
2: Nyambut gawe panjenengan.
0: Sebab nyambut gawe iku lek panjenengan temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya.
2: Dadi kon mah dik durung nyambut gawe blas.
0: Ya apa Wes aku bendino nyambut gawe.
2: Ya
0: apa sih. Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek. Wis aku takon-takon wis kawin.
2: Ya wes, Sri.
0: Ya wong bojomu
2: duduk gudel.
0: Oh. Ngene iki lho.
2: Wong takonmu sengak kon niku.
0: Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
2: Anak ya wis akhir iki masuk kon kok kon entuk tok karo lek
0: ya terhitung ya rabi wong.
2: Oh,
0: ana wis 6.
2: Ana piran?
0: 6. Oh, 6.
2: Heh? 6 kok gak tau ora ono.
0: Jarine 5.
2: Kono dhek silep anak ta.
0: Mati sitok.
2: Oh, mati loro.
0: Tak icak.
2: Padahal di sapi lanang
0: tadi. Dindilah dicak.
2: Arene durung tau dipremak wong niku kok.
0: Yo, mek menawa mati nyabrang terus keterak sepur sapa ro.
2: Gak tau nyabrang.
0: Tapi anake arek iki.
2: Kanteng-kantenge.
0: Hebat
2: hebat. Oh, temen.
0: Iya wong
2: titisan.
0: Jagone ngene iki lak turunan horen ta. Tapi jujuke gak ono. Macam mana cocok untune lek gripis kabeh.
2: Nyedek orene tak abluk kon.
0: Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago.
2: Loncane turunan lho.
0: Sing lanang sing kembar,
2: temen.
0: Sing situk gondol, situk gondol. Nek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter.
2: Oh, cerdas
0: paling enggak wis besok iki pilot. Tapi lek sing gondol iku meneng.
2: Meneng.
0: Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya.
2: Omonganmu sengake nemen tambahan.
0: Sing wedok tambah ngono ya, lincahe nemen. Kon wis ero ngono kok jare kok karo kon.
2: Lho, alah wong sing wedok iku lak sing
0: cepet
2: cerna.
0: Iya, waduh wis nek golek dhuwit cepet
2: iku. Oh,
0: lho nek sapa lek kan cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar
2: ngono
0: oleh bumbu, oleh kelotok. Oleh uyah.
2: Terus tak gawe nang omahmu ngono. Lak ngemis lakan.
0: Oh, opo? Tapi sing penting konco jok manggelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sapa ro
2: wong
0: iso dingengeri bareng wong tuwa
2: sembarang lak saka turunan
0: titisan mesti ngono
2: titisan
0: kaya ade masak ro awakmu gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro
2: lah masih aku lah
0: iya
2: lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu lah
0: gak ro karo wong jaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune
2: Mambang
0: enggak wani ku wis apa yo bojone
2: waduh
0: sing ndi
2: gak tau metu
0: mesti
2: nih ayo gak iso metu wong gak ngerti sugo tamu welek nemen iku
0: engko tadi sik
2: rumah samu bojoku ku apem ngono ta
0: lho
2: maksudnya sugo tamu
0: wis ejeng bojone Kartolo Kartolo dan bojone lancap irunge mbangir
2: iya
0: bojomu irunge kaya manuk betet
2: Arwah, niku asale entek ya mereka tak krikiti hari
0: kene. Tau metu, oh, kale metu anyene. Tau metu sepisan wae dubru-bru kerek. Mbuh sampe tutu dinding bung.
2: Apa iki? Ya enggak anake, omong amu kene. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macake lho.
0: Oh, lek macak. Tau macake klopo tangane si Ewil
2: bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho.
0: Brai ta, brai.
2: Oh, nek budal rapat PKK barang itu wis jari kuning rambi kuning kudungi kuning
0: kuntune kuning
2: kuning
0: tapi nek bujune konyo-konyo paling-paling gelungan siji lak nu luru kadang-kadang bengi titik limo
2: lho nek para esok sama selikur
0: iya
2: lho malah keceput rek ilan
0: tapi nek masang sanggul itu gak tuh mau nang gede nyeneng nang cilik-cilik sak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya
2: iya.
0: Wapang sih sana melakukan no andi langkara hak langkur kaya iya kalau nyit-nyit ya
2: tapi tapi malik masih ini dulu tangan ini malik bisa nih
0: tangan
2: iya patung celiker sing tak era ini bojoku nek berai ke bajut
0: apa?
2: Jam apa tisu jangan budal rapat jam pitus
0: iya
2: terus tangi
0: mau apa?
2: Dari aku blak blok itu udah blok gelepung tak gak ngerti yang gapu igelungan
0: ya wah wis wis pengen tadi gak apa-apa jadi mau tadi ya seneng berai anak sih gak seneng
2: Mbak-mbak
0: kan? Iya.
2: Di sini ya?
0: Kan dia di sini ya?
2: Iya, aku tak di sini ya?
0: Iya. Ayo.

0: Biasae wong nek mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana dunya iki, mari seneng susah.
1: Tak. Penawar, war.
0: Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki.
1: Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampe bingung dadan prapatan tolat-tole koyo bido.
0: Arek iki durung tau dikeplekno embong iki lho.
1: Mangkel aku iki mangkel.
0: Ah mangkel iku gak di embong ini rek. Di omah.
1: Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran.
0: Wis untung-untungan kan duwe bojo aku gak nyambut gawe.
1: Ya gak gelem sih aku.
0: Nah carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, ya sing ngerti masa gak iso nyambut gawe becak rek kon iki.
1: Apa? Nawang
0: becak kok wedok kon becake lho. Ya umum, bojone sapa becake Munawar umum.
1: Pantesen.
0: Ya apa wae.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci.
1: Aja nangis. Begejekan.
0: Aku budal mang lewes tak tari si kon Dik. Kunciku tak tinggal, gak sampean gowo saiki kon takokno.
1: Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong delok uang iku lho.
0: Iya, kon nek guyu untumu ketok bareng aku. Omong
1: apa? Ya isis. Kok iso aku lho. Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono maling.
0: Duh. Iku mang ngene kon tinggal nang pasar. Sewekmu luru ku.
1: Sewek kawung, gak ono
0: ayo teles, teles aku sing jupu.
1: Mulai. Mulai rongono gak gelem dirabi maling.
0: Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak jupuk iku tak PP perlu ngeceke kisisan terus gare.
1: Dipeno endi aku wis mumet goleki gak ono.
0: Oh, peniratan
1: Bu. Dol yo.
0: Gendeng
1: ndamu.
0: Alah apa?
1: Ayo ngomong ayo ngaku nek gak ngaku tak palu jitokmu kon.
0: Kon iku wong wedok tatarsan kon iku.
1: Abas kadung mangkel aku. Sewek kono tunggale di entit.
0: Ngomong amun. Masuk nek mburi penirat. Mburi ne.
1: Nirat endi? Penirat golek gak ono, gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho.
0: Terus apa?
1: Kana dayo. Dayo nduk endi gak ono iku?
0: Kana dayo.
1: Dayo. Mbok jare Yuti mangono safari.
0: Safari.
1: Kancamu ya iku paling.
0: Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayo mrene kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok pungkasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjeni.
1: Gak sampean kongkon ta iku. Beke dikongkon sepero.
0: Eh cek bareng malinge ngono.
1: Beke liwat safari terus sampe sing ngedol.
0: Omong-omong.
1: Aja plongo-plongo tak tabok nduk kene nggo.
0: Wis saiki ngene.
1: Ya apa ayo.
0: Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo.
1: Kaya apa?
0: Deplok gleplung, Dik.
1: Terus kaya apa?
0: Wis, nggae apem.
1: Eh, dadi apem?
0: Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara lus gak kenek kasar.
1: Ya pano kasar.
0: Mbuh mati safari, mbuh mati safari.
1: Aja ngono. Ya apa iku mati safari tumpuk ae.
0: Karepmu ya apa?
1: Ya aja ngono dirunding sing apik, tapi golek ana.
0: Iya, wis.
1: Nek gak ngaku ya, ya apa carane diurus?
0: Sing genah, jadi
1: gegeran. Wis ana lho ya.
0: Wis ana gene Pak Becak.
1: Ana, mang mlayu kok.
0: Gandol prato thank you.
1: Niku gak ngajar ta wong wedok kon gandol prato iku. Bali ana lho ya.
0: Enak cewekku. Jibrat lengo-lengo titik gak apa-apa.
1: Cek huyan.
0: Iya ya.
1: Mangkel.
0: Iya ya,
1: Dik. Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untungmu.
2: Wah, ora
0: ya apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Ah, anak ibu tak hijau ni. Ah, panjang uang nak mari bunga mesti susah ikut gandengan ni. Apa-apa, sing penting tak entai ni banyak.
3: Halo, wah,
0: Lori.
3: Ngomel licin nai pada uang Indun nai.
0: Gak, yo kon lelak lelak.
3: Kon ni apa ngomong sing tanpa rewang ini.
0: Sak jana aku kata ngomong karo kon.
3: Ngomong apa? Ngomong apa je?
0: Kon wingin.
3: Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: No, no.
3: Cara Jawa.
0: No. No.
3: Apa noi?
0: Ya nutok iku.
3: Apa perlu apa kan Mbak?
0: Ngono, kan wingi jam 8 nang nggonku.
3: Oh iya, jam 8 esuk.
0: Yumu bayar arisan aku nang pasar.
3: Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya bapak tak wong bayar.
0: Ngomong kamu enak.
3: Tapi dapat no bayar arisan.
0: Iya, aku kon mendayang nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan.
3: Loh. Kelangan?
0: Iya,
3: syukur alhamdulillah.
0: Gendeng aku niku.
3: Loh, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri ini kon iku mesti nyurigai aku.
0: Loh, jelas. Sedikit akeh kon tak curigai banget.
3: Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta?
0: Sewek.
3: Eh?
0: Sewek.
3: Iya. Sewek sapa?
0: Sewekku.
3: Ah, aja guyon.
0: Loh, yakin ya.
3: Ah, lanang-lanang kok sewekan.
0: Gendeng niku. Sewek bojoku.
3: Oh, tadi sewek bojomu.
0: Iya.
3: Duduk sewekmu.
0: Duduk.
3: Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti.
0: Eh, aku melok ngrombol dik kono sing nukokno aku goblok.
3: Termasuk kon iki ndarane aku.
0: Ya jelas.
3: Saiki tak elingno war.
0: Apa?
3: Sembarang iki tanpa bukti aja mesti ndarane wong. Iki lebih berat lho, kon tak lapurno dihukum dhewe kon, temen.
0: Aja ngono ri kon iku.
3: Lah kon secara nuduh terang-terangan ngene jare.
0: Wong aku jare.
3: Aku mono wis wong lho, eh.
0: Jare bojoku.
3: Lah tembung jare.
0: Iya.
3: Tapi buktine lak gak ono aku.
0: Gak ono. Sapa?
3: Buktine.
0: Buktine gak ono tapi ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tegak.
3: Ngomong nyolong-nyolong sewek,
0: soalnya bojoku ngeruh dikandani tonggo.
3: Tapi kon darane aku temen.
0: Iya.
3: Sewekmu ilang pira sih?
0: Loro.
3: Iya aku sing jek.
0: Lho ya.
3: Ngono berapa jangan nangis.
0: Ya gak nangis lho ya montok-montok omonganmu ngene.
3: Mewek.
0: Gak mewek nyen potongane mewek ngene.
3: Ya pancen aku sing jek. Apa sih?
0: Lho ya apa? Aku gak terima lho.
3: Oh gak terima.
0: Nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balekno.
3: Si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih?
0: Sewek kawung.
3: Ah beda pinggire.
0: Atine lewung
3: ngono. Susah pikire.
0: Gendeng aku niku. Lama lagi dungan adanya lodruk kaya kan.
3: Mau ini kan timbangi.
0: Timbangi.
3: Terus aku gak bisa balik no, kan lapor.
0: Terang-terangan, wis saiki kan aku ambek kan gak dulur-duluran.
3: Maksudmu?
0: Wis gak dulur-duluran, gak konco-koncoan.
3: Apa karena sepele kan gak sepalo?
0: Sepele sepalo. Barang sepele ya tak gak sepalo.
3: Omong kan kayak gede.
0: Tak kayak gede.
3: Lapor.
0: Iya.
3: Apa lapor nanti kan?
0: Lo nasi dukur.
3: Kayak to.
0: Lentang mendung.
3: Ngono iki nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan.
0: Nang kupingmu tak ewer-ewer gini.
3: Sing ndukur-ndukur iku sapa?
0: Repot nang bapak polisi.
3: Oh, nang bapak polisi.
0: Ya apa?
3: Perkara sewek.
0: Lho wong desa nek sing ngatur nah. Lapor nang Pak Lurah dhisik.
3: Oh, lurah.
0: Lho, ya apa?
3: Kok nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya?
0: Iya.
3: Tapi ini perkara lurah ya gak rupane luramu.
0: Lurah hanyar iki.
3: Ayo luramu ijo ta putih?
0: Belang telon. Lih, rumah samu kucing ya lurahku.
3: Ya, lurah sapa sih?
0: Ya, lah Baseman.
3: Oh, Baseman.
0: Ya, apa?
3: Ya lapor dik nek pancen kon lanang sejati.
0: Pak Baseman ku umum wong meneng tapi ya. Kudu murang-muring melek.
3: Ditenono kok nek tega ambek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek luramu.
0: Apa?
3: Ojo mana lurah Baseman siji lur telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampe nomong aku ya.
0: Iya.
3: Tak cokot e kupinge.
0: Loh,
3: ayo.
0: Ri. Engko tadi sik kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambah aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu koyo ngono tak sampeno nang Pak Lurah.
3: Ya, sampeno.
0: Enten ngono kene.
3: Heeh. Digunakannya selama. Ngono nek lapor bareng perkara sewek ae. Atase pira sih regane sewek? Aku cek lancangi. Wis salah dik nyumbari lurah. Ha nek lurah teko, aku dikecek tangi sana anak bojoku. Omong dorong tak blonjo ae.

0: tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ono lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok nek dadi lurah. Lah umum mau dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Aja anu kok lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugi, sugi donya, sugi ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari, dan critane manungsa urip nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip di desa kene temen, aku gak tau geger bare uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak aku dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah wicaksono, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omahku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele bodong. Wis. Lah wong lurah soge, sampak kene gawe paribasan, kulo rek wak lurah basman, saking sogene, soge cikar, soge bendi. Soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sopo kene? Ojo anu lho kon sing tak nentak lho kon lho. Mendayo, oh tak tuabok kono banyak kon kok. Arek kok
1: sampean ngadeg kok lurah.
0: Lho apa? Apa kon iku?
1: Sampean ngadeg.
0: Lho wis lho ngadeg lho. Eh?
1: Kulo jange enten kepentingan.
0: Dadi kon iku ana kepentingan.
1: Monggo tak.
0: Lho arek iki opo rek? Kau ni ku mendayo tang ngerampok kau ni ku. Ku mendayo kok trapsi lagi kau yang ngono lu. Aku ngono lurah ngerti.
1: Lah ngarani sampean toyol sinten.
0: Yo, pare kali bung tuwek kesrekalan. Kau taran tak ada ni ya.
1: Napa?
0: Sing jarani umum yang mendayo nak ya. Delok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah emang nulis tau. Utawa wong maca buku ta. Terus kau di kula nuwun biasa. Enggak nak gaya, kau bung lurah kau seret dulu kau ya apa kau ni ku.
1: Kau kat sini lapur.
0: Lah nek kau lapur kau seret. Kon lapur kon seret, lak dadi lurah seretan aku. Oh, goblok ku tak jeguk dodomu rontok jantungmu kan ku. Wah, arek kok rumangsane ku anakmu ta aku iki.
1: Wah, lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu.
0: Tutumu lucu iki. Iki ngene.
1: Nggih.
0: Ya, iki ngene ya, kewan.
1: Lali aku.
0: Kak ngomong. Yo. Yo, iki ngene ya. Lak jenguk Munawar sih.
1: Nggih.
0: Ah, iya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren kon kok sampak teko kini ayo ngomong kok
1: kula kajeng repot
0: dadi kon mati kempot lho ya iku selop sekrop
1: ungkulan iki jange montrot
0: ojo prikisan lho oh atane lah iya lah api lapor sih api lapor lah nek pancen kon iki api lapor ayo ngomong cocokmu iki lho ngomong lambemu ngomong ya apa jelas sih
1: ning ngeten
0: Pak iya
1: kulo enggak ada persoalan.
0: Tadi gede cilik kok niku duwe persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Lha iku malu, apa iku?
1: Persoalan.
0: Lah iya, persoalan. Atus si apa ya apa iki?
1: Niki kulo sedikit kathah niku kulo niki kelangan. Kelangan.
0: Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono omong.
1: Soale mboten ten cendelone
0: niku. Itu ana persoalan ya apa? Kelangan.
1: Nggih.
0: Apa sing ilang iki?
1: Pun sewek.
0: Sewek ya?
1: Sewek kali.
0: Tapi
1: si nyolong pun jelas ngaku.
0: Loh, wis jelas?
1: Pun.
0: Tapi si nyolong wis ngaku.
1: Tertangkap basah.
0: Loh, wis seru areke kon.
1: Pun.
0: Susur. Iku lho sumur.
1: Pengarane
0: semur. Iku aja gupi takon Pak.
1: Yo iki lho.
0: Aku ingin ngomong apa kan?
1: Sundur.
0: Aduh, ini malu sepur. Syukur. Jadi ada yang nyolong saja.
1: Jelas.
0: Nah, ini. Tiap-tiap laporan, kudu tak citep.
1: Ya, ini.
0: Tak ada buku, tak ada buku. Kudu.
1: Dicatat.
0: Kudu tak catat. Nek secara ngomong aja, secara lesan, bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
1: Tapi kalau dicatat.
0: Tak iso.
1: Nggih,
0: Pak. Nah, ya. Saya ini kau tak takut dulu, ngomong segini lalu ya.
1: Nggih, Pak.
0: Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran so ngerti. Ya, takon iki kon. Jenengmu sapa?
1: Munawar.
0: Omamu engguk endi? Kok lu kok plak-plak ya prakon niku. Oh, arek kok tak jejek rongkongmu ngono peyok kon nggo. Arek kok
1: boge.
0: Lah bener omamu engguk endi?
1: Cara pundi engguk?
0: Lho cara gonku tak kon niku.
1: Endi?
0: Lah saiki ndik endi? Nggih. Ndik ya kan ndik ya. Lah ya. Omamu ndik endi?
1: Tandes kidul gang luru nomor 48.
0: Munawar ini arep opo?
1: Opo-opo arep.
0: Nek Munawar opo-opo arep, aku gak uman.
1: Lho,
0: prek kok cek grangsangi kon iku lho. Ya opo sih kon iku dakno?
1: Wong sampean ewangi mawon.
0: Oh, kliru omong iki, Mang.
1: Wis sakjane kurang cepet.
0: Oh, ngene ya. Munawar ini ono rempel lu nih Munawar ini ono perentulu lu Munawar ini ono metuntung
1: Munawar ini ono pupu nih
0: kok sok pergi luar kok dikutado kon rene iki mang ono gawe ne apa aku iso ngomong per gawe ne apa ngene ono gawe ne apa
1: kula repot
0: ngrepotno sapa
1: safari
0: oh safari ya wis jelas nek safari iki mang sinyolong ya
1: malah ngeten Pak Lurah
0: ya apa ya apa ya apa ya
1: saderenge kula repot mriki wau safari ngumbar romo
0: lho ngumbar swara
1: lurahmu sapa
0: lho lho lho lho lho lho
1: kon nek repot-repot nang lurah sapa
0: lho lho lho lho lho lho lho
1: lurah anyeri
0: lho lho bener-bener
1: basman
0: masalah yo kadang-kadang sik ngerti
1: bener wonge meneng
0: iya iya iya
1: muring-muring elek
0: masalah iya iya iya
1: mangan kloso damen
0: kok tak culak mripatmu kon kok agakno kan aku kesandaran kepang tapi ini
1: ternyata sapi ini lu mangan dam
0: lah ya sapi ku lah ngono wah murah kan aku
1: tapi ini kadung murang murid
0: lah cek peti kanan non cek peti
1: tak sabar ini lu nanti pak lurahmu jenengi pak Baseman
0: ini iya
1: ojo pak lurah Baseman si jiluru
0: iya
1: jajaran rong polo
0: masalah kerek
1: toko te kupingnya gini
0: kan lah kan di kuping kalau dicokok ya apa rek
1: sabar ini lu
0: nek ngono jelas terang terwoco
1: lah
0: gua gasu turu apa dikira aku gak wani wong
1: oh nek ngoten pak lurah ini minong ku asu
0: oh kok tak kok tak jejak gegermu kan kok kejelungup kan sapari sawangannya lo bok kan mengenge kok jaran bukan tak polamu tok ae iki ya wis saiki ngene
1: nggih
0: ayo bilang me sapari nek gak tak rampungi nek gak tak urus tambah suwe tambah dodro
1: lho kampung rusak
0: iya besok gak aman
1: lah perlu nih sampean putus sinten mriki
0: ayo ana wis
1: monggo
0: ayo

0: Wes, mapan wisan. Cewek luru tak dol tak rupokno dhuwit, payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, male torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe selametan. Supaya aku iki selamat gak ono alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen iki. Iki tumpeng wis ono, jajan pasar wis ono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan, terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal ah.
1: Riri.
0: Sapa Riri? Duh, mau tumpeng rek. Wadai, kita pakai kok. Tumpeng kuat deh temen. Tak inceng iwak apa ya? Iwak apa ya? Loh, iwak pete ada no. Duh, kati lapar ya.
2: Ini dia.
0: Siapa ini? Aduh, kok lapar nih? Dah.
3: Loh, tanganmu kusik mami le.
0: Kok lapar?
3: Nanggonmu kan gak ono.
0: Gimana aku merenek, apa nyile ondo aku?
3: Wadah, nyile ondo, tak nyile ondo.
0: Nyile ondo.
3: Alapa nyile ondo, tanganmu kok operasi tumpeng ini?
0: Loh, soalnya tak delok kok ono. Apa? Barang wongkul.
3: Iya, aku api selamatan.
0: Oh, selamatan tak?
3: Jangan nyuntang awakmu ya.
0: Aku mang seru. Eh? Ono wulunu petik kentir nduk kali, tak turut, datak nduk kentir.
3: Sita. Koniku, uang tak luwak koniku. Kok bisa ngurut wulu?
0: Terus iki apa anu nyelamati petonmu ta?
3: Iya, supaya selamat. Wis ta iki tumpeng iki wis tak pasrah awakmu.
0: Sing ngujubno?
3: Heeh.
0: Tukang ngujubno.
3: Aku tak undang-undang lho.
0: Masuk akeh kari. Eh? Wong loro ae golekno sing loro-loro titik lho.
3: Loro sing loro-loro titik.
0: Iya.
3: Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta.
0: Dadi kok pasrah aku ah?
3: Iya.
0: Wis undang-undang.
3: Tak undang-undang ya.
0: Undang-undang. Di pasrano gampang. Iki mang sapa?
1: Ayo, ngene iki sampean yo. Iki ngurus urusanmu.
0: Loh, monggo. Loh, Pak Lurah.
1: Loh, kon lho.
0: Nggih kali. Oh, Par.
1: Menawa, Par.
0: Iyalah.
1: Ngerti kon tekaku rene.
0: Ngerti kenduren.
1: Ora apa. Aku rene ape ngurus safari.
0: Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula.
1: Loh, kon sing ngurus ya?
0: Safari mboten enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula.
1: Di sana kon ya?
0: Nggih.
1: Urusan apa iki?
0: Tumpeng.
1: Loh, tumpeng ya sakniki ku. War boleh urusan tumpeng ya sakniki kan.
0: Kan lo tak tunjuk lho.
1: Ojo pringisan
0: iki urusan perkara kok nang tumpeng.
3: Urusan apa?
0: Urusan nek garo takono ta.
3: Apa?
0: Safari iki duwe persoalan karo aku.
3: Ya lha apa?
0: Lho wong mari nyolong cewek kok.
3: Cewek?
0: Iya.
3: Karo lelek tumpeng ya pasrah mbek aku.
1: Ayo mulai. Tak ngawur kok niku.
0: Lho niku lho Safari.
1: Lho iya lho.
0: Ayo War.
3: Mau ngejak lurah.
0: Iya aku mau maling wis.
3: Pak Lurah.
1: Iya. Ngerti tak aku ini?
3: Ampun.
1: Kok apik kelakuanmu nak?
3: Eh? Mulai cilik apik ulun.
1: Kata welek arek kene apik terusan.
0: Pak Lurah iki bolon ndi sih?
1: Bola-bola ya kan niku.
0: Oh, sampeyan ngejokaken.
1: Sebab ngene nek lu telapurane Munawar.
3: Nggih.
1: Kok dawa tanganmu kon?
3: Lho, tangan ndak tangan puret.
1: Lho, puret tangan nek ndak. Ngerti aku? Ngerti ndak kon iki?
3: Pak Lurah iki bingung adakno.
1: Bingung ya, si aku gak bingung ngurus urusan Munawar. Ngene, urusan iki.
3: Nggih.
1: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon.
3: Kalau ngaku ini persoalan nopo.
1: Persoalan yang ini, kon cari nyolong CWE bojone Munawar.
3: Sinten sih ngomong?
1: Munawar.
3: Sampean percaya?
1: Lu iya percaya.
3: Sampean selaku lurah ya?
1: Iya.
3: Nopo sampean nedi dicoplok dadi lurah?
0: Riri sabari. Ri.
3: Nggih. Nedi dilereni dadi lurah sampean.
1: Boleh diancam aku. Iya.
3: Sampean kok ndarani kula nyolong cewek niku. Napa sampean semerap ya, Mbak?
1: Karo.
3: Mboten semerap?
1: Iya.
3: Lah kok sampean percaya laporan Munawar?
1: Iya, apa gua percaya iki, Mare? Masalah.
3: Sing tegas ta, Lurah?
1: Kok tegas to kon niku, tak mun Senin ya tegas to kon niku.
3: Terus Munawar ngomong napa kali sampean?
1: Munawar nyolong nek kon nyolong cewek.
3: Munawar nyolong.
1: Kon nyolong wesek. Iki lho kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku lho becak. Kon nyolong
3: cewek.
1: Iya.
3: Ngomong ngoten, Cok.
1: Iya.
3: Mboten ngomong napa-napa, Mare.
1: Enggak.
0: Karo luar bawul Pak Lurah.
1: Nyolong tanggak kon. Nggih. Lu pringi santan tanare iki?
3: Kula sing nyolong panjenengan.
1: Nah, nek kon rumangsa nyolong,
3: nggih.
1: Gak perlu akake omong ya.
3: Nggih.
1: Iki ono pengampunan. Pumpung durung persoalan meningkat ke atas.
3: Nah,
1: di atas besok balikno.
3: Persoalan tetep persoalan.
1: Iya.
3: Rene kula niki gak ada kacat bengi niki kula niki slametan.
1: Nggih. Iya.
3: Monggo sampean kali
0: Kartolo nyakseni selametan dino niki.
1: Iyalah.
0: Nek mantun selametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar.
1: Sing penting rejeki.
0: Rejeki.
1: Ya wis ngono.
2: Lho, niki urus perkara wae
1: urang. Rungokno.
2: Napa?
1: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kau dalan kepanasan golek rejeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
2: Iki lurah badok.
1: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
0: Nah, niki enten rejeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampean.
1: Iya.
0: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
1: Iya.
0: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
1: Iya.
2: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki karo omonganmu.
1: Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken.
2: Sing penting
1: rejeki. Selametan.
0: Ayo. Tak pasrahno kon lho.
1: Halo, enak
0: pun Pak Lurah nggih.
1: Iya.
0: Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten niki, ingkang.
1: Lho.
0: Ingkang
1: nyelam. Kok kaken ingkang lho. Kaken ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kaken ingkang kon niku?
0: Kok krungu kula kok hengkang.
1: Kok kon niku?
0: Deres daya.
1: Iya.
0: Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong.
1: Lah.
0: Yo. Niki genang ngeten niki ra.
1: Sing dikeroyok
0: apa sih lah? Kok iso jebul gak iso lah.
1: Lek dodolan dikeroyok wong lak gris laris.
2: Oh iya. Lagi akhir rezekine.
0: Slametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan
1: bocah.
0: Cek
1: lah opo cilo nyekseni kodi lo.
0: Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
1: Lho, sebab apa?
0: Tangi durung nyaur. Lah buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweruhi derek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebete banyu.
1: Oh. Kaya to?
0: Ingkang awang-awang kados to?
1: Iya.
0: Manuk Dali.
1: Eh, atuh.
0: Apolo.
1: Atuh.
0: Montor mulu.
1: Layangan pedot.
0: Lan ingkang wonten sak lebete toyo.
1: Lah iku apa iku?
0: Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul,
2: pelut.
1: Kok sing enggak ya apa sih omongan iki rek?
0: Niku jamu ditakoni niku pun dianggap kali
1: dulu.
0: Ambek katutno iwak sili lho.
1: Ayo wis gampang.
0: Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari.
1: Iya.
0: Enten pitik wongkul, wedhus wongkul lan gajah wongkul.
1: Sepur wongkul.
0: Sampeyan ana apa sih?
1: Omongmu koyo wak
0: Joyo. Bisa lah.
1: Bisa omongmu koyo wak Joyo.
0: Niki enten sego golong amroi wong golong-golong
1: lah.
0: Kados to Bansi Sarif.
1: Apa?
0: Hansip Sarif iku apa? Apa Hansip Baris?
1: Bansi Sarif.
0: Kados to Hansip Baris
1: lah.
0: Kuntul miber lan wong nebang nggih.
1: Lah,
0: aja lali lho tentara latihan. Niki enten jeneng menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pil ampuh.
2: Iki gendeng Kartolo iki.
0: Lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, Pasar Tuliran penitipan sepeda.
1: Kamu niki ngujubno gak karo-karuan iki.
2: Pungkasane nang larahan barang iki.
0: Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak babi lan jaran.
1: Iya jaran nang dedek. Ngerti
0: ya? Lan iki enten jeneng pasar jeneng nopo? Jeneng abang ingkang diweruhi Bank Indonesia. Bank kredit,
1: bank pasar,
0: bank samiun lan bank kuasa.
2: Bank keliling.
0: Bisa ngujubnya tak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek safari nggih jembaro kubure
1: padha. Yo
0: bob jembaro kubure. Dipun rewangi donga sak dereng ati.
1: Iya.
0: Ra. Niki ngujubaken tak kademen.
2: Kok sampean grogoh ngoten?
1: Aku kake lho. Katut goblok iki.
2: Iki yo ndonga yo apa?
1: Wis, iki wis ditrimo ya. Wis ayo padha. Padha dibagi.
0: Ceroyan.
1: Kene.
0: Wis padha dipangan wis. Pun kale gak bagian gak apa-apa wis tak pek dhewe yo.
1: Wis,
0: dibak
1: dhewe.
0: Wis, saiki wis tak diurus wis yo apa.
2: Cek ngengkre lo.
0: Iya wis.
1: Wis,
2: seksene ono.
0: Iya, napa ora? Nah, niki tas pundi Pak Lurah?
1: Tas lakon, maling sapa ae? Ayo.
0: Siji kula maling.
1: Nah, nomor loro.
0: Kartolo.
2: Dulu, kapan aku nyolong?
0: Heh. Lali.
1: Oh, taruh isin
2: sini. Lali, aku nonai.
1: Lulululul.
2: Enggak tahu tak no.
1: Apa kan niku?
0: Kon nomor loro.
1: Nomor telu siapa?
0: Nomor telu Munawar.
1: Bagus kelakuanmu.
2: Ya apa sih kan niku?
1: Nek ngono jelas iki. Maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya?
0: Aku war. Tak apa, kok dibeberno mburi.
1: Model-model. Aku nono. Ayo.
2: Ya apa sih iki?
1: Aja sampai kon gak ngaku.
2: Ayo nomor
0: papat. Pak Lurah.
1: Atuh.
2: Sik.
1: Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggup paut no kon anggap aku maling-maling opo aku.
3: Mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan.
2: Mulane di kampung ana maling-maling buru ilang mergo sarange Pak Lurah ya.
1: Ya opo sik kepen nyokot nang aku sik.
3: Ai, nah, sakniki sampean putus sih.
1: Nah, nek
3: jelas. Sampe Lurah.
1: Nah, nek jelas malingi papat ya.
3: Nggih.
1: Negara-negara hukum siapa yang salah harus dihukum.
2: Dasare opo wong papat kok iso maling?
3: Nah, ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kalau nyakot kartolo munawar kali sampean?
1: Dasari.
3: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
1: Iya.
3: Lah duwe sewek niki mboten kula gunakake napa-napa, kula damel slametan.
1: Eh.
3: Tumpeng iki ta? Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki.
2: Tak balekno.
1: Lho, balekno ya.
2: Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lironi.
1: Lho, Kak, gak iso wong kon sing berkat akeh. Aja kon balekno lho. Berkatmu tikel ping tolu hari ini.
2: Ya keliru jupe mau apa?
1: Selamat tak komen itu. Wes jelas ya.
3: Gih.
1: Tadi kau selamatin nang barang colongan.
3: Gih.
1: Sopo sing nolok mangan berkati berarti melok tersangkut nyolong ya.
3: Gih.
1: Saya kita adili wangku deso.
3: Gih.
1: Wangku kepala desa ya.
3: Gih.
1: Nomor siji maling safari berangkat.
3: Gih.
1: Berangkat polisi. Rasak no kon.
3: Apa?
1: Si nom tangani dowo.
3: Apa?
1: Wang urip tangani dodo temen elek kau bayang kulit goblok. Ah, nomor loro kartolo berangkat kon.
2: Iya, kok mangane
1: aku. Ganteng-ganteng terongoan, gak mangan-mangan kone kono. Nomor 3 Munawar berangkat.
2: Asai tomo
1: ete. Polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.

dia tuh yang zaman buru. Pinar di tameng lalu teman kata kapasan ini gue bito tanpun nenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo aning ini garam dinteng gagai kuati doso purwo iko marang sawi jadi lurih doso 10 purwo marang bibitan nadian kata ditaing jabut yang ngasonggo bertolo kaunggulane ngakoso kata negari yang samyang gono raras nanging dadan kadi gino piting dalu manggi hanenggi kumelaring perut jeng doro wati yeng doro ko yeng jenggolo manik apan sokin arpa bukane kondo salah terimanggi kalau nonegoring doro wati negari yang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng kanca praja lah sinten to wau ngasta wusarane ngadil projing Dorowati penangrup sapno dosa namaning Sangnata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Harimurti ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa ya Sang Danardono ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Giwang Katon nalika pakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman risajuga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara yaya Sang Giwang Bathara Wisnu Angejawanta binayang bayang sangganing Apsara Hapsari tebang genggeng pasebaning Prawadya Bala miwah para kawula mengambir melabar yaya samudra datang putepi miwa datang kantun anu-anu tungling projeng Dorowati ingeng sampun kemarin nyerpepeh nyerpepeh pindo soto matarangan kadang noto satur inggar beruji sinopati kegeduk tetanggulan inggewo kekasih Raden Setyaki singo mulang joyo bimo kundring tambak yudo yuyu dono satu sekti kalintang jayaning perang tinatah mendar jiro menter tinumbak bengkung siluduk butung menggerakkan sang nindyo mantri mengobar saling melojo pepatih Dorowati lenggah uang tening kepatian widoro kandang rekeno patih udowo ya sang kresneng koro bingging hander melabar sang garing koro naiko samyo gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan bosolo para dinika tinggal di dem jinemat dan yang pasti makan negari Dorowati naden kegodongan tang ngobah samirono datang mampah naliko semanten datak sakolo katingal rawi puno tagung yang manduro sumawono brah moning sukolimo begawan durno riwasnya minggah datu loyo jolongga jajal kelawan sang bumi noto parandiri tasik katingal di dem madan yang pasti makan negari Dorowati Dewi Melatrawi pun ingin ngeroko Sigro Amurwani pangandikan sanoteng doroko Dadyo kumangulun jinu pangandikan yang jaring kabah baring lesan

0: Niwang sukmo no mati luwe. Ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Kakang Pati Udawa. Ora liwat prayogakno nggonira Kakang Pati Udawa sowan ngabiyantara ning ngarsaning sun lan tatanan Prawadya Bala Punggawa lan Nayaka aja ana ingkang padha saur manuk. Jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasewakan Kakang Pati Udawa.
1: Lho, sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Namung dhelan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Kunjuk kersa paduka Gusti kula sanata ing Dwarawati.
0: Kakang Patih Udawa, ingsun tampa tiba sepadha-padha. Ana liwat prayogakno nggonira ngadhep ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang mriyogi wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa diwaji semban kula. Nun mangke Bapa Penemban. Sarawipun Bapa Penemban Durna wonten negaring Dwarawati ingkang putra pun Kresna ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Bapa Penembaning Saka Lima, Bapa Penemban Durna. Jimat semban kula, Bapa Penemban Durna ing Saka Lima.
2: Gondok bleguduk suaru gembel sumaranti sumaranti hawela kula nuwun nggih nggih akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Saka Lima dupi kula tampi timbalanipun paduka anak prabu ing Dwarawati asung pasganipun paduka anak prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ing Saka Lima kunjuk ngersa paduka anak prabu ing Dwaraka nggih anak prabu Sri Bathara Kresna.
0: Kulo cadong tangan kulo kekalih kulo kalau ngakan wening lungoyo saya itu anda dosakan cahya nur cahya daging ngerah kayuanan buten langkung ngaski cakno anggen jengan di kolengga bopo menemban duno. Oh inge inge samun buten kirang rayu kipi swani pun ingkong bopo ing Saka Lima montering datul yang negari Dwarawati dinten sak mangke menikong ger koko rabu salamu madu kokan jeng koko rabu kulo ngaturakan karah harjan terdak padu kuwonten perut jeng Dwarawati koko rabu bolo diwo.
1: Jagat wasisaning Ubadara wayah turu jagat. Yo Kresna. Slamet sawaning pun Kakang Niring Sambikala. Ana ing negari Dwarawati tansah pina ing aning kawidadan. Mung kepareng opo Kakang ngaturake salam takliming pun Kakang. Kunjuk ngersaning Yayi Prabu ing Dwarawati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna.
0: Koko Prabu, kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya. Saya itu anda dosakan cahaya nur cahaya daging ngerah kayuanan mboten langkung kasih cakno anggen jengan di kulenggah wonten ing perut jeng Dwarawati
1: Yayi Prabu Dwarawati kok nyawis ora kurang kepenak
0: praptaning pun ngakang wonten ing perut jeng Dwaraka dina samengko iki
1: Yayi Prabu Kresna.
0: Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saya itu anda dosakan gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Dwarawati krono rawu paduka bapa menemban duna tuwin koko prabu ing manduro ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Dwarawati koko prabu dene tedhak paduka sareng kalawan bapa menemban duna menapa wonten sambung rapetipun menapa menika rawuh paduka kanjeng koko prabu namung anyarengi rawing bapa menemban duna koko prabu
1: yayi
0: wonten timbalan
1: bale-bale menopo
0: yang tau praptaning pun kakang ono yang perut jeng Dwarawati ki sayekti ora kok ambareng marang rawing begawan Durna
1: kuwi ora
0: nanging pancen sowaning pun kakang ono yang perut jeng Dwarawati bebarengan kalawan bapa menemban Durna budal saka negara Ngastina. Menawi ngaten bidal saking negari Ngastina
1: ya pancen mengkono
0: lajeng wigatosipun menopo koko prabu
1: Kresna
0: babakan perkara wigati dimen bapa menemban Durna ingkang ngunjuk atur ngersaning Yayi Prabu Dwarawati sababun kakang minangka dadi saksi tomo bakal pengantikan Yayi Prabu ingkang tinampa kelawan pun kakang lan pun kakang wis nyara widhekake sarta wis prasaja lamun bapa menemban Durna bakal munjuk atur ngersaning Yayi Prabu Kresna wiwit purwa madolan musanane dene pun kakang mung kari nekseni marang pengantikaning bapa menembaning Saka Lima
1: mula Yayi
0: dina samengko bakal ana atur saka bapa menemban Durna ingkang kunjuk ngersaing Yayi Prabu Dwarawati. Koko Prabu sanget andadosaken gugup raos sing manah. niku macel raos sing batosipun ingkang rayipun Durawati enggal kula ngawuningani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten bapa menemban tumunten kula aturi Mbah Barono ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka bapa menemban rawuh sarengan kadang kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa.
2: Kentos walu kimbol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi alas alas dadi wana.
0: Lho niki, Gel. Menawi sampun dipun parengaken muji atresa paduka anak Prabing Dorowati. Namung semanten badhe nyuwun di palilah paduka anak Prabu kepareng paduka bapa. Ara dimingset anggen kula badhe sowan ngabyanto ngersa paduka. Sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe anampi dateng aturipun ing bapa ing Soka Lima. Kula sumanggaken bapa Penemban Durna Purbawasis wonten asta paduka bapa Penemban Durna ing Soka Lima. Oh nggih, nggih matur nuwun, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Hendra ingkang Pasitorum Kasilring

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Menikah mengatakan geger istri pun semua ini pun ingin bapak yang suka lima kekantinan kerana anak Prabu Baladewa menikah buat tersangka pikat jangan ini pun ingin bapak piyambak namun dapur dipunutus dengan anak Prabu Duryudana loh dipunutus dengan Nyai Prabu Ngestina ini kasinggian mengatakan dan mungkin datusnya yang kamu ingin bila sampun kondang kabioro jagat menikah bersasat keberbekan datang memandangi pun negari Dorowati menika-menika mboten saged kejawi namung ujaring angkatah sami nyebataken bilih negari Ndrawati menika wonten satunggiling sekar ing nedheng ambabar Gondo Arum saengga kathah para raja Narpati para satriya para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau bapa menemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten saged kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun dungkap dewasa nuwun sewu miturut ombak ing angkatan sami nyebataken bilih nalindring Ndrawati dinten sakmangke menika kagungan putra inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrontawati kula nuwun mapunten kabar ing mekaten menika kala wau menapa para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran nggih jagat kuwasisaning Ubanara bapa penemban apan kepara saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wrontawati monggo nyatanipun leres mangandika paduka titik kelenggan sakmangke sampun ngancik dewasa kathah para raja Narpati ing sami kepengin ngayunaken atmaja kula winengku garwa oh nek ngaten cocok kalian menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara salat sampun wonten setunggal Candra menika, Lesmana menika gandrung-gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyun tuwin kapanduk bedoring katresnan. Sarang dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapanduk curigeng asmara inggih menika kapilut katresnan kanipun ingkang putra Dewi Wrontawati. Nah, tumuntun anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng bapa ing Soka Lima, sumadosan wonten negari Ndrawati ingkang wigati angebon-bon ing jangan jejawah sonten. Kula menika dados wakilipun anak Prabu Duryudana. Anglamar nedhi amboyong dhateng putra putri paduka inggih menika pun Dewi Wrontawati badhe kadhaopaken kanipun Lesmana Mandra Kumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening kang bapa Soka Lima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna nuwun maring adhawuh. Kejaba bapa penemban Durna ingkang pinasaran bab kelakon lan lorane Wrontawati binaya marang negara Ngastina. Iki pun kakang uga pinasaran Purbawasisa lawan Nyai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wrontawati kelakon kadhaopake lawan Lesmana Mandra Kumara sabab pitungaling Nyai Prabu Ngastina pun kakang kuwi kadange wreda Nyai Prabu Kresna. Mula yen topun kakang menika dadi saksi tomo bakal aturing bapa penemban Durna ingkang konjuk Nyai Prabu Ndrawati iki mengko siadi ora bakal kabotan maring akeh majamu Wrontawati bakal didhawuh kelawan Sri Lesmana Mandra Kumara. Kresna kula nten paring adhawuh ngeling ana Yai Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anak ing Nalindra nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial buktine pendak-pendak ngayunake swijining putri tansah gagar wigar pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon mula sakedhakan iki tak suwun kanthi banget Yayi Prabu Kresna ngelilakno putramu Wrontawati bakal binaya marang negara Ngastina ingkang wigati kadhaopake lan Lesmana Mandra Kumara yen to kateman kaya mengkono iki mengko kelakon Yayi Siadi bakal nambak susah penggaling Nyai Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggaling Nyai Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandang gandrung mau sayekti ora kok ngliling seming Nyai Prabu Duryudana dhewe. Nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa Nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanan Lesmana Mandra Kumara. Ingkang persasat aduh. kaya dene wis koncatan akal. Ing persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksana nasmaning pun gagang. Reksana nasmaning kadamu werda ing Mandura. Srana Siadi maringake atmajamu Warantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sebab iki nganti gagal. Pun Kakang ora klakon boyong Warantawati marang negara Ngastina. Apa ora teges pun Kakang kuwi memirang lawan asmaning pun Kakang dhewe. Monggo pun Kakang wis saguh bakal ndhaupake Resmana Mandra Kumara antuk putramu Warantawati. Oh, monggo Nger Pratri menggalih. Mesaken ing ngroko anak Prabu Baladewa lho Nger. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wonten sanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndorowati mriki sagedipun temtokaken Warantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang bapa ing Sukalima lawan ingkang raka ing Mandura. Mari patukan anak Prabu menika ngesaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana, Peni, Peni Raja Peni, Guru Bakal, Guru Dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh. Menapa padukan anak Prabu nyuwun lintu negari? Monggo kula aturi paring dawuh. Negari pun dika dadipun bedah. Mangke para sata kula ing sagam bedah negari menika kapisuh sekang padukan anak Prabu Ndorowati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Warantawati. Oh, monggo tengger. Mesaken dateng ke Bapak ing Sukalima. Mesaken dateng Resmana Mandra Kumara. Resmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon kan werku anu sapa Gatotkaca? Resmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala. Resmana menika nuwun sewu. Badhe gayuh bakul angkringan ora krakon. Ah! Menapa mboten nami sebel sial Resmana menika? Mangga nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal. Warasipun nggih. Kula aturi paring dawuh mangga. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Warantawati dhateng Resmana Mandra Kumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandang kesisan ingkang langkung lebet nggih. Bapa Pramban. Kula wonten maring dawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiyang ngalampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun. Ngibaratipun tiyang keplok menika kedah asta kalih ingkang kakung gadhahi raos tresna, ingkang putri gadhahi raos tresna. Menika tumrap kula menika mangke menawi dipun palakramakaken badhe manggih kula warga ingkang sae lan mboten badhe mandeg wonten ing margi Bapa Penemban. Oh, leres-leres menika pancen keplok menika kedatangan kalih. Nek mboten tangan kalih umpama tangan siji neng sirahe kancane rak menika namung pun mboten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan Warantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nuwun mapunten, menapa anak kula Warantawati nate sak pejagung kan Lesmana. Nah, menika dereng. Menika dereng, namun kula nuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran kula kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Nawi kresna panjenengan. Inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapa Penemban. Dipun menapa-menapakno menawi pendak dinten srawung menika nuwun sewu saya suwe ketukulan rasa tresna menika yakin bola-bokin.
2: Inggih.
1: Contohipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun satama menika wiwitanipun nggih mboten tresna. Nah nyatanipun saya dangu kula saya kerep saba gedhokan. Tu menika ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antasipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kalian tiyang mereka nuwun sewu kula wangeni pitung dinten kemawon menawi srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk pendak-pendak sak pejagong pendak-pendak omong-omongan oh menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna menika mangke menawi Warantawati kaboya wonten negari Ngastina menika mboten kok lajeng dipun dhaupaken ning disrawungke dhisik karo Resmana Mandra Kumara disrawungke supaya bendina ketemu. Bendina iso omong-omongan, bendina iso sak pejagong. menika mangke menawi dangu sansaning dangu tumuli ketukulan rasa tresna. Lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhaupaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhaupke lho. Menika mboten sae, menika mboten sae.
2: Inggih. Mengkaten bapa menembah.
1: Nggih, nggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun niki badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiyono. Amargi kala wau sampun paring dawuh. Lesmana menika tasih Joko. Purantawati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngijapaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun dimengku dening priya menika mboten purun ngijapaken.
2: Inggih, Bapa Perban.
1: Inggih menika nggih. Monggo Ratri paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Dados tunggal kan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih, pendak dinten pinanggih. Lajeng kethukulan rasa tresna kalian Lesmana Mandrakumara. Kula ing badhe gathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku.
2: Bapa Duno kok kados mekaten mengetinganipun.
1: Oh, mongkon iki sambil menyelam minum air.
2: Ning boten kenging mekaten. Menawi ngantos ngater menika Bapak Duno damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara.
1: Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora amang.
2: Inggih, Bapak menemban ngaten.
1: Monggo, Ger, kula aturi paring dawuh.
2: Nun sewu. Sak menika ngaten ke mawon Bapak menemban.
1: Ayo, kersanipun.
2: Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Merantawati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Merantawati.
1: Leres, leres. Mboten wonten alamipun kula kok nglamar Merantawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten.
2: Inggih. Kula badhe nglamar dan utawi badhe nanting dhateng pun Merantawati. Menawi Merantawati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Merantawati anak kula menika mboten purun dipun-dhaupaken lan Lesmana, yen nyuwun mangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Merantawati mergi kula kuwatos. Menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wiswa kaliyan Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapa Penemban. Sidhem jroning asewakan

0: Koko Prabu. Dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandikanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten san pangling ingkang sowan ponokawan Pandhawa. Lha iya, lha iki kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Durawati iki wigati napa? Mesthine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdi ning para Pandhawa. Lha kok malah padha ting gruduk sowan ning praja Durawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa Syadi tau tate nampa pangudanging ponokawan. Ora ketemu mung sedih lho. Iki uga abdi Durawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakno ingkang langkung prayogi. Yo Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngoten lho. Apa wigatining para ponokawan sawanan Praja Durawati? Ponokawan Bagong sawise satata padha kanthi harjo sak praptamu ponokawan Bagong. Nonamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang-tawang sinuwun kemarang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sanda pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulunggo. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwe becik lamun ingkang sepuh. Garang ini nembe keneng penyakit gejala bisu. Loh, Garang kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecetat-kecetet mangke ndak malah ngeling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme.
1: Mbok sik apik to, Gong.
0: Urung-urung ae.
1: Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarakke ati.
0: Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Aji loka nek nganti gagap, wah ngisin-isin ke mulo kula mawon sing matur.
2: Iya ya wis ora dadi ngopo.
0: Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna.
2: Iya, Bagong.
0: Nono nggih. Ah, sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong kowe padha rajo sak praptamu, Bagong.
1: Woh, Penemban Durna.
0: Oh iya.
1: Loh, sampean salah alamat.
0: Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa, Bagong. Aku sowan ana Praja Indrawati ana wigati banget tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna.
1: Oh, mengaten. Iya.
0: Slamet ta kamu, wilujeng lering sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, iya tak tampa. Pangestu ku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanane ing kasantosan. Garing kowe padha rajo sak praptamu,
1: pangestunipun Penemban Durna wilujeng nering sambikala.
0: Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh, tak tampak lho, kaya pengestuku tampak nono.
1: Kula pun tinggal jimat paripe.
0: Daya nono.
1: Ras rausing batos kuku kula Penemban.
0: Wah, isin tenan aku. Sesone aku lu ngerasa melu, Reng.
1: Melu yura popo. Bagong bodoh harjo sabrap tamu.
0: Maestri pun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun.
1: Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana.
0: Kula pundi nggo jimat paripe daya ning kasantosan.
1: Garing padha rajo sapraptamu. Pangestri pun sinuwun Prabu Mandura wilujeng. Nering sambikala keparang kula ngaturaken sem sem sem.
0: Semut.
1: Semut cengelmu kuwi. Sem sembah pangabekti kula konjo. Yo tak tampa.
0: Yo ditambake Garing.
1: Nggih.
0: Kuwi ponokawan wigati nek wanci gegojekan. Mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa.
1: Nggih ngestaken dawuh. ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu kados tamba.
3: Bagong Bodho Rarjo saprabtamu.
1: Pangantenipun Ndara Senjaki wilujeng bekti kula kunjuk.
3: Yo, prayukakno Bagong.
1: Nun nggih.
3: Garing Bodho Rarjo
1: wilujeng Ndara Senjaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada.
3: Bekti kula kunjuk.
1: Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap.
3: Yo, garing prayukakno.
1: Nun. Inggih sendika. Nah, rada-rada ngono kok ndak gagap.
3: Puno kawan Bagong Bodho Rarjo saprabtamu.
1: Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate.
3: Yo Bagong, pangestuku tampan ana.
1: Kula pundi nggo jiman paripen dayana ning kasantosan.
3: Garing slamet tekamu.
1: Pangestripun Ndara Pate wilujeng.
3: Suwi ora dolan ning Widara Kandhang.
1: Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan. Teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu melancar? Lagi cetakan?
2: Garing sing nerimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane.
1: Pangestunipun mboten.
2: Bagong
1: dalem
2: ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe?
1: Sampun dipangkeparaken matur sinuwun.
2: Iya wis tak keparake.
1: Matur sembah nuwun. Nah, iwan lepat atur kula diagung pangaksami keparang aturakan lebah Siti Sekul.
2: Kleruwe kok mempeng.
1: Apa orang kayak biasanya tebah kok lebah? Lebah ngentuh batukmu kipa? Yura nesu, aku kan kakakakakak. Wih, sama lah sama. Rasama. Sesu tak setelik kaki canggung. Duh, rasama. Nangis mana. Anggeran kok. Tebas itu sekol binung teling ron kelopo apuran tambah bila wantar lepat kelanggih kelomun jatuh kesopan juga sanoto Prabu Sri Bathara Kresna. Ternyata ini pun kelomun ikan namung kawul alit. Ternyata ini pun kelomun ikan namung piantun ngandap apa ini pun.
2: Iya
1: minot kirangin toto kerami kirangin unggah-unggah kulon nyewon sum sumunturing samudra pangaksami.
3: Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakange.
1: Sapa sing grenengi?
3: Lho. Bola dhewe dunekke sapa grenengi?
2: Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gage matura. Apa saka karepmu dhewe?
1: Mboten.
2: Apa diutus para Pandhawa?
1: Mboten.
2: Apa diutus bapakmu?
1: Mboten.
2: Lah terus diutus sapa?
1: Mboten.
2: Diutus sapa?
1: Ngapunten kula niku ngantuk e.
2: Lho. Ora kena ngantuk diampet Bagong.
1: Mekaten nggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa menika? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula.
2: Lho.
1: Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk.
2: Kakak Petruk iki sapa?
1: Petruk Kantong Bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk Kantong Bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun.
2: Lho, duta kongkonan penglawung Raja Pati. Sapa tekaning Pati?
1: Weh, mboten, Ding. Basa sastra iki angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bila sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit.
2: Lho lho.
1: Petruk lara, mekaten sinuwun.
2: Lho,
1: larane apa? Kula piyambak mboten mangertos.
3: Kakang Prabu,
1: nggih. Petruk sakit. Loh, Petruk lara, Bagong. Nggih, sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tamba, kowe dulurmu. Kok malah do meneng wae iki?
2: Wah, wis. Iki ki ngopo ya?
1: Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Loh, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tating ngudang Baladewa.
4: ning nganti petruk loro, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa, ora kok matur ning Dwarawati.
5: Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambake petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, sampean kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys, gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong petrol ora kok wujane apa sine dirabane koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar.
4: Sabar iki ana watese.
5: Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur.
4: Yo, tak rungokke.
5: Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya.
4: Lho. Dokter ora nemokke penyakite.
5: Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih,
4: wis ana.
5: Ora apa-apa nggih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Kita memperdua lagu dari Adrian Khalif ya, sama Benadia, judulnya Asumsi. Baru aja udah diputerin nih, spesial buat kamu di malam hari ini yang mungkin lagi overthinking, memikirkan asumsi orang-orang di sekitar kamu gitu ya, sama memperdua. Nah, ngomongin tentang overthinking sama memperdua, kalau tadi aku udah ngebahas ya tentang apa itu overthinking. Nah, kali ini aku mau ngebahas nih tentang ciri orang yang merupakan overthinker ya, atau suka overthinking. Dimana salah satu ciri overthinking adalah ini terlalu memikirkan segala sesuatu secara berlebihan dan juga berulang-ulang gitu ya, dan bahkan ini tuh bisa saja teman-teman membuat kamu untuk sulit berkonsentrasi dan sulit untuk fokus dalam melakukan aktivitas kamu. Kemudian yang kedua, ini biasanya ya memikirkan masalah atau kesalahan ini tuh boleh aja teman-teman. Tapi yang gak boleh adalah kamu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting kayak asumsi orang-orang. Karena emang gak jarang ya, hal ini tuh bisa bantu kamu untuk cari cara memecahkan masalah dan juga menjadi jauh lebih baik lagi. Namun untuk pikiran orang yang sedang overthinking, itu justru mengarahnya ke bukan pada pemecahan masalahnya atau solusi ya teman-teman dua, tapi cenderung untuk fokus ke penyebab dari masalah dan juga asumsi bila masalah tadi atau tindakan kamu ini nggak kamu lakukan. Dan bahkan ada juga dampak yang memalukan yang mungkin belum tentu terjadi tapi udah kamu pikirin teman produa. Kemudian ciri yang terakhir adalah kalau kamu seorang overthinker ya, ini bisa membuat kamu sulit tidur atau insomnia teman-teman dua, karena terlalu sering memikirkan segala sesuatu sehingga jadi khawatir berlebihan gitu ya. Nah, padahal kalau misalkan kamu kurang tidur, itu bisa memicu berbagai masalah kesehatan lain baik secara fisik maupun mental. Dan selain ciri-ciri yang udah aku sebutin tadi teman-teman dua, ada juga nih ciri overthinker ya, yang biasanya kamu temui itu adalah orang ini sulit atau takut untuk bisa mengambil keputusan. Karena mereka-mereka itu sering banget mikirin dulu kesalahan atau dampak yang akan terjadi ke depannya. Jadi dipikirin dulu tapi padahal sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu ya sama produa. Nah, itu dia beberapa ciri-ciri yang udah aku sebutin sama produa. Nah, abis ini aku mau ngebahas tentang gimana sih cara buat kamu mengatasi overthinking biar kamu bisa lebih santai gitu ya menghadapi hidup teman-teman dua. Jadi buat kamu yang penasaran gimana caranya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi
1: 101,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

aku Prabu Sasrawindu Narendra Guwa Parong. Eh, Baladewa, Baladewa, kowe mateni bapakku Baladewa. Enten ana piwales saka Prabu Sasrawindu. Tak kokop getihku kowe.

0: Kyai Togok
1: nuwun wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Sasrawindu
0: lan Sira Patih Surang Triyakso
1: wonten dawuh tinimbalan sinuwun Paduka kawis tinggal garap dapan resah lan gelisah tan jenak tancep sampean enten menapa sinuwun.
0: Sawetara kowe menunggu dhisik aku tak wawan gunem kelawan si Togok.
1: Inggih namung mangayu bagya menapa ingkang dados lekas Paduka.
0: Kok kowe wis tau cerita yen sing mateni bapakku ora ana liya mung kejaba Narendra Mandura Prabu Baladewa ingkang biyen nom-nomane jenenge Kakrasana. Bener apa ora?
1: Leres ning ingkang lepat ingkang rama.
0: Ing kene ora bakal tekandhake salah lan benere. Salah tumraping mungsuh, bener tumraping kang dimusuhi. Bener tumraping mungsuh, keliru tumraping kang dimungsuhi. Teori kaya ngono, teori mbal balik wis cetha wiwit saka Kahyangan kanthi tekan Ngarjapata. Bener.
1: Nggih. Nggih, sinuwun.
0: Mula kowe aja kandha babakan hukum. Ing kene geni ingkang ana telenging atiku, makantar-kantar krungu ceritamu kepengin ngokop getihe Baladewa.
1: Sampean kalah. Kalah strategi, kalah kesugihan, kalah kesakten. Sebab senajan sampean menika ngarani Baladewa sing kleru. Niki wonten pangandikane tiang luhur, malah tiang ingkang damele ngangge abal yakut, bibitane berlian. Inggih menika sang guru sejati naminipun Muhammad bin Abdullah. Lahiripun wonten Mekah, dipun angkat kenabian wonten Madinah. Menika nyebataken menawi wonten kegiatan kebenaran tanpa dikoordinir dengan baik, maka akan kalah dengan kejahatan tapi dikoordinasi dengan baik. Ramelum jenengan iku mung mangkat sujen kok mau ambek awur-awur. Omong kalah kali marijan, Bapak. Ya mbake teguh tawa senajan to mati direwangi wong nyatane dheke kunci, kuncine wis mati gununge mbledhos. Iku lho. Patemene kuncine wong-wong niku supados jagat niki mboten ngamuk niku gampang. Tebab kerusakan daratan kalian kerusakan lautan niku akibat ulah tangan-tangan manungsa. Lan Gusti Allah icip-icip ngaten mergane aidinas tegese niku diicip-icipke tumraping menungsa. Sing jenenge menungsa niku ora Islam, ora Kristen, ora Buddha, ora aliran kepercayaan dires kabeh. Mula kata-katae nek musibah niku wingi teng Jogja kula niku nyaksini piyambak. Masjid-masjid niku do bubrah, masjid-masjid do dongkar, sarkem malah wutuh. Sarkem ki apa? Nggon pelonten, ngono iki.
0: Wong niku sok rumangsa, aku iki bener, aku iki pinter, aku iki suci. Wow. Nembe munggah kaji rumangsane wis ambung-ambing pesen tiket nang swarga. Amangka kaji sing bosok uteke niku nggih kuwatah sanget. Jepara niki nggone mriki. Wong kok bolo-bolone kathah teng mriku alah jan. Dadi miturut kula niku wong tugas kula niku amar makruf niku tugase Semar, nahi mungkar tugase Togok. Mumpun tenine sampeyan niku mboten ajeng mati kalang kabut, mundur mawon mboten usah dendam. Dendam niku mboten sae.
2: Kok kowe sing bayar sapa kok? Sing bayar kowe sapa?
1: Lah iki pejabat saiki iki senengane kaya ngono kuwi. Sing bayar kowe sapa, camat? Sing bayar kowe sapa, kepala bagian?
0: Engko ngoten niku. Tak karepe dhewe, kamangka sampean niku diangkat lungo teng kursi sing gawe kursi niku rakyat lho.
1: Astu niku. Niki napa malih jebul Jepara niku pun meh paripurna. Nek bupati ini Husnul Khotimah mungkin bolo niku. Ora kuat nanggap ditanggap ke kon info. Wah apa yang tenan kowe? Kantuk sebenarnya.
0: Nah, kangge sing ajeng dugi kudu sing ati-ati tenanan.
1: Lah nek calon pejabat wis bagi-bagi duit. Urung dadi pejabat wis bagi-bagi duit ngetokke modal.
0: Mengko nek dadi ora bakal sengoro kok mikir rakyat ora bakal.
1: Sing dipikirke iki piye carane modale bali dhisik. Ten.
0: Mula senajan to wis gelare haji ning mesti wiridane wal-wal kedual.
1: Allahumma wal-wal kedual ora kasul ora bantal ora ula ora kadal ora semen ora aspal janji kena diuntal halal.
0: Ketahanan nasional, ketahanan sosial ambruk iki mergane afiliasi pemikirane menungso saka ketuhanan yang Maha Esa berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa.
1: Persatuan Indonesia diplesetke dadi persatuan partai. Biyuh, biyuh. Bendera merah putih wis arang-arang berkibar ning bendera partai nang dindi. Walah semrawut tenanan.
0: Jiwa nasionalisme mboten enten, sing ngene mung kepentingan pribadi.
1: Masya Allah, Tuhan minta ampun.
0: Lha nek menungsane wis kaya ngono diwenehi kuwi nembe gunung siji wahin mawon wong wis do bingung lho niku. Niku nembe wahin durung watuk lho.
1: Wah, kadal. Nek kula maten mboten wedi bencana.
0: Sebabe,
1: lah kula wayang kok pripun.
0: Sing arep modar iku dalange karo yagane karo sindene.
1: Wong sadurunge modar ya meteng dhisik ngono lho.
0: Doguyonan tokok. Turi tilarwono diaturi ora kenong mongso borong lana akmaluna walakum akmalukum
1: kok kui-kui sing bayar aku kok paham sing mensejahterakan aku
0: ning rak duite duit negara to
1: dudu duit sampean to
0: niku sing nggih bayar kula duit negara kula rakyat dibayar negara wis pas sampean niku abdi rakyat niku mung jongos
1: ngoten aja kemadiran.
0: Sahabat yang paling baik adalah apabila ada sahabatnya akan melakukan kesalahan, sahabat itu berani mengatakan tidak dan jangan.
1: Ono kuwi. Untul bawang semrawut ngopo.
0: Mbok yo dongake aku to kok.
1: Tak dongak-dongake muga-muga padang dalane jembar kuburane.
0: Oh, mati-mati.
1: Welas. Mangsane aku wis bosen ngladeni pejabat-pejabat brengesan kaya ngono kuwi.
0: Sampeyan ora gelem ngelingke.
1: Aku ora wani.
0: Allah,
1: sampeyan iku jan.
0: Kene-ne kaya ngono, kono-ne kaya ngono. Mboten, mang kotak niki mang kuburane sampeyan mangke.
1: Sing jabut nyawa niki mangke malaikate dalane.
0: Pun ngoten mawon.
1: Mang mangkat mriku
0: sulung lebuh geni.
1: Tolong. Tak bukti no bener kowe apa bener aku
0: kalau yo bener dalange lah
1: monggo mang mangkat sampean mangke sulung lebu geni
0: tetburi
1: nggih tak dadi saksi yen sampean mangke tumumpang angkara mesti bakal lebur ta

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sampeyan wonten menapa ingkang badhe dipunaturaken menika kula mboten dipun paringi ngertos.
1: Inggih sinuwun.
0: Senajan to kula ripih menapa to sababipun dene Araden Wisata namung kepengin pinanggih kalian paduka sinuwun. Dinten mangke nembe angsal kalodhangan. Sewu lepat kula nyuwun gunging samudra pangaksama.
1: Nggih.
0: Nek kula lepat nggih kula nyuwun pangapunten anak pejabat nembe arep ketemu karo bapak.
1: Bapake sibuke ora umum.
0: Kok kula mangsane ketemu bojoe arang-arang mula pejabat niku sing sering kluyuran nang daerah-daerah niku penyakite mung wedokan. Alah-alah, jabang bayi mboten ding. Kula pitados sampeyan iku kejawi umaroh jiwane pun jiwa ulama. Durunge dadi pejabat ilmu agamane kandel mulane senajan to sumandingane ngarep niku geleh-geleh. Duit numpuk ning niku dudu duit sampeyan nggih mboten badhe digaglak. Kula wonten niku. Kula pun pitados wong kula niku mengintili sampeyan niku. Wiwit jaman kuncung nganti saniki pun gelem.
2: Wis aja omong bae kowe. Glegek bae nganti bebasan setapat jam engko ditentekke wektumu.
0: Tafadhol, tafadhol Ustaz.
2: Wisata anakku nggir muragake enggal sira matur. Pangapurane sing akeh yo nggir nganti bebasan separo uripe bapakmu Prabu Baladewa. Tak udhokake kanggo negara.
0: Yo
2: banget panarimaku togok kowe wis ngelingake marang aku. Kejaba aku iki pemimpin, kejaba aku iki pejabat, kejaba aku iki ingkang mangkreh marang maju lan mundure negara Mandura. Sing ora kena ditinggalake aku iki anggota keluarga, aku iki pemimpin keluarga ingkang kudu bisa adil tumraping bojo kelawan anak. Nggir wisata
0: wonten dawuh Kanjeng Rama
2: matur marang pun bapa cewiki leringa.

0: marem aku Prabowo. Rajan biliru, biliru, sawetara ning tandak cekele apik tenanan. Kepengkok ing Pancabaya ubayane ora bakal mbaling jani. Ora ana penjalin Rafia we dadi. Nggih. Dikepenak nenggonmu lungguh ya. Pratara.
1: Inggih.
0: Sambenmu ngethuk karo biola. Kalian pake orjen. Yo yo. Mengkono hitung-hitungane dhewe. Matur nggih.
1: Kanjeng Rama jimat kepunden kula.
0: Saderengipun kula matur sewu lepat kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Kanjeng Rama nalikanipun kula lenggah wonten ing perpustakaan negara Mandura. Kula maos biografi utawi kisah paduka Kanjeng Rama ingkang dipun serat kalian paman Prabu Kresna ingkang nyebataken anggenipun paduka pinarak lenggah wonten ing kursi gading nagari Mandura menika mboten namung nglenggahi klasa ingkang gumelar nanging anggenipun paduka amrambati prestasi paduka anggayuh kegayuhan wiwit saking kalunta-lunta wiwit saking dipun sia-sia nyandung kerikil ngantos mugi nyandung watu ingkang ageng pungkasanipun nyandung gunung. Kanjeng Rama kula kepengin kados paduka Kanjeng Rama saged labuh labet wonten ing nuswa bangsa negara jumbuh kalian sumpah kula inggih menika sumpahipun para nem-neman wonten ing tanggal 28 sasi sedasa manawi wisata lan sedaya para nem-neman menika sampun sami ngangkeni setunggal basa setunggal bangsa lan setunggal wutah darah nanging menawi kula mangke lumampahipun boten mawi sangu adhedhasar pengalaman saking paduka Kanjeng Rama karana pengalaman menika guru ingkang kepaling sae tumraping manungsa pramila Rama Prabu sewu lepat kula nyuwun gunging samudra pangaksami sapa kae wisata menika kanca kula ingkang hobinipun ngudari senalpot nggih mboten napa-napa Kanjeng Rama sak umuripun urip nembe saged tumbas montor kados inggih dipun kersakaken kemawon watakmu karo watakku ki beda nek biyen aku weruh kaya ngono napa ganggu tak parani tak tempiling dasih menawi kula mboten tiru ibumu tiru ibumu ibumu kene nganggo klambi abang kaya ngono jan wah ayune ora umum wes pledandan saya bersih saya bersih ning kok irenge kok ajek wae wong nggih mboten napa-napa to sinuwun sinuwun wong sampeane bule mbokne wisata ireng nggih mboten napa-napa
1: iya
0: ini tak seneng iki le rada kentir kuwi mau kaya ngono nggawa rezeki dhewe-dhewe ngene yo nggih ana unen-unen innal amrul umat fi yadi subban perkaraning umat iki gumantung saka pundake bocah nom-noman yen nom-nomane mbledhos negarane mbledhos agamane mbledhos kandakno karo bocah nom-noman bocah wedok kanca-kancamu kae kon padha njaga etika pergaulan gelem ora gelem negara ingkang ditumpangi awake dhewe kuwi asase si asas ketimuran aja terpengaruh karo televisi aja terpengaruh karo internet internet kuwi mlebu tanpa kula nuwun. Aku tahu dua duli aning daerah Pamekasan kuwi ana pondok kan basic-e pun intelek in menika sakjerone telek niku tayan. Muga-muga ana sing mangan dan mutah. Lha dalan. Piye Prabowo? Pengumpulan dana wis entuk pira Prabowo? Nggih, pangestunipun panjenengan menika midus-dusan menika sampun kathah sanget. Goblok utekmu. Polake kena musibah dikeki mie mentah sing arep masak sapa? Kok panganan sing mateng gobloke ora mung. Nggih, wonten ibu-ibu ingkang nyumbang nyuwun dipun poto. Begurke wae nggon lahar ibu-ibu sing kaya ngono. Wong nyumbang kok ya nganggo poto, Mbak, kurang ajar. Ibu-ibu ndi menika ingkang menika sanes saking Kutha Jepawis. Jepawis ya apa? Jepawis menika Jeporo. Basaripun Jepawis menika Jeporo. Kula niki nate teng taunan, wah randane ayu-ayu. Sastu pun. Asu menika mboten kenging dipun sebataken. Tunggal asu loronipun bajingan mboten kenging. Peda ingkang sae. Iya, le lambemu nyocat menika. Wis pragoto, aja mung guyonan dhewe.
1: Nggih, niki sing ngajari niki. Mboten ding niki.
0: Pejabat kok tuding-tudingan rong samu. Nek ana proyek ora tuding-tudingan mboso dipanggil karo kejaksaan tudingan-tudingan. Oh, lha dalan. Tak bacutake yo, Nggir. Apa sebab dene pun bapa iki bisa ngasta pusaraning praja negara Mandura slamet tebak ing pengati-ati. Sebab sipating pemimpin iki wis ana unen-unen kulukum ra'in maskulu ara'iyati. Sipating pemimpin kuwi kudu bisa duweni tanggung jawab tumrap apa sing dipimpin. Laporan pertanggungjawaban karo masyarakat kuwi laporane kuwi mau minangka latihan. Laporan pertanggungjawaban karo masyarakat kuwi latihane laporan pertanggungjawaban karo malaikat.
1: Ngono.
0: Nek laporan pertanggungjawaban ing dunya iki bisa direkayasa, bisa direkodaya, nanging laporan pertanggungjawaban karo malaikat besok ada akhir zaman ora bakal bisa direkayasa. Sebab rekaman video menungso wiwit 0 tahun nganti tekan mati, wiwit soko ayunan nganti tekan liang lahat, kuwi kabeh diketokke.
1: Inggih Kanjeng Rama.
0: Jujur kuwi minangka kanggo gawe dasar utawa fondasi fundamental menungso urip ing alam dunya iki pawitane jujur. Yen menungso wis ora jujur, ora kalap. Gelar apa wae kuwi nek ora jujur iki pol-polane ngepol dadi tukang apus-apus. Pap.
1: Nggih.
0: Aning pendidikane ya kaya ngono, gelare kanthi profesor, kanthi bebasan runtungan kaya gerbong sepur. Nek batine iki wis senengane goroh. Pol-polane ngepol dadine ya maling. Mung bedane ya nganggo seragam wae sono. Keblak-blakan tak buka sisan. Jaman wis kaya ngene iki. Alam wis mulai ora bersahabat dengan kita. Mungkin Tuhan mulai enggan dengan kita yang salah dan bangga dengan dosa-dosa. Coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Oh, ngono to. Iki tembangane sapa? Sapa Pragoto?
1: Oma Irama.
0: Oh, bener ya kowe. Ebit kok Oma Irama. Inggih. Mulok-mulok sadurunge kuwi mengko nampa estafet marang pun bapa. Kudangane Prabu Baladewa duwe anak Wisata. Aku dadi ratu, aku dadi raja. Ibarate pun bapa duweni pangkat jenderal. Ora kudu putrane dadi jenderal utawa ngungkuli. Waton, kowe bisa dadi apa wae. Dadi kopral waton, akhlakmu becik, budi pakartimu becik, watakmu jujur,
2: pun bapa uwis lega. Lomba olimpiade, juara olimpiade, matematika apa wae. Monggo. Tapi dasar agamane dhisik, sebab apa? Contone wong ahli nuklir, ahli senjata, yen ora duweni agama padu karo bojone, bojone bedil ndase.
1: Inggih Kanjeng Rama.
0: Mental bangsa ingkang semakin medun iki. Kadar intelektual saya dino saya munggah grafike. Ning kadar penurunan mental lan spiritual saya anjlok saya medun. Budi pakarti saya ditinggalake.
1: Kaya ngono kok nyekel negara.
0: Iya pi. Gawe undang-undang dhewe dilanggar dhewe.
1: Inggih.
0: Kowe tau wong terbangan apa ora? Wis contone gamelan. Bonang tabuhan. Bonang tabuhan tabuhan. Kae bonang wujude beda karo gender, gender tabuhan. Wujude beda karo gambang, tabuhan. Beda karo siter. Beda karo demung. Beda karo saron. Beda karo peking. Beda karo kempul. Beda karo kenong. Beda-beda nanging sing nabuh bonang ngematake sing nabuh demung, sing nabuh demung ngematke sing nabuh kempul karo gong, sing nabuh kempul karo gong ngematake tabuhane kendang. Mat sinamatan daya dinayan, senajan beda-beda departemene, senajan beda-beda institusine, yen rumangsa di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia mestine kudune mat sinamatan daya dinayan, ora malah padha cengkah-cengkahan. Contone wong bangun omah tukang kayu karo tukang batu, tukang kayune wis gawe pintu sak gusene, sak tebae. Barang arep dipasang jebulane tukang batune kurang ombo lemene panggonan nggo lawang. Ora usah ndadak paido-paidonan antarané tukang pitu karo tukang batu. Ora usah ndadak paido-paidonan, salah kowe, sing salah kowe, sing salah kowe. Sing dadi tukang batu ngalah netel temboke kanggo gawe masang pintu sak tebae karep ben bisa serasi dadine omah ndang cepet kaya ngono. Pak
1: inggih.
0: Jiwa-jiwa sing kaya ngono saiki wis kinikis. Jiwa-jiwa sing kaya ngono saiki wis saya entek. Ana wong lara butuh tamba, basa dikeki tamba ora gelem, mergane sing ngekeki tamba partene beda. Paham?
1: Nggih.
0: Sebenere lara, sebenere luwe kepengin mangan, disuguhi panganan api-api pura-pura ora luwe. Iki pegaweane dajal saiki lagi ngrogoti jiwa-jiwaning menungsa. Ngrogoti jiwa-jiwaning menungsa ingkang lungguh ning dhuwur, ning tengah, ning ngisor. Yen gelem ngaji karo swarasaning gamelan jane bisa. Simfoni Indonesia Raya meskipun terdiri dari beberapa instrumen tetapi di bawah komando satu yaitu Komando Republik Indonesia. Republik Indonesia dan Pancasila.
1: Wisto, bener wisto.
0: Apa wae nek muarane ku Way of Life Pancasila. Siji wae Ekasila wujude gotong royong. Tubinantu daya dinayan. Memperkuat ketahanan sosial. Sebab ketahanan sosial kuwi saka kumpulan lokal-lokal jenius, ketahanan lokal-lokal jenius. Contoh ning alun-alun Jepara ana tabrakan jebret, ora kenal kaya wong sapa desane ngendi. Sing padha gerak jalan esuk-esuk leren melu nulungi. Ora ditakoni dhisik kowe jenenge sapa, kowe partene apa, ora. Derajat kan manungsan sing kaya mangkono padha dileluri ayo dilestarekake. Ning saiki iki ora. Teknologi informasi saya dadi menungsane saya edan. Saiki semangatnya semangat kaya wong nabuh mercon. Yang ngerti nabuh mercon prakoto.
1: Lah pripun to?
0: Mercon jajal deloken wong kuwi nek arep nabuh mercon. tuku-tuku dhewe, nyulet-nyulet dhewe, nek mercane arep muni mesti kupingi ditutupi. Sebab apa? Wong nabu mercon iki beteke men wong liya kaget. Kuwi jaman saiki lagi wungsum umum. Dajal ya anak buahe pirang-pirang lumebu nang dindi ora. Mula karakter kolbu kang sinebat bahrul kolbu iki minangka papat karakter bangsa sing kudu dicekel inggih. Bahrul kolbi atine iki kaya segara. Kowe weruh segara apa ora? Segara iki banyune saka kali. Kamangka banyu saka kali iki nggawa buatan, nggawa gedebok. Nanging banyu ingkang reget kaya ngono ora bakal bisa ngrobah sifat asine banyu samudra. Kuwi sing disebut karakter hati. Loro karakter fikir. Cerdas, rasional, duweni integritas kang dhuwur, ora gampang emosional. Kowe dadi mahasiswa, kowe dadi masyarakat aja gampang diubuk-ubuk. Dikei duit 50.000 kok kon demo rame-rame. Nek perkara demo dilebokke penjara iki aku wis tau nglakoni ngerti apa ora aku. Jegur 2.5 sasi. Pemangsamu apa? Jagone demo ngedunake wali kota tentara bar iki bolo dewa saka Tegal. Iki nembe mlebu metu saka penjara. Paham? Ning metu saka penjara diundang karo pemerintah negara Belanda karo Prancis karo Korea Selatan. Nang kono dimintai pendapat tentang bagaimana tentang Indonesia. Yen aku wong dendaman, yen bapakmu wong dendam mesti tak elek-elek pemerintahan. Ning aku ora. Right all wrong is my country Indonesia Raya. Elek mbok becik adalah negara kita Republik Indonesia. Harga mati. Mulai wong sing koyo ngene iki yo angel. Mulane nek Kominfo nanggap iki terus jane pas sejalan. Kalau mangsane ya ana sing ngomong kok ora nganggo dalang Jepara. Saiki monggo sinau dhisik, kira-kira ana sing bisa ngumpulke penonton kaya ngene, ana sing bisa mencerna tentang makna-makna apa ora. Wong kepengin dadi dalang terkenal, dalang payu ki angel ora umum. Pados dukun, tangkemmu. Kula nate kepengin dadi pragata, wonten lomba pragata menika. Kula lunga teng simbah. Kalian simbah ditakoni pragata kuwi iki wetone apa? Kula wetone Selasa. Nah, nek weton Selasa kuwi aja sok adep nang dhuwure banyu. dukun geblek ngene. Angka ingkang kaping telune ya kuwi karakter raga. Kudu waras ya. Sebab yen ragane waras, jiwane waras, mensana in convore sano. Di dalam tubuh yang sehat bersemayam jiwa yang sehat pula. Mula yen jiwane sehat, ragane sehat, kuwi bisa sportif. Lorone wani, ping telune rela berkorban demi kebenaran. Tur tumata nggih. Ojo demo mung ampi awur-awur dibayar 50 ngrusak fasilitas negara. Demo ngrusak ya kolu-kolune sing ngarep nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarung karo pendukung liyane, Allahu Akbar. Pendukung sijine Allahu Akbar, pendukung liyane Allahu Akbar. Polisine bingung, akhire polisine nyebut sami Allahu liman hamidah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
5: Good
4: good, good.
0: Belum kabeh.
1: Nggih Kanjeng Rama.
0: Angka ingkang kaping papat ya iki karakter jiwa.
1: Karakter jiwa menika menapa?
0: Rumangsa wong urip ning alam donya iki renduane apa-apa? Jajal aku tak takon karo kowe. Anggota badane manungsa iki kira-kira jajal digrayang sing mambu karo sing ora mambu iki akeh ndi? Meripat beleken ababe mambu ora umum. Burung nang kuping, kuping iki banyu sing metu saka kuping iki basa arabe fahuwa qafakun. Lah dalah, opok ngono wae kok dadak qafakun. Burung kelek, burung dindi panggonan. Nembe jempol sikil wae kae kukune nek arep dilepas mambune bacine ora. Manungsa kuwi produser tai karo produser uyuh. Mula menungsa ingkang kebak panggonan kang mampu kang banger kaya ngono, sepisan-pisan aja ngaku bener, aja ngaku pinter. Su'ul mar'i liman asoha nafsahu. Tak ciloko cilakan yang ciloko yen ana manungsa ngaku bener lawan ngaku pinter. Ger, kowe sekolah gelar sing paling dhuwur apa?
1: Profesor.
0: Goblok. Gelar sing paling dhuwur ki almarhum. Pangkat sing paling dhuwur
1: bupati dua periode.
0: Urung apa-apa. Pangkat sing paling dhuwur ki pensiun. Piye carane pensiun utawa almarhum ki bisa husnul khotimah? Sing penting kuwi kula. Lir sapateng sun tumiling mangulati.
1: Puspita medhem endah kang warni midhering taman.

Raga Rewantoko, Raden Kokrasana, tetapa ing madyaning Gunung Rewantoko amarga sedih kawan prihatin negarane lagi dikup dikudeta dening Narendra Kadipaten Sungkapura Prabu Kangsadewa minta pitedah dumateng nawonane kang kawasa baledhak kanang bumi tumurun kanugrahan saka ing jagat raya.

0: Noko. Kowe metu saka gua karepaku.
1: Ayo,
0: pateni aku, timbang aku ora bisa mateni. Retung kang bakal gawe pedhot ane negara Mandura.

0: Belah kalah jebulane iki karepmu. Kowe arep kudeta, arep ngadegake negara sajroning negara. Nggih, kula dadani. Nanging kosok baline. Yen jagomu nganti kalah, kula ajeng bunuh diri, Mang. Ajeng kula kethok dhewe nganggo pedhang gadhang kula. Yen nganti jago kula kalah.
1: Bagus. Yen panjen kaya mangkono diwiwiti wae.
0: Diwiwiti wae, Paman Surantri Mantra.
1: Wah, kula wonten dawuh. Wah, jagone ngantuk didol sembelian kowe. Wah, cangkemmu Bratasena. Kecek aning dhuwuring palagan kowe. Wah, lodet-lodet jantungmu.
0: Eh, jago ora usah kaken komentar. Sing penting gebrakane kaya ngapa? Jago sampean kalah, sampean kudu minggat sapa ing manturu.

Blow!

0: Areni ngoten nggih nggih. Nggih pramila wiwit saniki ajeng kula obral sak duweni dhuwit pinten kula mangkat. Ngoten mawon nggih. Ah, sarap apa-apa dadi kowe engko bayarane ya trimo sithik ya.
1: Ah nek kula masak nggih. Sithik niku pripun wong.
0: Oh iya Ding. Softek ya saiki mundak ya.
1: Nggih.
0: Ya wis. Ya wis mulai. Ting sithik ben aku ngono wae. Suwe banget lho iki wis 10 tahun aku nembe mayang ngrene. Heeh. Udah nganti do kangen kabeh dulur-dulur Jepara kuwi. Oke.
1: Okay. Eh, enten sing anu enten. Biyen ganteng kok saiki rada tuwa to.
0: Pangkeme. Langge wong pun 12 taun ya. Lho. Malah kaya bedari durga. Aja ngina karo aku lho. Kowe nek kena penyakit tresnani wong tuwa, wes. Orang-orang yang mencintai aku tidak akan pernah bisa lepas begitu saja lho.
1: Nyatane kok enten sing lepas.
0: Apa? Karena tidak mencintai aku.
1: Oh.
0: Nah iya. Dia bukan jodohku. Dan duduk kelasnya ini lho.
1: Oh iya.
0: Kelasnya aku ini serendah-rendah ya kowe lah.
1: Ah. Wah.
0: Rampung tani ini?
1: Pon. Dipun dawakan menapa?
0: Oh, ojo dawa.
1: Lah napa?
0: Lebet.
1: Oh.
0: Pelok barang mau Dek Nardi. Niki sing teng ajeng niku ahli gending sedoyo ya lho.
1: Nggih.
0: Gending cucur bawu marang wapal banget. Gending patalon. Ada nih enter iku gending niku jenenge. Lah wong biyen ki ana boneka sinang TVRI ki lho, kuncung karo bawu.
1: Nggih.
0: Lah umpamane bahasa Indonesia itu kadang kala ya, mari kita wah, pertandingan sepak bola itu dimeriahkan, para pengunjung semuanya bertempik sorak menyambut kemenangan kesebelasan Jepara ngono kuwi. Ono bahasane ngono-ngono. Dadi seje daerah, seje makna dhewe-dhewe ngono lho ya. Omongan saru bisa jadi tidak saru karena apa? Tujuane nggo apa?
1: Nah, nggih.
0: Wong nek ngomong saru ning ora memperlakukan perbuatan saru apik. Ngomongnya halus-halus, ngomongnya meneng-meneng, temu-temu kowe meteng umpamane. Iki kan dadi ora apik to, Nduk?
1: Nggih.
0: Nah, mulane kowe nek aku kasar, mbok menawa ya pangapurane sing akeh ya sayang.
1: Nggih.
0: Edian. Lambe. Nur. Ya. Kulit nek kulitmu putih sithik ngono wis jan kedanan aku karo kowe.
1: Kulo mboten sang putih-putih kok.
0: Namo. Ireng e piye ya?
1: Pripun?
0: Kaya wong nek.
1: Tresne kula kaya wong Arab.
0: Arapan genah. Tamun rampung apa jare?
1: Napa nipun?
0: Tembange.
1: Nipun.
0: Wis, pelok barang. Ning ning ning ning ning ning kuwi apa kuwi? Tiga bahasa engko ya.
1: Nggih.
0: Saiki satu bahasa dulu nganggo garap ya. Klasik Heri Dalang Heri ndi? Nang ndi? Oh ya kuwi teko. Kanca-kanca dalang ya akeh sing do rawuh lho. Dikirimi salam. Kanca-kanca dalang Jepawis. Nah, ketara kuwi bahasane apa?
1: Ketawis.
0: Nah, iya nek Jepara?
1: Jepawis.
0: Nah, ra ono kuwi. Pandhani kok. Saking paguyuban ngawula Gusti Mas Narto Patih. Ki Mas Nanto Mbeling. Nah, Ki Nuryanto, Ki Haji Muntohar, Ki Haji Nur Hasan, Ki Purkesi lan Ki Yono. Ya. Mbok do munggah rene. Besok tak kei wayang ora ketang panah. Ya, kuwi apa kuwi? Monggo rinonce dadas.

0: menuju wayang sebagai kebudayaan nasional, umpamane pentas nanggon Sumatera atau Kalimantan di daerah yang tidak bisa bahasa
1: berbahasa Jawa.
0: Dajal ditranslate ke bahasa Indonesia. Kuwi apa kuwi bahasa Indonesia? Yo sing rada sigrak. Yuk.

0: itu.
1: Bahasa Indonesia kok ono begitai. Duh, jangan kacau ini.
0: Loh, lawau bahasa Jawa ini iya ngona, ngono, ngono kuwi. Saya ini nek bahasa Jawa ada paten bahasa ngona, lak mboten nenten
1: lho. Nenten.
0: Lah, nggih.
1: Menang kowe. Lah apa? Saiki umpamane tahun ngarep kowe arep keliling Eropa karo aku.
0: Yeah.
1: Please translate the song of kuwi apa kuwi to the English language, okay?
0: Okay.
1: Nah, bahasa Inggris. Sing dene dalangan terus ora apal bahasa Inggris ya ketinggalan.

0: Wah, luar biasa. Sip.
1: Langge wong.
0: Iya, sing ngajari sapa?
1: Ngajar dhewe nang.
0: Senengane kok menghilang-hilangkan.
1: Loh. Oh, belajar sendiri di transkrip lewat kamus.
0: Iya, sip.
1: Ya.
0: Ora ketok. Soko Yosi lho kirim salam.
1: Pripun Yosi?
0: Selamat malam Om.
1: Oh.
0: Lagi PY di Jepara ya. Aku request Langgam Kayung Yun yang nembang Mbak Yuku yang cantik dewe Mbak Nur. Makasih.
1: Oh.
0: Sebelumnya.
1: Iya, tadi Yosi SMS besok mau lihat Mas Entus di Nganjuk.
0: Ya, iki mengko bablasen nang Nganjuk ulang tahun Korpri tingkat Jawa Timur.
1: Oh.
0: Ya. Pun. Yang Jawa Tengah rada ora patek dinggo ya nang Jawa Timur ya lho ya.
1: Oh, mboten larang kok, Mas Jan. Larangan kok lho.
0: Mas mboten larang, Mas. Sing penting endi to, Mas? Lho, dulurku, salaman. Ayo salaman iki. Iki ndang salam. Rokok endi?
1: Oh, jenengan iku biasane sing mari iki malah jenengan nyuwun.
0: Lho, kuwi bos-bos ini arep lho.
1: Oh, nggih to.
0: Bos-bos kayu.
1: Lho kok mboten mari iku lho.
0: Kowe engko sing ngiki aku.
1: Oh.
0: Lumantare aku dadi tak maklari.
1: Oh, ngaten.
0: Nek kowe dipasrahke kono ya wah, meteng anggur, Le. Angsane. Sekarang begini.
1: Nggih.
0: Iki mengko aku duweni kepenginan.
1: Pripun? Kowe
0: mengko arep tak jak umroh.
1: Teng.
0: Yo nang Mekah mau nang Madura ya aku ora umum jajal. Jajal kaya ngopo? Tembangan kuwi apa kuwi ditranslate nganggo bahasa Arab. Ben pondok-pondok pesantren dumudeng diajari dumudeng nganggo bahasa Arab.
1: Nggih.
0: Hati ya, lafadze sing bener ya. Pengen fase ya mungko kudune ilatmu tak rimau apa?
1: Tribon.
0: Ya dite.
1: Kok dicucrup to Mas, Mas?
0: Dicucrup Japar kowe. Ya. Bismillah sih, bismillah.
1: Allah ya Allah.
0: Bismillah.
1: Terus lek ngeten. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.

0: jalan tuh mau siro negara ni rugi.
1: Kaifaman, kaifa, naam delik, delika, delika hada.
0: Delika, delika hada.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: Saya ingin.
1: Alah, pripun. Terusnya tiga bahasa. Ini kuang pun empat bahasa loh.
0: Tiji meneh. Kau tak kei bonus.
1: Bonusin apa?
0: 100.
1: Tenane.
0: Engko ning sesuk iki ya bayarane urung cetok.
1: Nggih, pripun?
0: Ngene, umpamane kowe nembang ning arepe wong bisu. Carane piye? Kuwi apa kuwi?
1: Berarti ngangge peragaan ya.
0: Ya peragaan.
1: Oh.
0: Ning tetep tembange apik ya. Aja 100 lho iki.
1: Piye, Mbak?
0: Ayo dan
1: Papa, Papa, Papa. Mana?
0: Jangan mesake tenanan.
1: Wong jenengan iki terus wong bisu.
0: Aku ini orang garap kowe ora seneng aku.
1: Nggih, nek garap jarak jauh ngeten mboten masalah.
0: Maksudnya ya wes lenggah.
1: Nggih, matur suwun.
2: Disusul yang dari Jogja. Meskipun kena bencana tetap masih berangkat dan masih sehat. Yo.

0: Jeng dalu diajeng.
1: Jeng wilu jeng dalu.
0: Nami lengkap.
1: Eni Lestari.
0: Wis jare arep entuk-entuk aku baru saka Belgia ndi oleh-olehe.
1: Kenging Merapi, Pak.
0: Oh, apa to oleh-olehe apa to? Merapi. Nama lengkap?
1: Eni Lestari.
0: Wis lulus sarjana burung.
1: Dereng semester 8.
0: Semester 8. Nah, kampusmu yo kena Merapi. Boten nggih?
1: Boten.
0: Boten. Pak Nur niku pun lulus SSN piyambake.
1: Oh, nggih. Sarjana.
0: Mengajeng S2 akan meneliti saya. Aku sing arep diteliti ya mung monggo-monggo wae ya enak. Ya. Ki jarike ya setelane wis ngono kuwi.
1: Nggih niki Seretan Ayu Jakarta.
0: Oh, Seretan Ayu Jakarta. Carane ngoten iki nggih.
1: Nggih.
0: Nek radi menginggil sekedhik iso dapat. Niku berarti Kartosuro ngoten nggih. Wis saya cilik ning pas detike niku pas gelungane sak bathuke sak susune bareng iki pas ngono lho. Sak pokoke bareng iki nek digawe wayang ngono iki wis apik tenanan ya. Ideal, Ger. Bali bawa napa terserah sing sampean seneng. Niki masyarakat Jepara nggih mboten badhe nuntut kudu campur sarinan wong ya ora mbayar ngoten nggih. Dadi mun sak kadu-kaduke sing penting pokoke iki hari ini lagi hari apa merenung sing penting pokoke sing kena musibah ditongake muga-muga kuat. Ngaten nggih Mas nggih. Panjenengan nggih mboten musibah itu yang paling besar adalah musibah terhadap diri sendiri. Pamane dikei lemes ngono wis musibah banget. Nembang napa diajeng?
1: Nyuwun Slendro Songo.
0: Wah, Slendro Songo. Pak Nardi Slendro Songo, Pak. Nardi Bajing. Kowe rada maju lho, rada maju kowe lungguh aja. Ki ngadepi malah ngadep awakmu malah ling gender karo ngaceng engko urmasane. Nur, nur karo. Ya. Alah ora apa-apa. Disiarke radio ya ora apa-apa. Mangsane rusake agama, rusake negara ya mergane ora dol kuat nahan kuwi mau. Dile mboten, Pak. Eling-elingke, domongke, sempeting mi ngomongan tok ya ora, Ger. Eni.
1: Nggih, Pak.
0: Aduh, nggih. Tulisane nggih kok macane nggih. Berarti monjo lenjah ngoten ya.
1: Nggih, Pak.
0: SMS-an. Oh, biasa.
1: Sensitif nggih, Mbak.
0: Karo demenane suara piye suaraku buat saya masih karen karo aku tuh iya ndok lagu ini nampo mangke
1: kadung tersno
0: oh kadung tersno kadung tersno kali sinten aku ngerti nek kue bar putus cinta golek wong lanang akeh yo nggih
1: nggih
0: ning kue urung cacat ta
1: dereng
0: ber sip. Jangan kau serahkan milikmu satu-satunya kecuali sama aku.
1: Sami maafan.
0: Jenenge jimat barang siji kudu dirumat. Kipas-kipas kayane ben kaya sinden terkenal. Kipas-kipas terusan pencap-pencap. Nah, monggo. Ya.
1: Mpun, Pak.
0: Mpun.
1: Rino wengi
0: ini karo cekelan soko apik lho tenang dia mau menderita tenang iya kaki

0: saya ibumu, saya dulurmu, kan ngungsi nang gonku yo nggih.
1: Saestu?
0: Tenan, tak openi.
1: Amin.
0: Tak meteng.
1: Wah, nggih mboten.
0: Ora yo nggih ya. Tenan yo ngungsi nang gonku. Kok tak jemput? Nggih. Bareng karo anakku sing nek kuliah iki arep mulih soalnya kampuse kerojokan krikil. Mangan murah akeh to?
1: Mboten.
0: Ah.

0: Baru mulai sekolah Aljazair ini suaramu udah diapik loh. Penuh madu Arab.
1: Pulau
0: angsal pak 10 juta dalang beri kemauan pinter 1.5 juta sak terope seneng aneh lho ngono kuwi tak kira sindene 10 juta entuk ora aku jawabe kelarangan nembang
2: kayung
0: direspon dulu sakane direspon dicekel ngapik banget tenan. Nah, ben koyo nang TV ngono lho.
2: Kayu.
0: Malah kaya wong ngemis.
2: Ngendikane acting ngene.
0: Lah yo acting terus ke.

0: nek nyanyi awake dhewe wis tau jatuh cinta kemudian terkapar ku opo suasane usik banget.
1: Baik.
0: Heeh. Mulane muga-muga kowe cintamu gagal terus ngono jadi apik.
2: Dereng ajeng pacaran.
0: Ya wis, nenen-nenen aku kowe.
2: Wah nggih mboten, Pak. Ben. Malah ndongake meteng ngene iki mboten.
0: Nek meteng karo lanange opo? Ya ora apa-apa to.
2: Dereng rampung kuliah.
0: Ya, tak kuliahke.
2: Tansah.
0: Aku iki gemes karo iki lho, tak pangan dhewe akhire iki.

0: Kapan tahun ngarep nang di Malaysia apa Singapura?
1: California.
0: Oh California. Jee. Ah bulan apa jeng?
1: Januari.
0: Wah berarti Januari berapa hari?
1: 10 hari.
0: 10 hari. Okay. Nanti jangan lama-lama langsung kembali ke Satria Laras ya.
1: Oh inje.
0: Aku nek ditinggal kowe iki jeneng awakku doloro. Pokoke nek aku mumet ke krungu suaramu. Wes mari. Nek nyawang wujudmu jeneng. Nek iki koyo ora gelem karo aku ngono kuwi lho maksude ngono.
1: Nggih.
0: Ora. Kene takon temenan apa ora tak jawab. Ora. Lha apa to kuwi? Mangan tak iye. Lha apa to kuwi? Mangan tak iye.
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Senen.
1: Pisane ya. Sing sundonan ya. Apa engko nang gara-gara wae? Heeh. Gending tayub, engko nang gara-gara. Sing iso ngendang maju 1000. Wis en, kowe mudhunno.
0: Nggih, Pak.
1: Ya, ati-ati. Lek mudhun sikile sik ndase kiri. Ya. Ya, rang sedelo terus mengko gara-gara. Ya. Setengah papat kudu rampung iki tahmir masjid mengko mbok menawa tarhiman beres. Muga-muga Jepara diparingi slamet kabeh masyarakate. Kuat mangan lan iso golek sandang pangan ngempani anak lawan bojo. Amin. Diparingi slamet, sing penting pokoke seneng. Deh, wayang iki bisa nyeneng-nyeneng, bisa apa silaturahmi ketemu karo kanca padha donga tinunga. Kekuatane mung kuwi. Manungsa tanpa dongane wong liya ora bakal bisa kuat. Leres napa mboten? Donga tinunga nggih Mas nggih. Pandus kalian para penontonipun. Muga-muga mangke tau ana apa? Sasi ngajeng kula ditanggap kali tiyang Jepara malih nggih. Badhe kula murahke sak murah-murahe. Ngoten.

Wanoman kula Raden Wisata dinten mangke ngadepi mengsah saking Garigwa Parong pari kedah kula jumangkah gumreget krekat raos manah kula ingkang menika Wanoman kula nyuwun tambahing pangestu. Nggih, sampun watos sampeyan mang titipke ingkang Rama dhumateng kula. Murid Anoman boten namung sampeyan. Gatukaca, Raden Gatukaca menika nggih murid kula. Ning cobi jajal-jajal ratu sabrang ingkang saking kilen serayanipun mengsah. Mang sampeyan adepi wani napa boten? Kula sepangkung wantun nggih. Mangke menawi mriku ampiak awur-awur ora keteng sepuh-sepuh, ora keteng tuwa-tuwa. Anoman derek jemangkah nggih, sareng-sareng. Sing tatak ati sampeyan yun pangestu kula keproki saking kadohan.

cengkoknya dipelajari gitu. Niki gawe serpek niki teng Papua nih.

0: sapa
1: wayang anyar kuwi
0: Raden Wisata.
1: Wah, ora kenal aku. Apane sapa?
0: Putrane Rama Prabu Baladewa.
1: Wah, tah tidak.
0: Jenengmu sapa?
1: Tumenggung Mingkar Mingkureng Akara Karana Karna Mardisi wiya.
0: Wah, Tumenggung Pangkur iki.
1: Ora mesti. Kok kala mangsane Pucung.
0: Pucung kuwi Mingkar Mingkur,
1: ya Pucung.
0: Kowe teko mrene jarak perkara gawe rusak
1: lakar pegawenku pancen gawe rusak sandang panganku
0: ora ana liya mung kecopo siji
1: ngapusi wong lorone mateni wong
0: sirepen kang dadi niatmu
1: arep makani anak bojoku po
0: sing baku kaya kene Wisata
1: kowe kalebu turun Baladewa
0: kamangka ratu gustiku.
1: Saya geting keburu sengit parang Baladewa kepengen ngajurake sa anak putu nih.
0: Kue kelebut pukulan yang mungsuhe Prabu Sasrawidu
1: tanding lawan aku.
0: Orang nopi telung pembanyon segumlet tak kuandanmu.
1: Weh katalah.
0: Orang orang menit cabut nyawamu dari aku. Titenolo kue opo aku ingkang menang bagus titenolo. Janji kue ingkang jenggeran tetel tetel kuandamu.

0: Duit mati kowe kejen mampung nyawamu.
1: Nek iki dicocoke sik.

Stop. Look, tak, tak. Blok.

Aja sapa-sapa sing maju. Ketanggungan yang muat jobol rencekan. Ayo, semingkir kabeh bongkoken senjatamu. Payungmu enggal udunno. Iki Prabu Sasrawindu di Prabu Baladewa.

0: Bala Dewa.
1: Kowe wis pikir-pikir weruh kekuatane Prabu Sasrawindu. Kowe gigrik kowe salah.
0: Hei, Sasrawindu,
1: opo? Maju sedhiangkal poteng-poteng kandhamu.
0: Jabut

kue tukulane satru trubusane mungso sendiri kan api dimati sendiri kan api ngeruang orang bakal mundur sekian Prabu Baladewa amjan kaya wong jolo rubutan kaya pencangan mati negara yang hatiku orang bakal mundur sekian kaya kroyokan mungsa negaramu layok mati dari tanganku.

0: kados Suranti Aksa.
1: Wonten dawuh Gusti.
0: Wela dalem. Wis tuwa kandang grayange kaya ngono. Wela. Arang butuh sake sing mubal wane. Tandang grayane ngungkuli bocah nom-noman.
1: Wong niku nek enten musuh niku. Kumpul kate pernapasane sing diatur piambae niku. Wah. Piambae niku melu kungfu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Piambae niku melu kungfu. Anake yuto nek ngono iku
0: malah bindeng iki to.
1: Mahok angin kok. Sampean napa lali, Gus?
0: Lali iki.
1: Sampean kagungan siung upas ingkang dipun potol siunge mangke mlawi dipun telarapaken wonten sadenga mengsah mungsuhe bisa robah dadi watu.
0: Woi yo lali aku.
1: Siung menika anggenipun munajat wonten kuburanipun Eyang Paduka Prabu Gurawangsa ingkang dipun pejahi kalian Prabu Pandu Diwayana wonten ing lampahan Basu Dewa Grogol. Menawi Paduka mboten ginaken menika lathar pedhot nyawa sampean dening Prabu Baladewa.
0: Wah, matur nuwun teh. Kowe mikira tak patrapake siung upas kagungane Kanjeng Yang Prabu Gurawangsa.

0: Hari Polo Dewa piye kena dayaning pusaka siungu pas dadi watu kandhamu
1: kaya apa trono.

kecalan kapraitan ketungkul anggenipun hamolo gancang dumateng Sang Prabu Sasrawindu. Datan para pusaka ingkang sumusup cinampuran kukus kang butek warnane ngeratas dadane Sang Prabu Baladewa jelek dadi watu Sang Prabu Baladewa.

0: Miring ora malelo ora cetoreng.
1: Iya karuan.
0: Arane witeng kelapa berarti gluku. Wong urip nek nganggo salugune ngono kuwi jujur apa eneke. Delalah wong elek ya entuke wong lanang bagus. Jujur kuwi pancen agawe santoso agawe slamet.

0: binungkus lagu N Kidung Suci bajutke karo doa Abu Nawas. Monggo ya N. Kidung Suci. Kowe N. Boten saged.
1: Dereng.
0: Desu kudu iso ya.
1: Nggih, Pak.
0: Engko melu mobilku tak ajari turun dalan.
1: Nggih.
0: Engko nek mogok dorong ya.
1: Jee.
0: Ayo, kowe wae diajeng Nur. Nur. Ayo Nur. Nur, bagi Nur.

0: Masa ono ora iso. Monggo Pak Sapto. Sesuk ono wiraswara anyar. Ngancani panjenenganipun Kang Srira.
1: Alhamdulillah.
0: Mbok menawi suwanci-wanci panjenengan menika. Ora mati mbok menawa ana biasa ya. Lindungaken kaya yang arwane Bagong sing seneng kok tak rayah bojone.
1: Pun
0: dereng kok mumpun pripun to?

0: jane apik banget, Truk.
1: Iya.
0: Ki mau piye? Si asline ilahilaf tulil firdos si
2: ahlan
0: wala akwa
2: ala naril jahimi
0: terus
2: fahabli taubatan wakfir dunubi
0: terus
2: fa inna kaghofirud zambil adhimi.
0: Oh, indene Pak Entus moco Qur'ane jeng hafal tenanan lafate ora geseh
3: padang gawa ruko tapi nggo ganjel bokong.
0: Tinggal mangsane.
1: Sebagai sing penting rawup, sing penting sujud.
0: Ini Kang Gareng.
1: Winginane pas mauludan kuwi dinane Jumuah. Ya ora, Pak?
2: Bener.
1: Rajaban dinane
2: Jumuah.
1: Jumuah. Terus kae nisfu Saban kae dinane Jumuah. Mlebu bulan pesasi poso dinane Jumuah. Lailatul Qadar Jumuah. Lebaran Jumuah. Lebaran Haji Jumuah. Hari Natal Jumuah. Kamangka kiamat kuwi ya dina Jumuah. Piye? Saiki dina apa iki?
2: Jumat.
1: Sabtu. Lah kok berarti seminggu meneh Jepara kiamat.
0: Gandeng arep kiamat aku tak mendem dhisik.
1: Kemangsane. Kok malah ya coba Nur gue maju diwalik ini disik coba jajal sing pelak kayak apa ayo maju
0: dong lemu kok bisa nembang
1: mas sisanya ngentut sing lemu ayo En gue aja kaget ya En Jeporo ki ya penonton wayang ngono kuwi. Padha karo dalange brauk ngono kuwi. Mulane nek kowe ora apa jenenge nek kowe iki duwe penyakit jantung ndang modar. Ayo En.
2: Nggih.
1: Ya En ya.
2: Nggih.
1: Agem sing midhangetake radio. Ya takmir masjid wis SMS terus iku ya. Mangke gentosan. Apa nduk? Apa? Lagune apa?
2: Bawa yang apa langgam apa?
1: Bawa terus engko langgam terus engko dangdut ngono lho dadi medley.
2: Oh nggih.
1: Ana sing arep nyumbang, Heri ndi Heri Her? Kemaju kono Her. Iki dalang saka Kudus. Iki oh iya, mas sambil kemangi mangke, tenang mawan. Pembeli kok sambil kemangi, sambil buosok mohon sakit beri ya. Ya, iki yo dalang.
2: Angge.
1: Yo ganteng. Kecil. Bawa apa? Oh genti genten.
2: Yeah. Monggo minggah mawan.
1: Nah, iki dalang singgang regini pun 15 juta. Nika Pak Heri. Yo 500. Sekendalu Dheri.
4: Nggih, sekendalu.
1: Matur nuwun pas kula mlebet teng penjara, dalang sing pertama kali anu niliki kula sampean. Nembe Pak Mantep. Terus Pak Narto.
4: Terus kula urutan pinten?
1: Kowe ya mlebu petang sasi mergo main. Aja dibaleni lho, dalang kok judi. Kaya aku ki lho mlebu penjara mergane demo. Terjebak politik nu, ayo En, terserah kowe lho En, cekak-cekak, kau sedang tenden.
5: Hatiku tansah nelongso.
1: Dalang seumang atus ini.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
10: Wah, kersanipun barokah.
11: Yang penting berkah. Bojomu yo sinden. Ngerti yo mau takon dandan.
12: Kelingan sira wong.
11: Yo dimanfaatke to kuwi, njenengan.
10: Niki angsal to niki. Angsal niki.
11: Dok.
12: Manis.
11: Ini salah tingkah.
13: Boten, Pak.
11: Benak-benak ke kolor.
10: Yayi Sidranjung.
13: Inggih, Kang Mas.
10: Ora usah nggabe karo di dalem. Kang ngono kene ngono kae.
12: Yen wengi catan bisa turu.
11: Warane jan apik banget.
10: Ngedur.

0: Api kaya ngono kok 1.500.000.
1: Nah, terus pinten? Pancen frekuensi kok benten-benten panrus.
0: Ha iya. Mbok ditambahi terus. Niki saiki iki ora tau ana tanggapan larang saiki kok Her.
1: Lah nggih.
0: Ya larang murah mangkat, Her. Ngene we aku tawa 75 tak karope sak getepoge sak kursine sak gemelane sak sound sisteme tawa 75 danyang 100 ribu tak takekno
1: nika tasih gayeng. Lah sampeyan kok gangsal setengah nika sak plus tukang mek banyu adang pisan. Lho niki kasunyatan iki
0: nun sewu. Ora apa-apa, sing penting isih ana wong nanggah.
1: Ha nggih.
0: Yogane pendembunge ya selawe. Ora apa-apa ya en wangsulana en. Nyoto-nyotoke bocah ketoprakan lair nang sore panggung. Bondol kirik. Ayo en.

0: Monggo Ngayu Jo iki lagi rame-rame ini tanggapan wayang ya en.
1: Nggih, Pak.
0: No musibah kaya ngene dibatalke. Duh, tak ketenanan kanca-kancaku sing do. Dadi seniman. Ning biasane iki mengko nek bubar ana musibah ki fa'ina ma'al usri yusra. Mesti ana kebahagiaan.
2: Amin.
3: Amin. Ning
4: suwe nemen kowe ngendikan. Dengo, dadine ning anake ini ya. Nah ini cepet dua anak aja kesuwen.

0: ndelok lambene ini kaya Upin Ipin. Nek suarane kok hebat tenanan. Jamune apa to, Nduk?
1: Dondong.
0: Oh, dondong. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik. Ya,

0: Kudu iso bawa keong racun. Dadi anake parane loro. Ya. Iki nggo Mas Bintoro, Kris Bintoro iki, iki dulurku. Saiki dadi perangkat desa kene. Kok anu saut-sautan karo Mas Heri ya, Mas ya?
1: Nggih.
0: Nah, perkara wuyung-wuyung iki kowe jagone. Adongake muga-muga kowe laris ya, Li ya.
1: Amin.
0: Ya, nek njaluk wayang aja wayang sing tak gawe iki engko bali ngomah ya.
1: Nggih.
0: Nah, kapan dolan ngomah meneh tak kei Gatut Kaca.
1: Nggih.
0: Kerdus.
1: Kerdus mboten napa-napa. Jempolane iki dereng.
0: Ya, jempolane tak kei jempol. Heeh.

0: Jenengmu Heri sapa ya?
1: Purwono.
0: Mobile ditulisi Sukmo Langgeng. Ya apa, Mang?
1: Kidung Wacana.
0: Ah, Kidung Wacana iki maksude piye?
1: Kidung niku tetembangan, wacana niku kedah ingkang cetha janipun.
0: Oh, iya iya iya. Tembangan sing cetha. Bojone sinden, kakunge dalang, tambene main.
2: Ojo di,
0: ojo dibaleni lho, Her.
1: Mboten.
0: Mlebu penjara iki lara ora umum.
1: Wah, estu niku.
0: Perkara mangan ngono iso poso niku ora kumpul bojo iki lho
1: jenenge. Lah pripun enjang menika sekul gitu. Sepiring lomboke ming merutu setunggal niku. Campur uyah.
0: Ulane aja padha berbuat anarkis.
1: Iwak greh menika kalih sandal, serandal niku weh empuk sandale. Estu.
0: Ora usah dikandhakke pengalaman elek.
1: Lho kersanipun inggih nun saya mboten nateges ngguroni masyarakat kersanipun sami pirsa rekoso rekasane yen tumindak sing ala menika nggih nampi ganjaran ingkang ampun ngoten.
0: Pasalmu 303 ya perjudian.
1: Nggih.
0: Pasalku 335 yunto 55.
1: Angger mboten 332 nggih.
0: Oh iya mawur.
2: Napa niku 32?
1: Hah? Membawa anak di bawah umur. Melana aku kecil.
0: Yo pancen mamane contohnya mamane ya kowe demeni Eni mamane.
1: Wah iki.
0: Iki umpama Eni ne ora trimo nglaporake nang polisi tindak pencabulan. Kuwi iso kuwi. Paham yo En?
2: Nggih, Pak.
1: Nek muga-muga nggih jenengan seneng kula nggih mboten ngono mawon.
0: Kowe nek seneng ya monggo turahanku ngono wae gampang.
1: Wes bolak-balik iki pancen nenek.
0: Angel kok saiki tenan. Yo.

0: Ini Gunung Galunggung ya iki.
1: Lah sing pundi? Cangkem Sumirat. Oh, lah Pak De nuntung Hiliwir.
0: Pak De rumang samo sino kok Pak De.
1: Pak Lek.
0: Ora ki pancen Nur ki rada apa kena penyakit ngeh ngopo ya. Kok ngene dhewe ngono apa? Ya rada bleng sawetara. Ya wis Nur bleng ayo bleng.
2: Bajing.
0: Oh.

0: Rambutku tak semir ya. So nyandak. Tahu sah gong.
1: Semir karmu raya karmu.
0: Kok malah beda karo jawaban mang.
1: Oh, njenengan iki monggo kok bajing loncat.
0: Anu, mali slendro, terus bajing loncat ya. Berdua ya, sayang ya.
1: Nggih.
0: Dadi Nur, nggih. Rodo ding enek ke ngono ya dadi ben. Aja pengungkruken ngono lho dadi.
1: Eh ngono en. Kok muteng, Mbak? Oh, sing susumu gedhe ngono lho. Ora, aku cilik kok. Cepat.
0: Dindene karo dalange jan padha iki.
1: Cilik to, Mas?
0: Gimana dan kemeletek ojo urusan-urusannya wong tua lo ayo bajing lu yuk.

0: pangapurane sing akeh ya En, karo kowe ya Nur.
1: Ya, Pak.
2: Ngoso menir.
0: Yap. Ning biasane wong wedok ini kasar kaya ngono mesti atine halus.
1: Halus no, padake mereka-mereka.
0: Oh iya. Dados.
3: Tole.
0: Ngopo to kae? Lolo garing pitruk Bagong ayo podo ngapalke sifat 20 karo ngadep bendaramu Bambang Gunadewa.

0: Timbun sigarane kok nyambut gawe bareng-bareng.
1: Kuwi cakepane sindene Pak De Tarko.
0: Iya. Wah ngangeni Pak De Tarko. Mengko nek pentas nang endi ya? Tragen karo tak jak tanggal 10. Inor ora iso ya nur tanggal 10. Mbak Yumu rapi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lah, kersanipun barokah.
4: Yang penting berkah, yeah. Bojomu yo sinden. Ngerti yo mau takon dandan.
5: Kelingan si rowo.
4: Yo dimanfaatke to kuwi, njenengan.
3: Niki angsal to niki. Angsal niki.
4: Dok.
5: Manis.
4: Ini salah tingkah.
6: Mboten, Pak.
4: Benak-benake kolor.
3: Yayi Sitranjung.
6: Inggih, Kang Mas.
3: Ora usah nggabe karo adi dalem. Kang ngono kene ngono kae.
5: Yen wengi catan bisa turu.
4: Warane jan apik banget.
3: Ngedur.

0: Api kaya ngono kok 1.500.000.
1: Lah terus pinten? Pancen frekuensi niku benten-benten panrus.
0: Lah iya. Mbok ditambahi terus. Niki saiki iki ora tau ana tanggapan larang saiki kok Her.
1: Lah nggih.
0: Kaya larang murah mangkat, Her. Ngene we aku tawa 75 tak torope sak getepoke sak kursine sak gemelane sak sound sisteme tawa 75 danyang 100 niku tak takekno
1: nika tasih gayeng lah sampeyan gangsal setengah nika sak plus tukang mek banyu adang isan lho niki kasunyatan iki
0: ngono sae ora apa-apa sing penting isih ana wong nangga
1: nggih
0: yogane pendembunge yo selawe ora apa-apa yo en wangsulana en nyata-nyatake bocah ketoprakan lair nang sore panggung bondol kirik ayo en

0: Monggo ngayujo iki lagi rame-rame ini tanggapan wayang ya en.
1: Nggih, Pak.
0: No musibah koyo ngene dibatalke. Duh, tak ketenanan kanca-kancaku sing do. Dadi seniman. Ning biasane iki mengko nek bubar ana musibah ki fa'ina ma'al usri yusra. Mesti ana kebahagiaan.
2: Amin.
3: Amin.
0: Ning suwe nemen kowe ngendikan. Dengo dadine ning anake ini ya. Lan cepet duwe anak aja kesuwen.

0: ndelok lambene ini kaya upin-ipin. Nek suarane kok hebat tenanan. Jamune apa to, Nduk?
1: Dondong.
0: Oh, dondong. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik. Ya,

0: Nur?
1: Ya.
0: Bukan lah.
1: Total aku yang ngendang kok. Hah? Nur yang ngendang bukan aku.
0: Oh, pinen kowe nung nek kowe Nur. Tur yo hawane beda to.
1: Pripun?
0: Nek ngundang kowe kan mesti kecampuran mesra.
1: Oh, nek sing ngendang kecampuran?
0: Kecampuran tegas.
1: Oh. Contohnya?
0: Wis. Kok pentung kok. Wis kok kaya tumpuk. Ngaturaken sumungkuming pangabekti Kakang Mas Wisata. Ustaz Tompo Yai Gunadewa saka pituduh Wos Marabadranaya. Aku kudu nyedhaki kowe aning Astana Gada Madana kene. Gong.
2: Eh.
0: Putrane Ndara Kresna ana sing wujude kaya kethek. Mulane rada ora patek daku iki mengko.
2: Kresna kuwi kurang ajar, senengane menggawe. Sing jenenge anak kuwi elek mbuk becik kuwi hasil cipta bangsane.
0: Mulane besok nang nggon lakon Pandhawa Muksa, Prabu Kresna rada kesulitan mlebu goleki lawanging swarga. Mergane anggone ora adil karo para putra. Mulane Nur, goran besok kanca-kanca sing duwe anak umpamane ana sing disihi kuwi liyane aja nganti ngerti. Sebab biasane anak sing diujo-ujo sing diamen iki biasane lucut saka kudangan, lucut saka gendongan. Yo cedupe bapake wis mati, terus mengko Gunarti sayang banget karo si Ragil kuwi. Anak-anak liyane akeh sing kudu dipikirke. Iki karo Sugi ya rupane arep dana, nyatane sing lanang ya wis muntah-muntah.
2: Ya muntah-muntah dalar. Maso angin ora.
0: Wong biyen kuwi nalikane si bojoku Romi kuwi arep meteng si Jindra karo si Haryo kuwi sing muntah-muntah malah aku. Ya. Piye yai? Prabu Gurawangsa Prabu Gurawangsa ninggalake Kangsa, Kangsa ninggalake Sasrawindu. Mungsu ingkang bebuyutan kaya ngene iki mengko dilestareke dening golongan Gura. Sawetara awake dhewe, wangsa Yadawa kudu bisa nadhai. Miturut

Niki ngeten mawon Darawisata. Gandheng ingkang rama sak mangke dipun kunjara wonten ing nagari Gua Barong, sampean wong nom-noman kudu gumregah. Gerakane pemuda niku kudu bisa merantasi karya. Ingkang paman Ndara Prabu Kresna kalian Ndara Werkudara niku mboten nama badhe bebila. Ning ketang percayanipun menawi panjenengan saged ngrampungi karya. Wanoman kula wonten dawuh. Anomane kok watuk gitu ya. Winyang aku kok balbol. Panjenenganmu Wanoman tak aturi nunggoni Astana Gadawadana. Iki wis tak dawuh Raden. Ayo Yai tak dherekake. Wes Marbadranaya aja nganti kiri kowe sing boto. Suwawi kula dherekaken Petruk Bagong kowe melu garing tinggalen ning kene nggih Rama. Ayo Yai suwawi kula dherekaken Kakang.

0: Baladewa.
1: Piye?
0: Ana apa? Prasandata ketakon aku, Paten ana Prabu Baladewa.
2: Mongso wuru ngomong kare sakedheping nitra.
0: Pan Suranti Aksa,
2: wonten dawuh.
0: Sampeyan tinggalane Kanjeng Eyang Suranti Mantra, aku tinggalane Kanjeng Rama kok. Budhok kemarang Sang Hyang Kala Ludra ndase arep tak tandur aning ngiringane mak.

Angguna Dewa putrane Prabu Kresna. Kowe sapa Patih Suranti Yaksa? Ndi Prabu Baladewa tampanana

0: Itu bener. Keprok ndase pecah Patih Surantri Yakso. Tinggalane Patih Surantri Mondro. Wah, ning gawe lakon apike ora umum. Ning gawe wayang kaya ngene iki yo angel ora umum. Iki taun 2008 bulane 9 tanggal 20. Biasane aku lagi nganggur corak-corek. Kandung setunggal den. Aja kuwatir pitur tantangan.
1: Oh, Prabu Sosro Bau.
0: Sosro Windu kok Sosro Bau.
1: Nepancen wani maju tandingono wong iki. Bojo aku. Aku nandingin nure ora iso aku. Nandingin nur dikempit langsung ora iso. Mbok arep menyan. Nandingin ini. Aku arep mesu dadak ngene. Ini dadak ora iso.
0: Wah, ala palek kok patin de patih.

andingi kelawan keringetku ciparatake marang sira sakrandhuning badan asale geni Bali saka geni ana garandong saka kidul tinulak Bali ngidul ana karandong saka lor tinulak Bali mengalor buak waning segara lor ana bilai saka kulon tinulak tibaning ulon guangen segara kulon ana bilai saka embang wetan tinulak Bali ngetan guangen segara wetan Suratira jayaning ret lebur dening pangastuti

lah rasane atine pun wong ngen. Pancen pestine kalamon para nom-noman ingkang kudu merantasi karya kasektenmu ingkang bebasan tan bisa kinaya ngopo lan ora bisa diduga-duga. Pun wong aturake gunging penuhun ingkang tanpa pepindhan kulub jaya jaya wijayanti slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapan klebet ingkang midhangetaken Allahumma slamet slamet slamet berkah Jeporo slamet slamet slamet berkah kathah rejekinipun kathah berkahipun Allahumma pangapunten ingkang kathah akhirul kalam al afu minkum usikum panafsi bitakwallah bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang si kotaka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 31 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Candipanggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kagem mireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing Prompat RRI Malang. Dinten menika Minggu 31 Mei warsa 2026 kagem mireng. Kados padatan ngiwiti rangkaian adicara ing Prompat RRI Malang panjenengan saged midhangetaken adicara Cahyaning Ati. Dinten menika Jaya Ningati insya Allah kalian narasumber Bapak Ustaz Dr. Andes Gufron MPD mendetema keutamaan zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian narasumber kita yang kalau tangan injang menikah Bapak Ustaz Dr. Andes Gufron MPD.

0: Jika datang pam gerang kita tambun tersambung kalian narasumber kita yang kau tangan Enjang Buniga Bapak Ustaz Dr. Andes Gufron MPD. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Wilujeng sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Alhamdulillah sakit binanggian malih ing cahyaning ati perempat RRI Malang nggih Ustaz. Tema kita pagi hari ini keutamaan zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari nggih Ustaz.
1: Betul.
0: Nggih. Kalau semua enggak age muga timah rumiyin kagem panjenengan. Semoga Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar jumpa lagi pagi ini dalam acara yang ini dengan tema berzikir dan doa dalam kehidupan pendengar RRI. Oh, kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Ada banyak faktor yang dapat kita dan kita rutinnya dalam hidup kita. Zikir adalah seorang hamba dalam menyebut Allah. Zikir selain tetap menjadi keimanan kepada Allah juga membuat hati terhindar dari kelalaian. Tak dapat dipungkiri saat berzikir kondisi orang berbeda. Ada orang yang berzikir tetapi hatinya ada juga menyebut nama dengan hati dan sebagian orang berzikir dengan hati. Pendengar ini rahimakumullah, seorang ulama pernah berkata,
2: mengambil dari kisah ini karena ini sangat mulia sekali, apa bisa dijadikan suri tauladan kepada kita semuanya bahwa Kanjeng Nabi itu
1: Allah, beliau menganjur kita berzikir dengan hati hanya diberikan kepada umatnya lalai sekali. Ini menunjukkan betapa pentingnya zikir. Mengapa demikian? Karena zikir merupakan jalan untuk perjalanan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan kita, memerintahkan kita untuk menyebut nama secara mutlak terus menerus sebagaimana disebut oleh seorang ulama yaitu Ibnu Ajibah. Menurut beliau zikir adalah amalan utang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadhkuruni yadhkurkum, sebutlah namaku, aku akan menyebut namaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke 150. Dalam ayat yang ini Allah berfirman, ya ayyuhal ladzina amanu dzkurullaha dzikran kathiran. Wahai orang-orang sebutlah dengan sebutan
2: Dan setelah itu
1: surah Al-Ahzab yang keempat terdengar ada Allah.
2: Dari kejauhan sahabat Abu Bakar sudah
1: maksud dari kebisi yang banyak adalah tidak merupakan
2: Allah yang biasanya
1: di hati.
2: Tapi sahabat Abu Bakar
1: Ibnu Abbas
2: yang disuapi
1: Allah menentukan waktu-waktu
2: nenek itu
1: untuk semua
2: ibadah
1: dan memaafkan semuanya yang menunaikan itu di luar waktu kecuali
2: sahabat Abu Bakar,
1: karena Allah waktu
2: meneteskan air
1: mata untuk kita dan
2: Muhammad kok koyo ngene perjuangane.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: Muhammad kok seperti itu.
1: Fa idza qadaytu salata fa dzkurullaha qiyaman qiyaman wa
2: dan nenek-nenek itu
1: masuklah kamu sekali menunaikan
2: salat
1: satu kali, maka sebutlah Allah saat kalian duduk, berdiri dan berbaring. Mendengar seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, syiar Islam
2: setiap harinya itu ya,
1: sebutlah satu yang ringkas di situ, di mana aku dapat muncul ketinggalan di muka bumi. Beliau bersabda, jagalah lisan agar selalu bisa menyebut nama Rasulullah SAW. Bersabda,
2: yang biasanya menyuapi saya
1: kalau ada sesuatu
2: jawab sama sahabat
1: memiliki
2: dirham
1: di pangkuannya,
2: orang itu
1: lalu ia menangisnya sampai habis

0: niscaya orang kebun ini
1: beliau itu
0: lebih utama
1: itu banyak kanjeng Nabi
0: pendengar
1: dari
0: rahmatullah enggak marah-marah enggak sebagian ulama zikir sebagai kunci pembuka seorang hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala
1: kepada seluruhnya
0: melalui zikir seorang hamba memasuki majelis mulia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan oleh Burhanuddin Al-Hanafi.
1: Setelah itu namanya kita
0: menurut beliau
1: sayuknya,
0: tidak ada ketentuan
1: kita itu
0: terhadap langsung zikir.
1: Kalau bisa
0: artinya mencapai zikir dengan panjangnya saja dapat membisa
1: itu aja yang bermakna.
0: Zikir itu menghidupkan
1: ma'ruf ada
0: khair. Lalai itu mematikan hati. Sementara pun dari kelalaian itu nanti berakhir menganggap baik yang sebenarnya adalah
1: mengharapkan timbal balik.
0: Selalai apapun zikir karena dapat kita
1: kitabnya Syekh Nawawi
0: kalaupun baru berzikir dengan mati yang lalai minimal lisan sudah dekat dengan
1: Allah.
0: Sebagai manusia kita hanya berusaha selebihnya kita serahkan dengan Allah pendengar RRI Allah sebagai kesembuhan keutamaan zikir yang pertama mendapatkan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 153 barang siapa yang mengingat Allah maka Allah pun yang kedua mendatangkan kesembuhan jiwa.
1: Maka itu namanya bukan
0: zikir yang dari perkataan yang dan menguatkan roh sehingga hati menjadi tenang dan mudah di setiap ujian hidup. Yang ketiga transformasi
1: spiritual.
0: Zikir yang dilakukan dengan ikhlas yaitu mencakup akal dan budi mampu mengendalikan emosi dan mengubah kecenderungan jiwa ke arah yang lebih pendengar RRI kesimpulan yang pertama bukti ketentuan seorang hamba doa adalah inti dari ibadah yang menunjukkan bahwa manusia makhluk yang senantiasa membutuhkan pertolongan
1: Allah.
0: Yang kedua doa sebagai senjata orang mukmin dan pembuka pintu. Berdoa dengan kemudian kuat akan membuka pintu kemudahan dalam menghadapi rintangan dan permasalahan berat. Pendengar RRI semoga urai ini guna dan manfaat.
2: Inggih, matur nuwun Ustaz kita mekaten bau katang pamireng mukotimai kang sampun dipun aturaken. Kita buka sesi tanya jawab nggih Ustaz nggih. Inge. Jee, kalau semangga lagi kagem pamirang sedoyo yang gampadanya wici sekawan kosong sekawan kangsal kosong sekawan tapi saya ketua WhatsApp ing 081-555-691-053 kagem panjenengan sedoyo Ustad. Ustad, untuk berzikir ini membutuhkan waktu tertentu atau bisa kapan saja Ustad?
0: Seperti yang uraikan ini, tidak ada waktu. Kecuali ada beberapa zikir yang sudah disebutkan, yaitu zikir pagi dan petang. Selebihnya tidak ada. Bisa setelah kita berdoa, setelah sholat, ya perjalanan dari rumah tempat kerja atau perjalanan ke rumah ke tempat-tempat yang lain juga menjurkan saya

0: selalu dikit bang, supaya menambah kon supaya pertolongan sampai-sampai punya sisip, mudah-mudahan berjalan sendirian walaupun ada kurang misalnya, mudah-mudahan kelasan atau sebelum atau kadang-kadang tahu perjalanan menjadi malang bukan harus menentukan hasil sesuatu barangkali ada tapi Allah menetapkan rantingnya pas atau ya naud di sini perempuan semuka bumi masa tidak ada yang cocok untuk Anda tiang listrik barangkali tiba-tiba mudah-mudahan dengan wah melindungi sekalian sebelum atau tidak berlewat sudah sampai kalau saya di malam itu Haji Santoso di tempat-tempat tertentu itu kita yakin makhluk-makhluk nah mudah-mudahan itu saya tidak makhluk itu tidak sampai celaka berjalan karena memang nyobat
1: tapi
0: kenangan iman berat satu kos
1: ini wonten telepon menika Ustaz. Wonten. Jadi waktunya kapan saja sembari beraktivitas bisa nggih Ustaz nggih. Ada telepon Ustaz kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Sri Ponco, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah, mungkin-mungkin panjenengan sekalian sehat ugi.
1: Nggih, monggo Ibu.
2: Napa kabar? Nggih, nderek tanglet niki Pak Ustaz. Nggih. Di antara bacaan-bacaan zikir itu yang paling berbobot itu bacaan apa? Kemudian apakah zikir itu selalu dihitung-hitung? Karena kalau misalnya di rumah sambil kerja di rumah ya menunaikan kewajiban sebagai istri di rumah rumah tangga itu pekerjaan rumah tangga itu kan juga berzikir. Ini apakah harus dihitung-hitung seperti itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bu Sri Ponco. Zikir yang paling berbobot dan apakah zikir itu harus dihitung ini Ustadz? Semoga Ustadz.
0: Harus
1: dihitung. Biasanya kan kita kalau habis sholat kan kita menghitung zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan dihitung kan Ustaz nggih. 33 kali ngoten. Apakah kalau misalkan kita sambil aktivitas kita juga harus dihitung juga gitu.
0: Nggih, terima kasih Ibu. Zikir yang paling berbobot yang kita ketahui absolut zikri la ilaha
1: illallah.
0: Jadi zikir yang berbobot dan la ilaha. Tapi kalau sudah sekian menit la ilaha illallah nanti dengan yang lain misalnya istighfar misalnya sholawat sholawat apapun sholawat ibrahimiyya sholawat ngeriya sholawat ibrahim monggo kemudian perlukah dihitung kalau saya pribadi kalau hitung itu kok kurang mengurangi ikhlas jadi saya sudah baca itu seribu kali tapi kalau menurut saya ya tidak usah dihitung tapi kalau menghitung pun dengan membatasnya dia menunggu apalagi ibu yang menjalankan aktivitas ya akan bagus sambil menikmati kita terus menjadi dan sedikit banyak
1: matan ya
0: kalau matan
1: nuwun Ustaz makatan Bu Sri Ponco enggang sampun dipunaturaken menawi kali aktivitas mboten usah dihitung mboten menapa bingung ngitung malah aktivitas itu mungkin keganggu gitu sani.
0: Inggih.
1: Halo semangat guys, kawan 00 kawan 00 kawan.

0: telepon atau bisa ke WhatsApp 081-556-91-053 ke Pamirang Stoy Kang Pade Nyawiji gitu. Nanging kan wonten ngapunten Ustaz, ada tempat-tempat yang mungkin ngapunten kotor ngoten Ustaz ya. Misalkan di kamar mandi gitu kan enggak boleh Ustaz ya bersikir di kamar mandi ngoten Ustaz.
1: Betul.
0: Enggak selalu semuanya harus
1: mandi gitu. Ya pun dengan
0: kalau nama
1: aslinya adalah Mu'adz perempuan dan kubur yang lahir di Skoda pada 1899 di usianya dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketutan Tri. Walaupun dia dengan hati ada pengaturan boleh juga walaupun Indonesia. Kemudian ketika sudah dianjurkan pertama Bung Karno dengan kaki kaki lebih dulu meninggal dunia pemerintah alhamdulillah mungkin ada wafat sehingga kita menunggu yang kotor mandi kemudian di tempat-tempat yang kotor ternak kebisingan kotoran itu juga tidak boleh malam dan kambing.
0: Oke, jadi kita juga harus tahu tempat-tempatnya Ustaz ya. Ada telepon lagi Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Faris di Batu. Silakan Mas Faris. Nggih.
2: Langsung mawon ke Pak Ustaz pertanyaannya ya. Pertanyaannya di luar tema Mas Haji Pak Ustaz. Kini gimana terkait mengingatkan saudara atau kakak ketika saya pas lagi sholat ternyata kakak saya itu lagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Terus yang jadi pertanyaan saya gimana ya cara mengingatkannya agar si kakak ini tidak marah atau tidak tersinggung gitu. Soalnya sudah tahu adiknya sholat tapi kenapa nyanyi gitu aja.
0: Gitu. Sampai terganggu yuk.
2: Iya kan dekat. Kan saya sholatnya di ruang tamu maksudnya kebetulan dikasih karpet. Lah kebetulan saya biar hangat gitu sholatnya di depan gitu di ruang tamu.
0: Betul.
2: Oke. Rumah saya kecil memang
0: saja. Betul nggih. Oke.
2: Matur
0: suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima Ustaz?
1: Nggih.
0: Nah, semoga Ustaz.
1: Nggih. Jadi mengingatkan saudara kita lagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi dan kita lagi sholat.
0: Betul.
1: Ya, itu tidak bisa mengingatkan saudara kita. Jadi ya sudah selesai buat ingatkan. Beda dengan ketika ada tamu yang itu memang ajarannya kan ngerasin ketika takbir beriman di satu pun dalam supaya dengar tapi juga sentuhnya boleh juga tuh sholat kok kita nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi nanti jangan di dengan nggak boleh ini seperti saya kira itu.
0: Ngeten. Oke. Iya, jadi mungkin takbirnya dikeraskan boleh Ustaz nih untuk mengetahui bahwa kalau kita sedang sholat mungkin pada waktu komunikasi sebelum di luar aktivitas sholat atau pada waktu makan bersama kan bisa ngobrol.
1: Oke.
0: Apalagi kalau satu rumah. Kalau satu rumah kan enak untuk komunikasinya kan Ustaz dengan kakak, dengan adik.
1: Dengan lemah lembut.
0: Iya. Karena komunikasi dalam keluarga itu penting juga ya Ustaz ya.
1: Penting sekali.
0: Apalagi kalau urusan agama, urusan ibadah, nah itu komunikasi yang baik.
1: Ya.
0: Ya, saya kira enggak mungkin seorang kakak atau saudara yang enggak mau tahu kan enggak mungkin enggak Ustaz ya.
1: Betul.
0: Yang penting komunikasi aja Mas Faris yang baik ya kan. Enggak. Baik Ustaz, ini nampaknya Ustaz ada mau ada perlu nih Ustaz, nggih?
1: Nggih.
0: Mungkin karena
1: nggih. Ini meningkatkan di bulan Dzulhijjah ini kan.
0: Ramadan. Nggih.
1: Ini jalanan dari rumah ke masjid.
0: Ramadan. Ini amargi Ustaz Gufran yang kalau dengan injang menikah wonten keperluan kata mamireng, mungkin kesimpulan dan penutup untuk pertemuan kita di pagi hari ini Ustaz, sumangga.
1: Terima kasih Ustaz Budi Santoso. Jadi kita zikir itu monggo diamat semaksimal mungkin dimanapun dan kayak berusaha senantiasa berpikir pun asma Allah, sehingga mudah-mudahan ketika kita menyebut Allah, Allah akan menyebutkan tentu dan terbicara yang benar di tempat-tempat yang melantunkan Allah, maka kita beda bisa melakukan seperti tadi hormat dan berhormat yang besar. Kemudian doa kita begitu karena doanya dari senjata orang mukmin, senantiasa sebagai hamba ilmu berdoa buat Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aji Santoso, mohon maaf apabila kesalahan dan tutur kata ini.
0: Sami-sami. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Losparining budoyo adamel raraketing Nuswantoro wasana.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.